0: tetap tidak ada kenaikan.
1: Dari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya sasar tijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi narasi menyelangkan dan cepat menggunakan Bapak Presiden Kusina keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang terbentur jalan atau saya berusaha keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, secara sulit, sehingga kemudian kita tolak permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden, bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program cita-cita, 19 program prioritas, dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini terus berjalan asli, yang mampu, dan bagaimana E20, hilirisasi ke depan, semuanya tentunya butuh pengawalan.
2: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
4: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pembelian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal, kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
2: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
0: Paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
0: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
0: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatifly pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
5: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus ya. Stimulus ya, beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan TP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya, Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekadar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
12: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Kusyafi. Saudara saksi,
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
14: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
12: Saudara Agus Syafiq menyampaikan nggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
14: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
12: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
14: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
13: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Puat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
15: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
16: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
15: Tidak ada ya?
13: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa Pendengar tentunya menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 7 lebih 31 menit kali ini yang berarti Salsa juga akan mengajak Anda semua untuk ngobrol-ngobrol, menyampaikan segala opini Anda, mungkin juga curhatan Anda ya. Di opini publik pagi hari ini pendengar bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 6943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Pagi hari ini mungkin kita akan membahas satu topik yang mungkin sangat dekat dengan kita ya, karena pagi hari ini kita akan membahas tentang harga pangan yang ada di Sumut. Dan juga tentunya nanti dalam dialog Kaspirsa Sumut kita akan membahasnya juga lebih jauh, karena kita juga akan menghadirkan para narasumber yang tentunya sangat berkompeten ya untuk menjawab dan juga pastinya bisa mengatasi mungkin segala pertanyaan yang timbul di kita ya pendengar. Pagi hari ini di Opini Publik, Salsa mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol tentang menjaga stabilitas harga pangan yang ada di Sumut. Nah mungkin ya pendengar, kalau misalnya kita pagi-pagi gitu ya buka kulkas, kita melihat mungkin banyak bahan makanan yang tentunya akan kita gunakan untuk dimasak dan nantinya juga pasti akan kita konsumsi bersama dengan keluarga. Mungkin dari cabai ya kan, cabai, ayam potong, mungkin bawang atau juga beras ya. Jadi dimana tentunya kondisi seperti ini kalau misalnya terjadi kenaikan harga tentu membuat orang-orang juga merasakan imbasnya gitu ya. Tidak hanya mungkin untuk kita konsumsi di rumah saja, tapi mungkin para pelaku UMKM pun juga merasakan hal yang sama gitu ya. Karena memang kalau misalnya naik harga sedikit saja, tentu pastinya kita juga mengalami namanya pasti punya pengeluaran yang berlebih gitu ya. Terlebih lagi kalau misalnya yang jualan gitu ya, para pelaku UMKM, mungkin yang jual makanan seperti mungkin ayam geprek, ayam penyet gitu kan, pasti selalu membeli yang namanya ayam potong dan juga cabai pastinya mungkin ya, atau bawang-bawangan setiap harinya untuk jadi bahan jualannya mereka gitu ya. Tapi kalau mungkin harganya semakin tinggi setiap harinya, tentu itu membuat suatu kekhawatiran juga untuk kita semua, karena harga semakin naik dan pastinya modal yang kita keluarkan juga semakin besar tentunya ya pendengar. Dan juga dilihat berdasarkan data dari BPS, inflasi di Sumatera Utara per Agustus 2026 itu tercatat sebesar 3,23% secara tahunan. Sementara untuk inflasi bulanan berada di angka 0,43%. Di mana angka ini juga masih perlu kita terus kawal ya, apalagi untuk sejumlah kelompok makanan yang dimana ini juga menjadi salah satu sumber tekanan inflasi yang ada di Sumatera Utara. Dan kalau kita juga melihat harga komoditas di tingkat petani di awal Oktober 2026 ini, harga cabai merah itu berada di sekitar Rp55.000 per kilogram, cabai rawit di harga Rp50.000 per kilogramnya, sementara bawang merah itu sekitar Rp20.000 per kilogramnya. Sementara juga untuk komoditas padi, harga gabah kering panen itu tercatat sekitar Rp6.800 per kilogram, sedangkan kalau untuk gabah kering giling atau GKG itu sekitar Rp8.600 per kilogramnya. Nah mungkin ya kita juga mempertanyakan kenapa harga pangan bisa naik dan turun, dan juga pastinya kita juga ingin tahu seperti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bahan pangan yang ada di Sumut ini, kenapa bisa naik gitu ya, kenapa bisa turun, atau mungkin kenapa belakangan ini terasanya sepertinya naik terus gitu harga-harganya ya. Jadi mungkin juga bisa ada yang Anda sampaikan opini Anda pagi hari ini bersama Salsa Pendengar melalui line telepon kami di 0618463116, juga melalui WhatsApp kami di 0811 616 9943. Dan tentunya pendengar, hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Opini Publik pagi hari ini yang akan membahas stabilitas harga pangan yang ada di Sumut. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena

0: Selamat pagi kembali pendengar, masih di Opini Publik pagi hari ini bersama Salsa dan juga Raden pagi hari ini ya, yang sudah menemani Salsa di Opini Publik dan masih akan terus membahas tentang stabilitas harga pangan di Sumut. Seperti apa pendapat Anda ya? Anda juga tentunya bisa sampaikan segala opini Anda pagi hari ini melalui line telepon kami di 0618463116, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Tadi seperti yang sudah Salsa katakan bahwa memang terlihat ya pendengar, harga pangan yang ada di Sumut mungkin ada beberapa dari komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga dan mungkin sedikit mengkhawatirkan untuk para pelaku UMKM dan juga pastinya untuk masyarakat ya, terlebih lagi mungkin ibu rumah tangga nih yang sering belanja gitu ya, dipajak gitu ya. Kalau misalnya sudah melihat harga naik sedikit, wah sudah goyah hatinya gitu ya. Oke, Raden, belakangan ini ada belanja nggak nih? Atau mungkin ada beli beras atau apa
1: ada
0: gitu? Ada, ke pajak belanjanya?
1: Ke toko-toko kecil gitu sih kak.
0: Grosiran ya?
1: Iya grosir, kayak belanja-belanja beras, telur, kayak gitu aja sih.
0: Tapi Raden ada melihat mungkin dari kenaikan harga gitu ya, di beras lah mungkin terutama ya. Ada naik gak gitu harga beras selama ini?
1: Beras jauh ini kadang naik turun gitu sih kak.
0: Oh gak stabil naik terus gitu
1: harga
0: ya?
1: Harga itu gak konsisten, misalnya harganya berapa ribu, ini naik misalnya 1.000 kayak gitu. Per kilonya.
0: Per kilonya ya. Nah kalau Raden sendiri sebagai anak kos ini gitu menghadapi harga yang mungkin kadang naik, kadang turun gitu ya. Tapi yang enak sih kalau misalnya kita lagi turun.
1: Turun-turun pasti kan.
0: Tapi kalau misalnya harga beras naik gitu ya. Beras kan menjadi satu komoditas pangan yang kita konsumsi setiap harinya gitu.
1: Bener.
0: Ya Raden. Yang kalau nggak ada kayaknya nggak apa ya ibaratnya, itu menjadi salah satu bahan pokok yang selalu
1: bahan
0: kita makan
1: juga.
0: Benar gitu kan. Kalau misalnya tidak ada, kayaknya kita gak makan. Kalau misalnya tidak ada nasi gitu ya. Kalau Raden menanggapi hal ini seperti apa Raden?
1: Kalau Raden kan kebetulan anak kos juga kan. Jadi setiap misalnya barang itu naik, contoh kan kalau Raden sendiri itu sering belanja tuh kayak beras, bahan-bahan yang bisa jangka panjang tahannya. Beras, misalnya mie instan, telur
0: ya,
1: gula, garam gitu kan. Misalnya kenaikan gitu, Raden belinya sih gak yang 1 kilo, mungkin yang setengah kilo. Agak diminimkan untuk berapa banyaknya gitu.
0: Berarti cara menjaganya biar bisa tetap beli gitu ya, dikurangin gitu ya.
1: Jumlahnya
0: gitu ya. Nah tapi mungkin Raden gitu ya, melihat harga yang sekarang ini naik gitu ya, sempat tahu gak kalau yang kemarin itu harga ayam negeri itu di angka 50.000 per kilonya.
1: Iya ada
0: ya kan. Nah karena memang seperti misalnya kita bawa uang 100.000 gitu Raden ke pajak gitu kan. Masa beli ayam aja kita udah habis separuhnya
1: ya. Belum lagi belanjanya.
0: Yang lain.
1: Bumbunya lagi belum ya kan.
0: Belum cabai, belum bawang gitu ya.
1: Bener juga.
0: Itu kan cukup apa ya, kita melihatnya kayak wah kok semakin mahal sepertinya gitu ya. Dan memang hal-hal ini tentunya kita tidak mengharapkan selalu turun harganya. Tapi paling tidak mungkin bisa tetap stabil gitu ya Raden. Kalaupun misalnya naik, jangan naiknya yang mahal-mahal
1: yang
0: kali.
1: Yang tinggi. Kasihan anak kos ini.
0: Standar gitu ya.
1: Masih bisa
0: kita beli, kita jangkau. Baik, kita bacakan jawaban dari pendengar kita yang sudah ikut bergabung juga pagi hari ini. Harga-harga naik ya katanya. Boleh aja sih, tapi pendapatan atau gaji juga harus disesuaikan. Yang paling bahaya lagi kalau misal jangan sampai terjadi sudah harganya mahal barangnya tidak ada.
1: Iya.
0: Karena sempat kemarin juga mendengar bahwa katanya beras langka gitu ya. Katanya memang jadi harga beras pun naik tapi barangnya juga sedikit gitu kan. Jadi kadang juga pasti masyarakat kalau misalnya sudah mendengar hal-hal seperti ini tuh panic buying gitu ya.
1: Panic buying.
0: Selalu menumpuk jadinya bahan-bahan pangan yang ada. Harga minyak misalnya naik gitu kan, beli minyak sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah itu yang buat kadang juga kelangkaan stok gitu ya Raden.
1: Kelangkaan stok. Dan ini juga bisa ditimbul misalnya udah kelangka juga kualitasnya juga yang enggak diinginkan seperti benar. Itu sebelumnya. Mm-hmm. Jadi kan seperti biasa misalnya mau beli beras atau juga minyak yang mm-hmm. biasanya itu pakai merek tertentu kan. Yeah. Nah ini mm-hmm. merek tersebut udah nggak ada ataupun mm-hmm. lagi nggak ada stoknya, itu kan juga jadi bentuk kekhawatiran untuk kualitasnya sendiri.
0: Benar, gitu ya. Jadi memang harapan kita pun jangan sampai harganya terus melambung naik gitu ya. Tapi juga pemerintah juga tetap terus mengawal hal-hal seperti ini gitu ya, agar tetap bahan pangan tidak langka untuk dicari dan tentu harganya stabil. Tadi mungkin seperti ada gerakan pangan, upaya dari pemerintah ya, ada gerakan pangan murah gitu ya, dibuat pasar murah misalnya gitu kan, harga beras, harga gula gitu ya. Dan itu tentunya sangat membantu para masyarakat gitu ya, untuk mendapatkan harga yang baik gitu untuk beli, good deals gitu ya, untuk dibeli deals. Ya. Oke. Dan nantinya Raden juga akan kita ikuti dialog aspirasi Sobat pagi hari ini yang tentunya akan membahas topik yang sedang kita obrolkan pagi hari ini ya, tentang menjaga stabilitas harga pangan di Sumut. Nantinya kita juga akan menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya akan berkompeten untuk menjawab segala kekhawatiran kita, segala pertanyaan kita tentang topik kita pagi hari ini. Nantinya pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan kami hadirkan dialog aspirasi Sumut. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pendengar, segera kita ikuti dialog Aspirasi Sport pagi hari ini yang tentunya akan menghadirkan dua narasumber kita. Ada Rido Pamungkas, selaku Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Kanwil 1. Dan juga akan ada Gunawan Benjamin, selaku Ketua Pemantau Harga Pangan di Sumut, yang akan membahas menjaga stabilitas harga pangan di Sumut. Nantinya dialog Aspirasi Sumut kita pagi hari ini akan dipandu oleh Indra Widyastuti. Silakan Widya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Pendengar dan juga pemirsa, lonjakan harga pangan di Sumatera Utara dalam beberapa waktu terakhir kembali menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya harga cabai merah yang meroket hingga Rp100.000 per kilogram pada minggu kemarin. Kenaikan harga komoditas pangan strategis ini tidak hanya membebani konsumen, tetapi juga menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan pasokan dan distribusi agar harga pangan tetap stabil. Lantas, apa langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan di Sumatera Utara? Kita bahas pagi hari ini dalam Dialog Aspirasi Sumut, menjaga stabilitas harga pangan di Sumatera Utara. Dan untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan dua narasumber. Yang pertama, kita akan berbincang dengan Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil 1, ada Bapak Rido Pamungkas. Dan yang kedua, kita nanti juga akan berbincang dengan Ketua Tim Pemantau Harga Pangan Sumatera Utara dengan Bapak Gunawan Benjamin. Kami juga mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616-943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Dan pagi ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala KPPU Kanwil 1, ada Bapak Rido Pamungkas. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rido.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Iya, apa kabarnya Pak Rido?
2: Alhamdulillah ya, baik.
1: Baik, iya. Di tengah lonjakan harga pangan di Sumatera Utara, kita tetap harus sehat begitu ya Pak Rido ya.
2: Iya, betul.
1: Ya Pak Rido, ini beberapa waktu terakhir begitu ya masyarakat mengeluhkan kenaikan harga pangan. Kemarin cabai merah ini sempat melonjak ini sampai Rp100.000 per kilogram pada hari Minggu Pak Rido. Nah, ya. KPPU sendiri ini sudah melakukan pemantauan Pak Rido dalam beberapa hari ini.
2: Ya memang kalau informasi yang kita dapat memang sesuai dengan yang disampaikan juga. Harga cabai ini memang menunjukkan kenaikan yang cukup tajam. Kalau per yang kita pantau di tanggal 28 September itu masih sekitar 64, kemudian di 1 Oktober 78, tapi memang masing-masing daerah berbeda-beda. Ada yang sampai, ada yang disampaikan 100 ribu. Mungkin kalau penjelasannya untuk saat ini, kalau cabai itu terkait dengan masalah pasokan. Kalau cabai memang kan kita tahu juga volatile, sangat sensitif terhadap cuaca dan siklus produksi. Kemarin ada informasi dari Batubara sudah selesai panen, kemudian pindah ke Deli Serdang. Ya, ini juga sudah di akhir musim panen. Jadi produksi turun sementara, tapi kebutuhan kan tetap kalau untuk cabai. Jadi harga bergerak naik.
1: Nah,
2: mungkin itu sih kalau pandangan di awal kita.
1: Jadi murni karena memang berkurangnya pasokan begitu ya Pak Rido ya?
2: Iya, untuk saat ini ya kita melihatnya seperti itu.
1: Kalau KPPU sendiri sudah melakukan monitoring, turun misalnya gitu ke lapangan?
2: Kalau kita masih pantauan terhadap harga pasar, karena memang kan harga pasar itu informasi awal, titik awal kita nanti untuk menelisik lebih jauh. Soalannya di mana? Jadi kalau cabai memang ini hampir sering terjadi persoalan naik turunnya harga karena tergantung jadi tapi prinsipnya gini, kalau KPPU ini tidak kemudian agak berbeda dengan TPID. Kalau KPPU tidak ingin membuat harga cabai murah, hanya sekedar itu, tapi kita ingin melihat rantai pasoknya efisien atau enggak, terbuka atau enggak, kompetitif atau enggak, dan semacam itu. Lebih ke perilaku pelaku usahanya dalam pembentukan harganya seperti apa.
1: Iya, kalau saat ini belum ke arah sana begitu ya Pak Rido ya? Untuk kenaikan harga
2: saat
1: pangan
2: ini karena ya pengaruh fundamentalnya lebih kepada supply and demand-nya. Supply-nya masih bermasalah. Mm. Kecuali nanti ketika supply bermasalah, kemudian ternyata ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi seperti ini. Soalnya kan tabe ini kita lihat juga tidak bisa ditahan terlalu lama. Beda barang bahan yang mudah busuk.
1: Yeah. Jadi kecil kemungkinan untuk ada permainan begitu hari ini ya?
2: Misalnya seperti itu ya, tapi belum tentu ya, karena kita tidak akan perdalam juga.
1: Ya, karena kan Pak Ridho ini selain cabai merah, yang lain juga mahal, cabai rawit misalnya gitu ya, tomat ya kan, kemudian daging ayam, daging sapi gitu ya, ini harganya juga tinggi Pak Ridho.
2: Ya betul. Kita juga mengidentifikasi beberapa kelompok pangan yang juga naik, kayak misalnya tadi disampaikan hortikultura itu kan lebih terkait dengan masalah cuaca dan distribusinya. Sementara kalau untuk tadi kayak daging ayam, ketika kita juga turun ke lapangan, kita sudah turun ke lapangan dan sudah mengundang diskusi dengan beberapa pelaku usaha, memang ada salah satu ini ya, salah satu pemicunya adalah tadi switch ke MBG. Itu salah satunya. Jadi permintaan naik, apalagi setelah pasca masuk anak-anak sekolah, banyak yang beralih permintaannya ke program MBG. Kalau dari sisi permainannya mungkin belum terlihat, kecuali nanti akan terlihat misalnya ada satu yang menguasai pasokan untuk MBG. Nah, untuk saat ini belum ada. Lebih kepada permintaan yang shock, demand. Nah, persoalannya kemudian untuk supply ayam itu juga tidak serta-merta bisa langsung ditingkatkan. Karena harus membangun kandang, kemudian menambah populasi, dan itu juga tidak langsung bisa langsung dipanen. Jadi proses untuk mempersiapkan supply juga agak panjang. Sementara kalau beras, beras ini juga menarik, kemarin kita juga jadi kita lakukan kajian terkait dengan hilangnya beras premium di retail modern. Kalau kita lihat memang untuk Sumatera Utara dan Aceh itu kan relatif tidak mengalami musim kemarau panjang seperti di Jawa. Jadi isunya bukan isu terkait dengan kemarau, tapi pasca bencana Aceh Tumut, itu kan hampir 20% lahan areal sawah itu kan terdampak. Sehingga memang produksi untuk Aceh Sumut belum pulih sejak pasca bencana. Jadi secara produktivitas itu berkurang, sementara ada tekanan luar itu misalnya dari Jawa, meskipun sangat jarang kita lihat beras kita keluar sampai di Jawa karena biaya transportasinya yang mahal itu. Tapi itu cukup menjadi tekanan, sehingga itu dua, sehingga mempengaruhi juga harga gabah. Sekarang harga gabah, kalau set itu kan pembelian gabah bulog itu kan 6.500, tapi di lapangan sudah 7.500. Hitungan gabah menjadi beras itu rata-rata kalikan 2. Jadi kalau 7.500 berarti 15.000. 15.000 itu baru menjadi beras. Sementara set untuk beras premium itu 15.400. Padahal harus ada pengemasan, harus ada plastik, segala macam penggilingan dan margin. Sehingga inilah yang mungkin menyebabkan beras tidak mengalir ke retail modern yang headnya itu ketat. Tapi kita bisa masih bisa menemukan beras premium itu di retail tradisional. Nah, ini juga kemarin sempat kita juga diskusi juga dengan Bulog, mereka juga sudah membuat satu rancangan untuk pembelian gabah langsung dari petani ke penggilingan dengan dibantu oleh Bulog untuk mempertemukan, sehingga penggilingan mampu menjual harga bisa sesuai dengan head ke retail modern berjaringan.
1: 6.500 tadi ya Pak Ridho ya.
2: Gimana?
1: Iya, yang harga sesuai head yang 6.500 tadi begitu ya Pak Ridho ya.
2: Yang 15.400.
1: Oh, ya 15.400 itu yang gabah
2: kering. Iya, premium.
1: Iya. Iya. Artinya memang faktor-faktor ini yang memicu begitu ya tingginya harga pangan di Sumatera Utara ya Pak Ridho ya.
2: Iya. Kalau kita
1: Gimana Pak?
2: Ya, kalau kita lihat kalau data inflasi BPS bulan kemarin itu kan ada juga kalau nggak salah 0,21% itu kenaikan BBM. Meskipun BBM bisa jadi itu pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap transportasi karena yang naik itu kan non-subsidi. Tapi sedikit banyak bisa jadi mempengaruhi harga pangan meskipun prosentasenya tidak terlalu signifikan.
1: Iya, kalau bicara pengawasan begitu ya, KPPU kan di sini perannya begitu ya Pak Ridho ya, mengawasi rantai distribusi pangan mulai dari petani begitu ya Pak Ridho ya sampai ke pasar. Ya. Nah ini bagaimana Pak KPPU mengawasi rantai distribusi pangan ini? Tentunya untuk mencegah begitu ya praktik yang dapat memicu kenaikan harga Pak Ridho.
2: Ya. Itu sama tadi misalnya ketika kita bercerita dari pertanyaannya mulai dari harga yang naik. Harga yang naik itu karena apa? Ketika kemudian karena permintaan yang meningkat misalnya, kalau misalnya kebutuhan ada program pemerintah seperti MBG, ini menambah tekanan terhadap harga karena pasokannya belum bisa menyesuaikan dengan cepat. Jadi kita pengawasannya memastikan bahwa permintaan ini tidak membuat pengadaannya terkonsentrasi misalnya hanya kepada supplier pemasok atau menciptakan eksklusivitas sehingga menutup akses pelaku usaha yang lain untuk bisa ikut masuk ke pasar tersebut. Jadi KPPU akan melihat proses transmisi harganya itu sebetulnya ada di titik mana yang paling marginnya kemudian melonjak itu. Kalau di situ margin yang melonjak itu yang kemudian akan kita lakukan proses lebih lanjut kajian. Bagaimana kenaikan biaya misalnya di satu titik itu misalnya titik ternyata ada di agen atau ternyata ada di pedagang besar. Itu sampai diteruskan sampai dengan konsumen. Jadi kita melihat pada titik-titiknya itu, di mana ada beberapa pelaku usaha di situ atau ada banyak pelaku usaha di situ, itulah yang kemudian kita coba lihat. Jadi kenaikan biaya tidak jadi alasan bahwa ini berlebihan atau ini kemudian ada terjadi kartel semacam itu. Tapi kita harus juga melakukan pengawasan dan penyelidikan lebih jauh.
1: Begitu ya. Nah kalau dari penyelidikan yang dilakukan begitu Pak Ridho ya sejauh ini memang di Sumut belum ini ya Pak ya belum ditemukan begitu ya.
2: Untuk saat ini yang kita lihat masih belum.
1: Jangan sampai gitu ya, jangan sampai ada ya Pak Ridho. Ya. Ya tapi kalau masyarakat
2: misalnya kita ya kita melihat masih pelaku usahanya masih punya kesempatan untuk bersaing untuk bisa masuk ke pasar. Tidak ada kemudian monopoli atau monopsoni atau tidak ada kartel. Nah itu untuk saat ini masih seperti itu.
1: Iya, tapi sebenarnya kan masyarakat ini yang paling termasuk yang paling dirugikan begitu ya Pak Ridho ya, ketika harga-harga tinggi lalu daya beli akan menurun. Nah sebenarnya kalau untuk mengetahui kapan kenaikan harga pangan ini bisa dikategorikan sebagai indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat atau permainan harga begitu Pak Ridho?
2: Iya. Itu tadi, memang kita KPPU sendiri itu bukan pengawas harga. Jadi KPPU itu tidak turut andil dalam menetapkan harga pangan. Tapi yang kita pastikan bagaimana proses pembentukan harga di pasarnya seperti apa, sehat atau tidak. Jadi bukan tujuannya kemudian inflasi itu bisa-bisa aja terjadi, tapi apa penyebab inflasinya. Nah KPPU memastikan harga yang harga yang wajar, pasokannya juga tersedia, tidak ada sumbatan atau bottleneck dari proses distribusinya. Pasar juga memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk bersaing. Persoalan nanti harga yang tertutup, itu harapannya itu berdasarkan pasar yang terbuka, pasar yang efisien, kompetitif. Dan nanti juga ujungnya ketika mereka kompetitif, itu juga baliknya ke konsumen. Konsumen yang akan mendapatkan harga yang terbaik, harga yang wajar.
1: Iya.
2: Tapi bukan berapa patokan harganya.
1: Ya, Pak Ridho, ini ada pertanyaan dari pendengar kami yang masuk di WhatsApp-nya Pro 1, Pak, dari Yando di Lubuk Pakam. Kalau terkait ketersediaan pangan, bahan pokok apa yang rentan dijadikan monopoli pihak tidak bertanggung jawab? Nah, ini mungkin bisa ditanggapi, Pak Ridho.
2: Gimana kalau terkait ketersediaan pangan?
1: Iya.
2: Titik mana?
1: Bahan pokok apa yang rentan dijadikan monopoli?
2: Oke. Iya. Iya, kan kalau kita melihat ininya, bahan pokok yang paling susah digantikan itu adalah beras. Susah masyarakat itu switching dari, karena belum ada, tidak banyak pilihan bahan pokok yang lain selain beras. Nah, soalnya beras ini kan rantainya itu dari petani, petani ke penggilingan, penggilingan baru ke konsumen. Atau ada rantai yang lebih panjang. Ini yang menciptakan inefisiensinya ketika rantainya ini terlalu panjang. Nah, negara kemudian karena tahu bahwa ini rentan untuk disalahgunakan, akhirnya membentuklah Bulog sebagai stabilizer harga. Inilah fungsi agar pelaku usaha yang punya kemampuan untuk menguasai pasar itu juga punya penyeimbang harga, sehingga tidak selalu kemana-mana mengeksploitasi harga di tingkat konsumen.
0: Yeah.
2: Nah, ini juga dari teman kemarin ketika harga beras untuk premium itu tidak terpenuhi, akhirnya banyak produsen yang mengakalinya dengan bersertifikasi. Ini yang kemudian ditemukan oleh Pak Mentan, Pak Amran, ini ada ini juga ada yang tidak pas lah, ada perilaku yang menambah-nambahkan fortifikasi dengan alasan itu untuk menaikkan harga lagi. Nah, jadi paling rentan itu kalau menurut saya itu beras.
0: Yeah.
2: Karena dari cara menyimpannya pun bisa jangka waktunya jauh lebih lama misalnya dibanding bahan-bahan hortikultura yang lain.
1: Betul, jadi ini makanya sering tinggi harganya begitu ya Pak Rido ya?
2: Ya,
1: ini kemudian ada satu lagi Pak, pertanyaan dari Salha di Marelan. Apa yang dapat dilakukan masyarakat ketika menemukan harga kebutuhan pangan naik jauh dibandingkan harga normal?
2: Ya, kita tadi itu harga yang naik memang kerja bersama dari pemerintah. Ada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota melalui dinas ketahanan pangan segala macam, terus ada juga dari Bulog untuk stabilisasi harga, ada juga KPPU yang mengawasi perilaku pelaku usahanya dalam pembentukan harga. Nah, inilah yang kerja bareng ini harus saling bersinergi. Persoalannya ada di mana. Kemudian ada juga Bank Indonesia yang juga ikut membantu untuk menjaga inflasi itu, yang bisa mendorong misalnya melakukan intervensi terhadap pasar melalui misalnya subsidi atau melalui gerakan pangan murah dan segala macam. Kalau masyarakat kemudian menemukan harga yang sangat tinggi, mungkin akan terpantau juga oleh pihak pemerintah. Mungkin ini yang kemudian dicari tahu penyebabnya ada di mana. Kalau penyebabnya itu adalah ternyata ada ternyata kartel misalnya. Ada pelaku pedagang-pedagang besar yang menguasai pasokan, kemudian mereka membuat kesepakatan untuk menahan pasokan, itu ranah KPPU. Tapi kalau penyebabnya misalnya faktor areal lahan, itu bisa pemerintah melalui dinas pertanian misalnya untuk membantu untuk meningkatkan produktivitas atau supply.
1: Baik. Ya, jadi memang perlu sinergi ya Pak Rido ya. Tidak bisa nih KPPU sendiri nih, kalau ditemukan ada yang tidak wajar, ada kartel, nah baru KPPU di situ bisa masuk begitu ya Pak Rido ya.
2: Betul.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Rido sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi, Pak.
2: Pagi, terima kasih, Mbak.
1: Ya. Kepala KPPU Kanwil 1, Rido Pamungkas, terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan sesaat lagi kita akan berbincang dengan Ketua Tim Pemantau Harga Pangan Sumatera Utara, Gunawan Binjamin. Kami juga mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Dialog Aspirasi Sumut, menjaga stabilitas harga pangan di Sumatera Utara. Kembali kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616-943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Bagaimana Anda melihat ya ataupun merasakan tentunya ya dengan kenaikan harga pangan yang terjadi di Sumatera Utara saat ini? Kita akan tanyakan lebih jauh faktor apa yang menyebabkan tingginya harga pangan di Sumatera Utara. Saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua Tim Pemantau Harga Pangan Sumatera Utara, ada Pak Gunawan Benjamin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gun.
4: Waalaikumsalam pagi Bu Widya.
1: Iya, sehat ya Pak Gun ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat ya.
1: Pak Gun, ini harga pangan lagi-lagi melonjak ya. Cabai merah kemarin ini sempat 100.000 nih menjerit ini ibu rumah tangga. Pak Gun, ini apa persoalannya dan di mana saja nih terjadi di Sumatera Utara, Pak Gun?
4: Iya, jadi pada dasarnya fenomena kenaikan harga cabai merah itu bukan hanya diakibatkan oleh bukan hanya terjadi di wilayah Sumatera Utara ya, tetapi di wilayah lain seperti di Aceh, di Kepulauan Riau, Riau termasuk beberapa wilayah-wilayah lainnya itu juga mengalami kenaikan harga yang serupa. Nah, kenaikan harga cabai merah itu dipicu oleh masalah gangguan supply. Supply itu terjadi dikarenakan alami penurunan seiring dengan berakhirnya musim panen di wilayah Batubara dan di wilayah Deli Serdang. Deli Serdang itu sekitar satu pekan terakhir ini tuh sudah mulai mengalami, sudah mulai mereka tuh ini ya, sudah mulai menutup musim panennya itu tadi. Sehingga kalau kita lihat dengan gangguan El Nino di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, itu mengakibatkan terjadinya kenaikan harga tersebut. Kenapa? Karena demand untuk cabai itu sendiri bukan hanya terjadi di wilayah Sumatera Utara khususnya untuk warga Sumut, tetapi warga-warga lain juga sama di luar provinsi Sumatera Utara. Nah, sehingga kalau kita lihat ya ke depan, ini harganya masih akan bertahan tinggi. Setidaknya ya, kalau saya sih gini, lihat itu satu minggu hingga dua minggu ke depan, mungkin harga akan bertahan daripada dengan sekarang, sampai nantinya ada titik keseimbangan baru ya. Mengingat Pakengon dan Aceh itu pada dasarnya sudah memasuki musim panen, tetapi kalau dilihat dari distribusinya ya, jumlah tonasenya itu ya masih dibilang cukup sedikit lah ya. Karena ini kan masih panen awal, tapi nanti kalau misalkan sudah panen-panen besar, saya pikir nanti ini baru bisa kita bicara lagi bagaimana sih perkembangan harga selanjutnya atau proyeksi harga ke depan itu seperti apa. Tapi untuk jangka pendek ini memang akan bertahan di kisaran 7. Ya mungkin di atas 60 ribuan lah ya. 80 ribu rupiah per kilogram.
1: Hari ini berapa Pak Gun? 70 ribuan ya?
4: 70 ke 80 ya. Pagi kita sudah sampaikan di RRI ya. Jam 6.45 kita sudah sampaikan bahwasannya harganya sudah sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pada hari Minggu kemarin yang sempat 100 ribu.
1: Betul.
4: Pusing kita
1: juga. Iya. Tapi masih tinggi juga nih kalau prediksinya sampai 90 ribu Pak Gun. Jangan makan cabai dulu lah ya gitu ya. Gak bisa ya Pak Gun ya.
4: Ibu rumah tangga punya inilah ya, punya strategi khusus untuk berhadapan dengan situasi-situasi di mana saat terjadi lompat-lompatan harga cabai yang cukup signifikan. Saya yakin mereka sudah punya pola-pola belanja yang saya pikir sudah bisa mengakomodir lah ya, sangat akomodatif dengan isi kantong itu tadi.
1: Ya betul. Tapi kalau misalnya beralih ke yang lain, jenis cabai lain begitu ya misalnya, kan mahal juga nih Pak Gun, cabai rawit mahal gitu ya. Nah, gimana ya Pak Gun? Kan orang Medan nih nggak bisa nih nggak makan pedas.
4: Ya benar, sama kayak saya juga sih. Ini pada dasarnya kalau kita lihat kenaikan harga cabai merah ini juga udah mendorong nih kenaikan harga cabai jenis lainnya nih.
1: Betul.
4: Cabai rawit hijau itu disarankan 60-an, 670 ribuan. Cabai rawit caplak masih di angka 80-an kan begitu kan ya. Apalagi cabai hijau di 40-an. Padahal biasanya cabai hijau itu paling rendah di antara semua cabai yang ada dijual di Sumatera Utara. Nah, jadi kalau misalkan secara keseluruhan kita ngelihatnya ini sebenarnya ya saya berharap ya pendengar atau para ibu rumah tangga itu lebih bijak lah ya. Dan gak apa-apa pada dasarnya ini lompatan-lompatan seperti ini itu terjadi sementara. Dan dan yang menjadi akar masalah kenapa terjadi lompatan harga ini faktor cuaca. Ini agak sulit kita mengendalikannya ya. Bukan kita nggak bisa mengendalikannya bahkan. Tetapi memang diproyeksikan pun, ini kalau kita mengacu ke BMKG, dampak kerusakannya itu beragam gitu loh. Jadi kita harus tahu, Sumut memang terlihat lebih relatif aman ya dari gelombang El Nino gitu kan ya, yang gelombang kering yang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Tetapi jangan lupa bahwasanya kekeringan di Jawa itu akan berdampak pada kenaikan harga di wilayah Sumatera Utara, itu sudah pasti.
1: Ya, jadi memang harus sabar-sabar dulu gitu ya, di jangan beli banyak-banyak gitu ya, Pak Gun ya.
4: Sabar dulu. Karena saya, dan pemerintah juga saya lihat ini kok ya, masih khususnya kalau TPID ya, pengendali inflasi daerah, saya lihat itu seperti pemerintah daerah, pemerintah provinsi khususnya, itu sepertinya juga kemarin saya dengar dari petani sudah melakukan semacam upaya untuk menstabilkan harganya tadi. Dan kalau kita lihat dari Bank Indonesia juga mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kenaikan yang lebih lanjut gitu ya. Jadi saya sudah mendengar itu di lapangan, sehingga memang upaya-upaya untuk menstabilkan harga ini juga ada. Tetapi memang satu hal yang perlu saya tekankan di sini, pada saat nanti harga lebih murah, pemerintah juga harus hadir. Dan sejauh ini kita mendengar komitmen dari Bank Indonesia untuk mendistribusikan, untuk membantu distribusi saat misalkan cabai merah itu atau cabai murah banget di Sumut, ini akan distribusikan ke wilayah-wilayah yang cabainya itu mahal dengan bantuan subsidi beberapa ini ya, subsidi termasuk pemerintah daerah melakukan memberikan subsidi transportasinya. Nah, seperti itu nanti langkah-langkah yang akan diambil dalam waktu jangka panjang gitu.
1: Iya, jadi jangan sampai lagi ketika ada faktor cuaca ataupun hal-hal yang lain ini melonjak lagi, maunya kan tetap stabil terus gitu ya Pak Gun ya.
4: Pinginnya kayak stabil ya. Kita pinginnya stabil, petani senang, konsumen gak juga. Ini saat ini kan ibu-ibu kan, kalau yang saya baca gitu kan di media sosial, asal mau belanja deg-degan sekarang udah. Karena mereka bingung kan. Kemarin harga sekian, nanti bisa lompat, turun dalam gitu kan. Itu kayak roller coaster gitu.
1: Betul. Apalagi pedagang Pak Gun. Karena pedagang ini kan
4: pastinya.
1: Mereka
4: ya,
1: yang
4: pedagang itu ya ini saya jelasin ke masyarakat. Pada saat harga cabai naik seperti ini, pedagang itu banyak mengalami kerugian. Pertama, mereka membeli dengan harga yang katakanlah mereka membeli cabai itu kan kalau misalnya kita kan belanjanya pagi ya, ke jam 11 katakan demikian. Mereka itu sudah melakukan trading untuk komoditas yang sama itu di setelah maghrib, maghrib malam gitu kan ya. Mereka tuh udah melakukan transaksi dengan petani. Nah pada saat mereka membeli dari petani, pada saat mereka jual, nah ini pertaruhan mereka di situ. Banyak pedagang yang mengalami kerugian ya. Contohnya kemarin ya di hari Minggu harga cabai sempat 100.000. Mereka berani membeli ke petani harga 85. Ya begitu masuk hari Senin, ternyata supply begitu banyak dari wilayah-wilayah lain ya di luar Sumatera Utara masuk ke pasar induk. Itu harganya langsung turun. Mereka itu pasti jual murah. Itu adalah realita yang dihadapi pedagang pada hari ini. Itulah gambarannya.
1: Betul. Pak Gun, kalau dari pantauan tim pemantau harga pangan begitu ya, selain cabai yang buat deg-degan tadi gitu ya, apalagi nih Pak yang tinggi gitu?
4: Beras
1: yang
4: sebenarnya.
1: Betul, beras ya.
4: Jadi sebenarnya gini, ada anomali yang terjadi di lapangan, di mana kita memasuki musim panen. Ya, wilayah Deli Serdang, Sergi, Simalungun, Langkat, itu sebenarnya sudah masuk ke musim panen. Sejak bulan kemarin bahkan. Ini kan masuk bulan Oktober ya. Tetapi realitanya harga beras tidak turun juga.
1: Ya, kenapa tuh Pak Gun?
4: Ya kan? Nah, ini juga sama ya. Jadi pada saat kita melakukan pendekatan ke banyak kilang gitu kan, ke banyak produsen, kami selalu bertanya, Pak ini gimana, kenapa harga beras sulit turun? Bagaimana kami menurunkan harga? Ya, pertama harga gabah itu dijaga. Oke lah, harga gabah dijaga. Tapi kan pada dasarnya kan masih ada ruang untuk turun walaupun sedikit. Kondisi El Nino di Jawa itu membuat banyak lahan sawah, ya lahan padi itu mengalami gagal tanam, gagal panen bahkan. Nah kondisi seperti itu, jika mereka jor-joran, ya artinya mereka memberikan supply yang lebih banyak daripada permintaan, ini kan harga yang bisa turun. Tapi setelah itu, nanti harga bisa melambung tinggi lagi. Kalau Jawa tidak mampu menyediakan pasokan yang mumpuni nih untuk ketersediaan berasnya, ini kan berbahaya secara nasional. Nah ini sebenarnya tarik ulur ya, saya pikir ini tarik ulur. Ya memang kalau saya pikir sih ada benernya juga. Pertama ya harga oke lah nggak turun pada hari ini, tapi setidaknya juga nggak naik tinggi nanti pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru atau pada saat memasuki bulan Januari 2027 mendatang. Karena memang kita tahu banyak, ini ada banyak risiko, ada banyak ketidakpastian yang jangan sampai nanti kenaikan harga beras ini memicu penekanan daya beli yang lebih dalam. Ini berbahaya. Ya, bagaimana pemerintah harus ikut andil di sini ya, yeah, untuk mengatur supply, menyediakan, memproyeksikan ketersediaan gabah ke depan, menghitung nih wilayah-wilayah yang terdampak secara langsung akibat El Nino sehingga produksinya turun, terus melakukan mitigasi, kebijakan apa yang harus bisa diambil agar harga beras ini setidaknya bisa stabil aja sampai musim El Nino ini kita lewatin. Betul, itu sih harapannya.
1: Iya, jadi masyarakat bingung gitu ya, ini gimana sih, udah berasnya tinggi gitu ya, hortikulturnya tinggi, ayamnya tinggi, dagingnya tinggi, gimana?
4: Pusing, ayamnya kan di bawah 40 ribu. Betul, gitu kan.
1: Nah,
4: ini kalau untuk harga selain hortikultura, beras, ini kan kita punya harga daging ayam ya yang sulit di bawah 40, tapi belakangan ini sepekan terakhir ini turun sekitar Rp2.000 per kilo. Tetapi memang penurunan ini kalau dugaan saya ya lebih berpengaruh oleh faktor demand dari beberapa SPG itu mengalami penurunan. Nah, ini SPG ini salah satu nih motor penggerak konsumsi daging ayam yang tinggi. Tetapi belakangan ini sepertinya ya, saya nggak tahu nih apa yang terjadi gitu kan ya, apakah memang ada moratorium tertentu di beberapa SPG gitu kan ya, atau terjadi apa sehingga demand itu turun. Namun jangan salah, pemerintah harus tahu, kenaikan harga pakan dalam beberapa bulan terakhir itu cukup signifikan, lebih dari 1.000 sudah per kilogramnya. Kenaikan Rp1.000 per kilogramnya secara produksi ya, kalau kita bicara harga pokok produksinya, itu akan sulit menekan harga daging ayam di bawah 40.000. Ya, sekalipun demand itu mengalami penurunan. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Ditambah lagi kalau kita lihat memang ya, kalau saya proyeksikan di awal-awal tahun 2027 mendatang itu harga mungkin akan sedikit lebih melandai, akan sedikit lebih rendah. Tetapi jangan salah, yang menjadi persoalan adalah demand untuk menjelang Natal dan Tahun Baru itu nanti itu akan tinggi.
1: Yeah.
4: Ditambah dengan HPP yang tinggi, ini berarti kita ya lebih kurang hingga akhir tahun kita masih akan bertahan di level yang sekarang, setidaknya kan begitu.
1: Iya, jadi memang harus intervensi
4: ya,
1: juga.
4: Bilang.
1: Iya, jadi harus intervensi harga pakan ternak juga nih Pak Gun ya.
4: Iya, jadi sebenarnya yang jadi persoalan kita untuk pakan ternak ini kan tidak semuanya hasil komoditas bahan bakunya itu dari wilayah Indonesia ya. Kayak bungkil kedelai kita sebagai apa, kita masih impor gitu kan ya. Terus ada tepung ikan gitu kan ya, itu juga masih harus diimpor. Nah, pelemahan mata uang rupiah itu juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan harga apa, terhadap kenaikan harga bahan baku itu tadi. Sehingga kondisi seperti inilah yang dijadikan yang menjadi pemicu kenaikan harga bahan baku, harga pakan ternak yang menyulut kenaikan harga daging ayam di level konsumen.
1: Yeah.
4: Nah, itu yang jadi masalahnya kan. Nah, ini yang saya pikir sih, memang saya yakin ya, dari hasil observasi saya di lapangan, saya menemukan ada penambahan jumlah game pasokan stok yang setidaknya nanti akan menambah jumlah pasokan ayam indukan. Nah, tetapi kan kalau kita lihat nanti apakah tidak akan mengalami penurunan di 2027, ekspektasinya iya, tetapi kita belum bisa memastikan sampai di angka berapa nanti penurunan itu tadi potensinya.
1: Baik.
4: Sampai sejauh ini kita masih belum mendapatkan ya gambaran-gambaran secara rinci, detail, yang bisa memproyeksikan secara akurat nantinya itu seperti apa harganya. Iya.
1: Baik, Pak Gun, terakhir Pak Gun, kira-kira ini apa nih yang perlu diwaspadai masyarakat dan pemerintah juga sih tentunya ya Pak Gun ya, dalam beberapa pekan ke depan ini, kalau tadi Pak Gun proyeksikan ini masih tinggi nih beberapa pekan ke depan. Nah, ini apa yang perlu diwaspadai agar kenaikan harga ini tidak semakin meluas begitu, atau tidak semakin ya buat deg-degan gitu ya, gimana, silakan Pak Gun.
4: Ya, jadi gini ya, pertama bagi pemerintah, ya silakan kalau mereka mau menggelar gerakan pasar murah ya, silakan aja. Ini kalau saya sarankan bisa lebih ke pasar sarang, karena memang yang saya ketahui di lapangan, ini pemerintah tengah menggoda berencana untuk gerakan pasar murah dalam waktu dekat. Ya kita harapin nanti ini bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang benar-benar membutuhkan, kan gitu ya. Tetapi di sisi lain, kita juga membutuhkan ini adanya sedikit intervensi ya, untuk ya, supaya harganya tidak terlalu naik. Tetapi intervensi ini juga jangan sampai ya itu merugikan para petani kita, karena intervensi ini kan bisa dilakukan di level pedagang besar ke konsumen. Jadi memang tidak harus menekan harga di level petaninya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada subsidi program seperti itu, saya yakin nggak ada pihak yang dirugikan. Nah, selanjutnya bagi masyarakat ya, ibu rumah tangga, yang keluhan yang dirasakan saat ini itu juga saya rasakan pastinya ya, saya sudah pastikan itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya dengan situasi yang sekarang, ini sebenarnya banyak nih masalah-masalah yang agak sulit untuk dihindarkan. Faktor cuaca itu akan tetap mendorong terjadinya potensi kenaikan harga, sehingga berlanjalah dengan bijak. Ya, saya harap itu tidak ada panik buying ya, karena memang pada dasarnya siklusnya ini akan berakhir, siklus supaya yang menurunnya akan berakhir. Tetapi yang perlu diwaspadain adalah di saat kita berbelanja, ada baiknya kita tidak hanya terpaku terpana pada satu pedagang aja. Coba keliling di satu pasar tersebut. Karena ada beberapa kali saya menemukan pedagang-pedagang itu bisa menjual lebih murah dibandingkan dengan pedagang pada umumnya. Nah, itu sering terjadi. Ya, itu sering terjadi. Dan ya waspadanya yang apa ya, kalau saya bilang itu jangan sampai gini ya. Waspadanya itu begini, jangan sampai nanti kita justru karena takut harga itu cenderung naik, nggak punya informasi yang akurat, detail, gitu kan. Terus kita melakukan panik buying, gitu kan ya. Terus kita menumpuk barangnya, setelah itu ternyata harganya turun. Ya kan? Ya kan?
1: Pada rugi kita jadinya.
4: Kita mengurangi kerugian.
1: Betul, menyesal gitu ya. Biasanya, biasanya gitu ya, kan, Pak. Nah, menyesal gitu.
4: Kita, kalau misalkan harga nanti di bawah 60, coba untuk diakumulasi sekitar ya 3 on sampai setengah kilo disimpan di kulkas lah. Kemungkinan besar itu kan nanti kan ada, karena dalam waktu sepekan hingga dua pekan mendatang kita akan melihat volatilitas yang cukup tinggi. Mungkin ada yang bergerak dari 60 hingga ke 80 atau 90, seperti itu.
1: Gitu ya, jadi inilah harus cari-cari informasi setiap hari gitu ya Pak Gun ya.
4: Benar, ya, ini kan ada ya.
1: Betul, tiap pagi dengarkan dengarkan laporan Pak Gun gitu ya, setiap pagi agak tahu nih ini harus beli berapa banyak gitu. Baik.
4: Benar.
1: Ya, dan intervensi tadi perlu dilakukan pemerintah, ini kita harapkan agar harga pangan tidak semakin melonjak ya Pak Gun ya.
4: Iya, benar. Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Gun sekali lagi sudah meluangkan waktunya berbincang di RRI pagi ini. Sehat selalu, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Ya, Gunawan Benjamin, Ketua Tim Pemantau Harga Pangan di Sumatera Utara. Terima kasih sudah berbincang di RRI pagi ini. Dan terima kasih juga untuk narasumber kami lainnya, Kepala KPPU Kanwil 1 Rido Pamungkas. Dan ini jadi perhatian kita bersama ya, bagaimana agar pemerintah bisa melakukan perannya, melakukan intervensi untuk menekan harga agar tidak semakin melonjak, dan masyarakat juga diharapkan bijak berbelanja agar kenaikan harga ini tidak semakin membuat rugi begitu ya, bagaimana tadi disampaikan Pak Gunawan Benjamin. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah berpartisipasi dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini, menjaga stabilitas harga pangan di Sumatera Utara. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Masih di Badan Pagi ini pendengar bersama Salsa dan juga Raden yang akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita tahu ya Raden,
1: iya,
0: tadi malam itu kita sedang merayakan kemenangan.
1: Kemenangan, ASEAN Cup.
0: Iya, ASEAN Cup 2026 kali 2026. Ini. Dan Raden sepertinya tadi malam itu nonton langsung ya, nobar ya.
1: Nobar.
0: Seru pertandingannya Raden.
1: Seru kali Kak. Karena di situ kan tadi malam juga rame kan yang nonton di RRI juga kami nobarnya kan.
0: Oh iya di sini ya.
1: Di sini. Jadi memang deg-degannya juga dapet. Semuanya pokoknya seru abis sih Kak tadi malam itu.
0: Iya. Tadi malam ya. Karena cukup menegangkan juga ya. Gitu. Walaupun salah tadi malam itu nggak sempat nonton Raden.
1: Sangat disayangkan ya.
0: Karena harus tidur cepat ya kan. Tapi semalam sempat dengar juga gitu ya kalau katanya di babak pertama kalau tidak salah. Ya 1-1 itu babak berapa? Babak pertama ya.
1: Babak pertama.
0: Setelah mendapatkan 1 gol ya Indonesia. Ternyata setelah itu tidak berapa lama dibalas lagi dengan Thailand. Jadi dapatnya 1-1 ya. Dan terus akhirnya dengan skor 2-1 dulu. Indonesia nambah satu gol lagi ya?
1: Satu gol lagi di babak kedua.
0: Oke, di babak kedua.
1: Disusul lagi sama Thailand.
0: Oh jadi 2-2
1: nih. Cepetnya gitu. Gak lama langsung disusul lagi.
0: Karena itu tadi ya, kalau misalnya kita sudah panas di lapangan tadi gitu ya, mengejar gol tadi itu pasti terus-terusan gitu ya. Jadi sampai akhirnya berapa skor terakhirnya Raden?
1: Skornya sama 2-2. Itu tambahan extra time.
0: Oh, extra time. Ya, jadi, babak 2 habis dengan skor 2-2 berarti ya.
1: Iya, 2-2 tambah extra time juga habis masuk final.
0: Masuk final. Gitu. Oh, jadi menang Indonesia di tendangan bilangnya?
1: Tendangan penalti.
0: Penalti ya.
1: Di akhir.
0: Dengan skor berarti 3-2.
1: 4.
0: 4-2. 4-2. Wah.
1: Dan beruntungnya juga kiper kita si Emil, Emil juga dia untuk cekatan bola itu juga bagus sekali sih.
0: Wah, berarti memang bisa menghadang bola yang masuk
1: bisa
0: ya.
1: Bisa nge-timing dia bola kemana arahnya kan. Gitu.
0: Diikutin ya. Kalau Raden siapa pemain jagoannya tadi malam?
1: Kalau Raden memang jujur untuk tadi malam tuh sebenarnya suka semua performanya. Cuman yang memang lagi bagus mainnya itu Kevin Dix.
0: Kevin Dix. Kapten. Kevin Dix itu yang mana ya?
1: Ayo.
0: Padahal ya, masih muda itu bukan?
1: Enggak. Bukan. Padahal dia kejarannya cewek-cewek loh.
0: Oh itu. Oh iya. Iya. Tahu. Oke. Okay. Oh berarti tadi malam siapa saja ini Raden yang berhasil menggolkan 4 gol itu tadi malam?
1: Tadi malam tuh ada yang di gol pertama tuh ada Din, siapa namanya? Din James.
0: Din James.
1: Iya.
0: Terus setelah itu siapa lagi yang berhasil menggolkan sisa tiganya itu?
1: Yang Raden lupa-lupa aja sih namanya. Cuman yang terakhir itu Kevin Dix.
0: Kevin Dix yang berhasil menggolkan mendapatkan skor 4-2 itu tadi ya. Oke, berarti memang seru sekali pertandingan tadi malam ya.
1: Seru kali.
0: Dan dengar-dengar juga semalam itu ternyata tiket dari Asian Cup ini ya itu sold out.
1: Oh, sold out ya?
0: Iya, katanya. Berarti kan ini menunjukkan antusias juga ya kan?
1: Masyarakat Indonesia. Benar, pastinya kan?
0: Yang mendukung jagoannya ya, tentunya Raden untuk berlaga. Katanya ini sudah jaraknya 35 tahun. Iya, semenjak ini ya.
1: Oh, Piala Asian Cup.
0: Iya, kan.
1: Makanya
0: Asian
1: kan,
0: Cup katanya.
1: Dengan kemenangan ini seluruh masyarakat Indonesia itu sangat pastinya senang, gembira juga.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Setelah sekian lama akhirnya mengangkat piala kembali.
1: Piala Asian Cup tadi itu kan?
0: Iya. Itu juga menjadi suatu kebanggaan ya, Raden. Walaupun bukan kita yang berlaga di sana, tapi kita melihatnya aja
1: kita
0: bangga
1: juga,
0: ya.
1: Udah kayak macam merasakan juga kan.
0: Selasa kita yang nendang bola ya.
1: Nendang bola, iya.
0: Iya, jadi memang ya pendengar cukup menegangkan.
1: Seru juga, permainan panik tadi juga, deg-degannya juga.
0: Karena deket-deketan tadi seperti yang Raden bilang, kejar-kejaran.
1: Dan untungnya juga kita mendapatkan suatu semangat itu karena langsung ditonton dan dihadiri oleh Bapak kita, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
0: Ya juga ada di sana, betul.
1: Hadir,
0: karena ya, kayak, wah sudah datang ini kepala negaranya. Kalau rasanya tidak menang, kayaknya gak afdol.
1: Iya, benar.
0: Jadi menambah semangat para pemain juga gitu ya. Dan tentunya pasti kalau misalnya sudah masuk final, rasa apa ya, membara itu tadi pasti membara. Semakin menjadi-jadi gitu
1: menjadi-jadi,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi makanya deket-deketan gitu ya. Dapat satu gol, disusul lagi satu
1: disusul
0: gol.
1: Lagi.
0: Dapat satu gol, susul lagi satu gol. Tapi itu tadi ya, menjadi suatu kebanggaan tadi malam bahwa sampai di final Asian Cup 2026 kali ini Indonesia berhasil menorehkan kemenangannya ya. Lagi ya. Dan juga tentunya pendengar Salsa dan juga Raden masih akan terus hadir menemani Anda ya, Raden, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian informasi-informasi terkini yang akan terus hadir menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pendengar, tahukah Anda kalau ikan sidat itu dikenal dengan memiliki kandungan omega 3 yang sangat tinggi? Bahkan disebut memiliki nilai gizi yang lebih tinggi dibandingkan salmon ternyata. Jadi peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan juga Sumber Daya Air BRIN, Gadis Sri Haryani juga mengungkapkan, kandungan gizi dari sidat menjadi salah satu keunggulan ikan tersebut sebagai sumber pangan. Karena kandungan omega 3 pada sidat itu terdiri atas DHA dan juga EPA, ya di mana DHA ini berperan penting dalam perkembangan dan juga fungsi otak. Sedangkan EPA ini dapat membantu mengurangi peradangan serta menjaga kesehatan jantung. Jadi selain omega 3, ikan sidat juga mengandung sejumlah nutrisi penting. Di antaranya adalah protein, vitamin A, vitamin B kompleks, zat besi, fosfor, dan juga kalori. Dan kandungan tersebut juga membuat ikan sidat ini berpotensi menjadi salah satu sumber pangan bergizi. Dan ikan ini juga memiliki nilai ekonomi bagi sektor perikanan Indonesia. Nah, Raden pernah melihat ikan sidat?
1: Pernah.
0: Pernah,
1: kecil
0: ya?
1: Kecil dia.
0: Iya. Bentuknya mirip-mirip sama belut.
1: Belut ya, kecil panjang gitu.
0: Iya,
1: dikit ya.
0: Tapi bukan belut ternyata.
1: Bukan belut.
0: Ya. Karena dia punya tubuh yang panjang, tapi memang mirip belut sih gitu ya. Tapi ternyata dia ini namanya ikan.
1: Ikan.
0: Bukan belut.
1: Oh, ternyata
0: gitu.
1: Banyak khasiatnya ya.
0: Iya, dia ternyata mempunyai kandungan omega 3 yang lebih tinggi daripada salmon.
1: Oh, iya, tinggi.
0: Mm-mm. Karena kita tahu sekarang gitu ya, kalau misalnya kita mau mendapatkan ikan yang tinggi omega 3, pasti pilihannya adalah salmon gitu,
1: salmon.
0: Biasanya kan. Dimana memang salmon ini kan tidak ada di perairan Indonesia gitu ya kan. Jadi kita harus impor dulu si salmon ini gitu ya. Tapi ternyata di perairan Indonesia kita punya ikan yang juga tinggi akan omega 3, yang tentunya kita gak harus impor jauh-jauh karena di Indonesia punya, yaitu ikan sidat.
1: Ikan
0: ya,
1: sidat.
0: Nah kalau mungkin ya kan, kalau misalnya ibu-ibu gitu ya kan, biasa kan suka anak bayi gitu ya dibuatin MPASI gitu MPASI. Misalnya kan, susah mencari ikan salmon, pilihannya bisa diganti dengan ikan sidat.
1: Ikan sidat.
0: Ya, Raden. Karena ternyata selain ada kandungan omega 3, juga si ikan sidat ini punya DHA dan juga EPA yang bagus untuk fungsi otak dan menjaga kesehatan jantung.
1: Cocok sih memang untuk anak bayi misalnya.
0: Iya,
1: kan.
0: Iya, betul.
1: Umur-umur di bawah 3 tahun juga.
0: Bener.
1: Makan itu kan.
0: Mm-mm. Jadi pengganti makan pengganti ASI-nya gitu ya. Apalagi memang sekarang kalau mungkin kita melihat banyak jenis ikan-ikanan. Tahu gak Raden, kalau misalnya juga ikan gembung atau ikan tongkol ya?
1: Iya, itu tinggi akan protein.
0: Benar gitu ya. Ternyata ikan-ikan lokal kita tuh punya segudang manfaat juga.
1: Iya.
0: Ternyata ya Raden. Ya selama ini kita tahu bahwa salmon gitu pilihan yang paling oke gitu misalnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Dan namun juga diingat untuk pengolahannya kak.
0: Benar.
1: Karena
0: ya.
1: Kan kalau udah tinggi protein nih, tapi kalau pengolahannya juga
0: salah,
1: terlalu
0: ya.
1: Berlebihan juga nggak baik gitu kan.
0: Jadi nggak dapat ya.
1: Iya, proteinnya. Nggak dapat proteinnya gitu.
0: Iya betul. Jadi walaupun mungkin kita beli, jangan asal diolah juga. Mungkin kita juga harus searching-searching gitu ya. Pilihan yang tepat untuk mengolah si ikan tadi itu dengan seperti apa gitu ya Raden.
1: Iya.
0: Agar juga kandungan dari protein dan juga omega-3-nya terserap oleh tubuh kita.
1: Iya.
0: Betul. Kalau Raden suka makan ikan apa?
1: Ikan kembung tadi.
0: Ikan kembung ya,
1: kembung, iya.
0: Sama sih salsa juga. Ya namanya kayaknya kalau misalnya ikan laut semua orang suka.
1: Suka.
0: Kali ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya ikan air tawar sukanya ikan apa Raden?
1: Kalau air tawar nila sih kak.
0: Nila ya.
1: Gurame.
0: Oh gurame.
1: Gurame.
0: Oh yang mahal ya Raden.
1: Karena kalau nila kan terkadang kan kita kalau nggak pandai milih ada bau lumpur kak.
0: Yes betul.
1: Gitu.
0: Setuju
1: jadi
0: sih.
1: Gurame cari gurame, aman.
0: Ya.
1: Walaupun hampir sama bentuknya,
0: iya,
1: cuma tinggal
0: iya,
1: ukurannya
0: iya.
1: Aja yang beda kan.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul. Memang sih gitu ya kalau misalnya pilih ikan air tawar itu kita harus pandai-pandai juga ngolahnya gitu
1: iya.
0: Ya. Karena memang itu tadi menghilangkan bau lumpurnya tadi gitu ya. Kalau misalnya kalau salsa sih juga sukanya lebih dominan memang ikan air asin ya, ikan
1: air
0: laut
1: asin,
0: ya
1: iya.
0: Daripada misalnya ikan air tawar gitu ya. Setuju sama Raden, mungkin kalau misalnya ikan air tawar dia punya ciri khas baunya gitu
1: ciri
0: ya. Tapi apapun itu juga pastinya kita harus tahu gitu ya Raden, makanan apa saja yang kita konsumsi dan tentunya bergizi untuk kita gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, salsa dan Raden, pendengar masih akan terus menemani Anda dengan rangkaian informasi terkini dan juga lagu-lagu enak. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?

0: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami di 94,3 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jika ada satu kuliner yang mampu mempresentasikan identitas kota Palembang secara sempurna, jawabannya pastilah empe-empe. Kuliner berbahan dasar ikan dan sagu ini bukan sekedar makanan pengganjal perut, melainkan warisan budaya yang kaya akan nilai sejarah. Dengan menyajikan bersama kuah kental bersama berwarna coklat kehitaman yang disebut cuko, empe-empe menawarkan perpaduan rasa gurih, asam manis dan pedas yang melekat di lidah sejak gigitan pertama. Maka pempek Palembang adalah bukti nyata bagaimana akulturasi budaya dan pemanfaatan hasil alam mampu melahirkan sebuah mahakarya kuliner yang tak lekang oleh waktu. Dari sudut alunan kota Palembang hingga ke restoran-restoran mewah di penjuru dunia, pempek tetap setia membawa citra rasa Nusantara yang jujur, berani dan bikin nagih. Baik pendengar yang ingin juga informasi selengkapnya, pendengar juga bisa lihat di website kami di rri.co.id.
1: Iya, tadi sudah disampaikan Raden informasi tentang empe-empe nih ya, iya. Raden. Kalau mungkin kita biasa makan empe-empe itu di Medan.
0: Di Medan.
1: Mungkin kita jadikan itu cemilan, cemilan gitu ya. Mungkin di sela-sela menunggu makan siang menuju makan malam mungkin
0: bisa,
1: gitu ya.
0: Bisa.
1: Atau mungkin makan malam gitu
0: iya,
1: ya. Karena kan kita tahu cukanya si empe-empe itu pedes gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Apalagi kan kalau di cuaca yang kayak mendung sering kan di Medan ini kan empe-empe tuh
1: cocok ya.
0: Cocok Kak. Iya.
1: Untuk disantap. Nah, tapi berbeda nih Raden, kalau misalnya di Palembang sendiri, empe-empe itu bisa seringnya gitu ya menjadi sarapan ternyata. Jadi mungkin lidah, tenggorokan dan perut-perut orang Palembang itu sudah nyaman gitu
0: nyaman.
1: Dengan cuko cuko si empe-empe itu pagi-pagi dihirup
0: biasanya. Makanan gitu utama ya. Tuh ya. Sarapan.
1: Kalau kita kan mungkin perlu adaptasi dulu ya.
0: Adaptasikan. Karena kan kuahnya itu Kak.
1: Benar.
0: Kita buat ini kan kayak kan pakai cuka
1: asam lambung
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Gitu.
1: Pedes pula gitu
0: pedes
1: ya.
0: Pula.
1: Jadi memang biasanya kalau misalnya kita gitu kan mengkonsumsi empe-empe ini itu biasanya di sela-sela menunggu makan atau mungkin pas malam gitu jajan biasanya kan. Nah, tapi berbeda halnya kalau misalnya orang-orang Palembang itu biasanya makan empe-empe itu dijadikan sarapan gitu ya menu utamanya.
0: Iya.
1: Sama ceritanya mungkin hal kayak tadi ya Raden, kita bahas tentang ikan-ikanan.
0: Ikan-ikan
1: nih.
0: Kan
1: ya.
0: Tadi kan ada ikan sidat.
1: Sidat,
0: ikan
1: gitu
0: kembung.
1: Ya, bener.
0: Iya.
1: Nah ini kan juga si empe-empe ini juga terbuat dari ikan ya Raden. Jadi mana berarti kalau misalnya mungkin kita mencari makanan yang apa ya, yang gurih, yang enak, yang pedas gitu ya kan. Dan tapi tetap ada unsur ikan, kita mencari nutrisinya.
0: Nutrisinya.
1: Empe-empe ini menjadi salah satu makanan mungkin yang bisa menjadi pilihan kita ya Raden.
0: Iya.
1: Gitu. Nah kalau Raden makan empe-empe biasanya cukonya itu disiram atau dihirup?
0: Dihirup dulu Kak.
1: Oh.
0: Karena Raden kan juga orang Palembang kan.
1: Oh iya.
0: Iya. Karena kan sensasi, bukan sensasi sih, lebih kayak lebih ritual.
1: Ya gitu ya. Iya benar-benar. Karena memang aslinya otentiknya makan
0: otentik,
1: pempek
0: ya,
1: itu kayak gitu
0: otentik,
1: ya.
0: Otentik, otentik. Iya. Dan juga memang pempek ini kan kalau sekarang kan ikan belida kan itu kalau aslinya kan pakai ikan belida nu,
1: yes.
0: Ya kan? Tapi karena ikan belida ini kan langka Kak.
1: Iya, jadi, dan tidak semua daerah mungkin ada
0: iya,
1: juga ya.
0: Jadi kita ganti bisa ke ikan tenggiri.
1: Iya. Yes.
0: Yang sama enaknya juga khasiatnya.
1: Sama gitu ya. Tapi Salsa juga tahu juga nih Raden kalau ternyata ada dekat rumah yang jual empe-empe juga tuh.
0: Oh, iya.
1: Ada pilihannya ternyata mau empe-empe ikannya ikan gabus, ikan tenggiri
0: ada.
1: Gitu. Iya. Jadi ternyata memang mungkin tidak semua tempat itu kan punya persediaan ikan yang sama tadi kayak Raden bilang ya. Jadi mungkin bisa diganti dengan ikan-ikan yang ada dan cocok mungkin gitu teksturnya seperti ikan belida tadi Raden bilang ikan gabus
0: ikan
1: gitu
0: gabus,
1: ikan tenggiri gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, jadi nih yang mau merasakan otentiknya makan pempek seperti Raden bilang tadi dihirup kuahnya gitu ya. Kalau misalnya mungkin biasanya kita kalau misalnya orang di luar Palembang, di luar Sumatera Selatan makan pempek kan biasanya disiram kan. Jadi itu dijadiin kuahnya gitu ya. Padahal memang otentiknya makannya dihirup baru kita makan pempeknya ya Raden.
0: Dicocol juga bisa.
1: Yes, betul.
0: Itu dia.
1: Nah, jadi mungkin kalau kira-kira Anda pendengar suka jenis pempek apa? Lenjer kah?
0: Lenjer.
1: Adaan kah?
0: Kapal selam kah?
1: Atau pempek kulit yang lebih renyah ya?
0: Lebih renyah, banyak variannya.
1: Betul, kira-kira suka yang mana nih ya? Anda bisa memberikan jawaban Anda ya untuk ikut bergabung bersama kami di WhatsApp kami di 0811 616943. Salsa dan Raden masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia. Pangkalan Berandan merupakan sebuah kota kecil yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Berandan yang dahulu dikenal dengan kota minyak, di mana untuk pertama kalinya ditemukan minyak bumi di Indonesia adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Berandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Berandan Bumi Hangus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat. Namanya BPM, Batavti Petroleum Maskapé. Nah kemudian masa ini kan masa Belanda, kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Sayutai. Masa BPM ini, minyak ini kan produksi terus ya. Sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubuk Kertang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada agresi pertama tahun 40 mana mereka masuk lagi ke Medan. Dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Berandan dengan tujuan mengambil hasil minyak. Tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Tugu demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
2: Garis demarkasi Gebang, pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi, dari penjajah yang rindu kembali untukmu, bangsa.

0: bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanmu.
1: Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Berantan. Jadi para pejuang ini mengempang datangnya pasukan Belanda mau ke Berantan. Di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Berantan. Jadi ribuan pejuang, ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul di dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara para sementara musuh kita itu Belanda itu masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini jebol. Begitu sampai di sana mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Berantan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binjai. Dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Berantan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser kendaraan tempur dari milik Belanda itu tidak bisa mencapai ke Pangkalan Berantan. Nah ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah. Sekarang mengarah kemari. Jadi waktu itu banyak memang menghancurkan. Menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa sejengkal aja, tidak konon pula yang lain yang banyak, kan begitu. Dalam sejarah tragedi Berantan Bumi Hangus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu, yeah. Seorang komandan namanya Nazaruddin berpangkat Mayor Nazaruddin. Jadi tugas dia itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Ya. Nah, kantor mereka di sini. Inilah kantornya. Ya kan? Jadi pada tanggal 10-11 ya. Malam 11 itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi di sinilah mereka merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Mereka bakar. Itulah jadi diumumkan pada tanggal 11 diumumkanlah ke masyarakat bahwa Kota Pangkalan Berantan harus dikosongkan.
2: Pasca kemerdekaan, tambang minyak ini pun berubah nama menjadi Permina dan belakangan kembali menjadi Pertamina. Kota Minyak Berantan tengah menghasilkan minyak bumi ini telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan Pangkalan Berantan mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Berantan Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Berantan habis, Berantan dilupakan?
3: Tragedi Berantan Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota Pangkalan Berantan, memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk. Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan menguras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sini barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu seperti Mayor Nazaruddin, Mayor Ujal Fisah, Letnan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan laskar rakyat ketika itu bersepakat daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa nyawanya, hartanya, harta rakyat. Di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari, para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Brandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Brandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, Pangkalan Brandan. Oleh Sultan Langkat ketika itu bekerjasama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPN, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini oleh pemerintah Kabupaten Langkat menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Brandan dan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya. Dan belakangan kita lihat minyak di Pangkalan Brandan dianggap sudah kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya cukup hebat dan cukup besar. Brandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia. Dan Brandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan Pangkalan Brandan.

Inilah makna tragedi Brandon Bumi Hangus yang merupakan tempatnya minyak ditemukan di Indonesia, tepatnya di Desa Telaga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandon pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda.

0: 2,3 persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 9:59 waktu Indonesia Barat kali ini, berarti Salsa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan tentunya terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia menemani Salsa siaran mulai dari pukul 5 tadi menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kali ini. Tapi tenang saja, Raden masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pukul 16 ya, lebih tepatnya. Nanti juga kebersamaan Anda akan ditemani oleh Desi Utami juga, pendengar di Medan siang ini. Kalau gitu Salsa pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Bilan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan makin semangat ya. Di tengah cuaca kota Medan siang ini yang sedang mendung, bukan berarti hari ini harus mendung juga hatinya, tapi tetap semangat ya. Dan siang hari ini masih terus hadir menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Desi Utami dengan lagu-lagu spesial di siang hari ini yang masih terus kami putarkan untuk menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Masih di Medan Siang ini, saudara pendengar, informasi pertama di Medan Siang ini mengawali kebersamaan kita. Ada informasi seputar nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari Senin kemarin. Ini bergerak melemah 21 poin atau 0,12% menjadi Rp17.903 per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.882 per dolar Amerika Serikat. Dan sementara itu untuk harga emas hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, terpantau kompak bertahan di Raja Emas Indonesia, dan laku emas pada Selasa pagi 6 Oktober 2026 hari ini, di mana pergerakan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk permintaan dari industri perhiasan global, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta kebijakan bank sentral dalam mengelola cadangan emas. Dengan tren yang terus bergerak dinamis, calon pembeli maupun investor emas perhiasan disarankan untuk terus memantau harga agar bisa mengambil keputusan terbaik, baik untuk membeli maupun menjual emas. Untuk pantauan harga emas perhiasan 24 karat per gramnya itu Rp2.055.000, kemudian untuk perhiasan 23 karat per gramnya Rp1.965.000, di mana harga ini cukup stabil ya untuk harga pembelian emas perhiasan. Bagaimana? Tertarik untuk beli emas atau mungkin ada juga yang mau tukar nilai rupiah pada hari ini ke kurs nilai dan juga mata uang lainnya? Hari ini mengingat indeks ekonomi ya, semuanya serba meningkat dan semuanya serba naik nih harga-harga.

waspada DBD di musim hujan. Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan Siang ini. Bagaimana di luar sana cuacanya, masih mendung atau justru sudah gerimis-gerimis kecil ya? Untuk Anda yang akan keluar rumah, yang akan mengendarai sepeda motor, jangan lupa persiapan jas hujannya, kemudian alat pelindung dirinya ya. Karena memang sekarang cuacanya lagi tidak menentu nih pendengar. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba mendung seperti siang ini ya. Ada informasi seputar Harimau Sumatera ya. Ini kabar yang menggembirakan juga, ini datang dari kebun binatang Fort Worth, Texas, Amerika Serikat, yang untuk pertama kalinya menyambut kelahiran dua anak harimau Sumatera. Keduanya diberi nama Barani dan Malu, yang masing-masing berarti berani dan pemalu dalam bahasa Indonesia ya. Mereka lahir pada 1 Juli dari induk Endari dan pejantan Rakan. Kini berusia 13 minggu, di mana Barani dan Malu ini memiliki berat sekitar 8 hingga 9 kilogram. Kelahiran ini tentunya menjadi kabar penting bagi upaya konservasi karena harimau Sumatera berstatus critically endangered atau terancam punah secara kritis menurut IUCN. Keduanya dijadwalkan mulai diperkenalkan kepada publik dalam beberapa minggu mendatang. Lucu-lucu tentunya untuk harimau Sumatera ini yang lahir di Texas ya. Namanya juga lucu tuh, Barani dan Malu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini

4. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: sampah.
1: Eh, Udin, buang sampah sembarangan.
2: Apa sih, Siti? Ini cuma sedotan loh.
1: Ih, coba kau bayangkan kalau ada jutaan orang bilang cuma sedotan loh. Yang ada bumi ini penuh dengan sedotan. Mikir.
2: Ya. Ini kubuang ke tempat sampah. Kau tengok ini.
3: Mulai dari diri sendiri, cintai alam dan jaga lingkungan agar kita bisa mewariskan mata air, bukan air mata.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nation League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anal Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Emosi positif, stato un'emozione bellissima essere.
3: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki Vincenzo Montella menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
3: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim, menurut saya bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiré Doue, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
4: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
5: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
6: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
7: Well, I don't know what happens in the first set.
8: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
9: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wan Anissa, jangan berpuas diri sampai di sini, ya. Hari ini dapat perunggu, ya. Kita berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event internasional lah, ya. Karena ini sudah internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Ke depannya juga, dan target ini pun sudah lumayan, ya. Dua perunggu, tuan rumah habis ini pas, ya. Sangat luar biasa, ya. Walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh, gitu. Dibanding kita baru 2 bulan, kan, ya.
4: 50 hari.
3: Ya, 50 hari. Tapi, alhamdulillah, di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya buat persiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Lempar ke dalam lompatnya.

0: perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
1: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 可以吗？
1: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, selamat beraktivitas semuanya siang hari ini. Masih bersama saya Desi Utami dan juga
1: Raden Ahmad Suwandi di sini.
0: Ya, siang ini kita masih terus hadirkan informasi dan juga lagu-lagu spesial ya Raden. Untuk ya,
1: bener.
0: Teman-teman kita yang lagi di jalan ini menuju rumah Parhan ya.
1: Iya.
0: Parhan itu salah satu driver kita juga yang hari ini sedang melangsungkan
1: hari bahagianya,
0: pernikahannya.
1: Iya,
0: kita harap mudah-mudahan doa yang terbaik ya untuk Parhan, semoga
1: dan juga pasangannya.
0: Semoga menjadi keluarga yang sakinah,
1: mawaddah warahmah.
0: Iya. Untuk teman-teman yang lagi di jalan ya, ini hati-hati aja di jalan ya, semoga perjalanannya tetap aman, lancar ya. Oke,
1: okay.
0: Dan juga pendengar yang lain juga ya, siang hari ini mungkin yang masih di jalan atau mungkin ini baru sampai rumah, semuanya sibuk dengan kegiatan masing-masing si hari ini ya. Gimana nih Raden kalau hari ini cuacanya? Rasanya tuh enak ya,
1: enak,
0: gak terlalu panas.
1: Enak, sendu gitu kan, gak terlalu panas, gak terlalu yang mendung juga.
0: Iya, ya semoga aja ya siang ini juga membuat kita makin semangat, bukan berarti jadi makin ngantuk ya.
1: Pasti dong.
0: Karena kalau udah cuaca seperti ini, bawaannya tuh ngantuk, ya pengen tidur, ya kan, pasti iya. Ya, pengen rebahan juga ya, enggak. Iya enggak sih? Oke lah, untuk pendengar yang ingin mengabarkan informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda untuk siang hari ini, silakan boleh berbagi informasi ya kepada kami di WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Eh bro, kok nggak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu nggak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar nggak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan. Aneh.

0: Masih di Medan Siang ini, saudara pendengar, selamat siang kembali semuanya. Selamat bergabung di Medan Siang ini ya. Masih bersama Tami dan juga
1: Raden Ahmad Suwandi.
0: Ya, Raden ini kan udah masuk jam makan siang ya, ya. Biasanya kalau Raden itu makan di jam berapa sih kalau siang hari?
1: Kalau Raden biasa makan tuh sebelum zuhur, jam-jam 12 sih kak.
0: Sebelum zuhur ya. Ada juga orang yang kalau makan siang itu tunggu lapar katanya.
1: Oh ada memang, tunggu lapar dulu kan.
0: Baru dia makan ya.
1: Iya, ngerangkap makan pagi biasanya mungkin
0: biasanya
1: itu ya.
0: Biasanya sih gitu ya, mungkin karena gak sarapan. Jadi harus ini ya, harus makan siangnya tuh lebih cepat gitu kan. Apa namanya, kalau ngerasa udah lapar baru makan.
1: Baru makan.
0: Ada juga yang udah lapar kali gitu ya, tapi gak makan-makan. Gimana tuh ya? Kalau Raden pernah gak sih kayak gitu?
1: Pernah kak, karena kan, tapi kalau kayak gitu gak boleh sering-sering kak. Karena kan bisa menyebabkan penyakit emah atau lambung.
0: Iya sih, apalagi yang memang udah punya bawaan penyakit lambung,
1: iya.
0: Punya riwayat sakit lambung ya, makanya nggak boleh telat-telat
1: gak
0: makan.
1: Boleh, iya, nggak boleh telat, harus tepat waktu kan.
0: Harus tepat waktu, dan setauku ya orang yang punya riwayat sakit lambung itu dia juga makannya itu sering-sering sih.
1: Iya.
0: Bukan berarti banyak ya, tapi dia sering.
1: Porsinya dikit-dikit.
0: Dikit-dikit.
1: Tapi rutin jangka jamnya itu nggak lama gitu kok.
0: Iya. Kalau Raden sekali makan banyak atau dikit-dikit juga? Ada riwayat sakit lambung nggak?
1: Kebetulan nggak ada, alhamdulillah. Raden memang makannya banyak kan.
0: Tapi memang teratur ya, makannya tuh sarapan, makan siang, sama makan malam ya. Bisa juga.
1: Tapi kalau pagi memang kalau Raden ini nggak bisa makan nasi.
0: Oh nggak bisa makan nasi ya?
1: Paling minum-minum teh atau susu aja.
0: Oh gitu. Berarti kalau pagi itu sarapan enggak. Tapi makannya siang.
1: Iya.
0: Siang itu makannya di sebelum jam zuhur ya.
1: Sebelum zuhur. Ngerangkap lah tuh.
0: Ngerangkap lah ya. Sekali makan tuh pasti banyak kali itu ya.
1: Mungkin kebiasaan karena anak kos ya kan. Pas kuliah kemarin jadi gitu.
0: Iya. Biasa ya kalau anak-anak muda itu memang dia energinya cepat terkuras sehingga dia mudah lapar. Apalagi kalau sehari itu dia makannya berulang-ulang. Iya, bisa kan? Sering kan kayak
1: sering,
0: gitu kan?
1: Sering iya.
0: Udah makan nasi terus rasanya tuh kok pengen jajan lagi ya, pengen makan mie ayam lagi gitu kan. Lama-lama kantongnya boncos ya.
1: Boncos, jajan mulu.
0: Ini baru tanggal berapa coba? Ya, belum nanti di pertengahan bulan, di akhir bulan ya, udah megap-megap sampai nggak makan sih. Janganlah.
1: Jangan
0: harus lah. Makan ya, harus. Supaya bertambah energinya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau Raden ini kan anak kos ya. Tipikal anak kos itu dia kalau di awal bulan seperti ini gimana sih caranya membagi pola makannya di setiap bulannya gitu. Karena kan anak kos itu dia awal bulan, pertengahan bulan, sama di akhir bulan tuh pasti beda.
1: Iya,
0: kan?
1: Apa naik turun lagi.
0: Naik turun lagi. Langsung drastis turunnya.
1: Drastis.
0: Iya. Ya. Biasanya memang apa ya? Ada juga tipikal orang yang kalau di awal bulan begitu dapat penghasilan misalnya gitu ya. Nah justru dia lebih menghemat, lebih irit, gak mau terlalu wah-wah kali gitu loh untuk makannya ya.
1: Iya.
0: Nah justru nanti ketika udah berada di pertengahan dan di akhir bulan nih, nah itu disitulah dia baru makan enak-enak gitu. Kalau Raden bener. Gimana?
1: Kalau Raden ini memang di awal bulan nih Kak Tami itu masak nasi.
0: Oh masak nasi.
1: Iya, jadi lauknya itu Raden beli lauk, tapi masak nasi sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Sebenarnya kalau untuk anak kos kita hemat harus, tapi kalau kita pun juga nggak boleh sih lebih tepatnya kita boleh kalau beli makanan luar tuh boleh, tapi juga punya standarnya gitu. Jadi kalau memang lagi kebutuhannya kita harus masak sendiri, ya udah kita masak sendiri gitu.
0: Oke, berarti Raden ini seneng masak sendiri juga berarti?
1: Seneng. Iya, kebetulan kan di kos waktu kuliah kemarin ada kompor kan, jadi bisa masak.
0: Hari ini masak apa?
1: Kalau hari ini Raden kebetulan gak masak.
0: Oh hari ini gak masak. Udah ada rencana ya mau makan
1: ada,
0: di luar ya?
1: Ada.
0: Mau makan apa sih emangnya?
1: Mie ayam.
0: Oh, mie ayam. Ya,
1: kayaknya enak kan mendung-mendung gini. Ayam.
0: Iya, mendung-mendung gini sih cocok ya.
1: Iya.
0: Karena kan kita tuh kalau makan tuh sesuai dengan cuaca sih sebenarnya ya. Kalau cuacanya mendung-mendung gini, ya enak sih nih makan yang berkuah-kuah anget gitu kan.
1: Iya.
0: Seperti mie ayam, terus bakso.
1: Bakso yang buat-buat seger lah, Kak.
0: Buat seger ya, buat seger lidah dan juga perut ya. Terus apalagi sop, soto yang berkuah-kuah ya.
1: Iya.
0: Kalaupun misalnya mau makan yang berat-berat ya kan, seperti makan makanan rumahan atau masakan rumahan itu, kira-kira kalau cuacanya seperti ini, enaknya lauknya apa ya?
1: Kayaknya kalau siang gini tuh mungkin sambel nggak sih, Kak?
0: Sambel.
1: Yang sambel-sambel gitu.
0: Yang sambel-sambel ya. Tapi kalau ngobrolin soal sambel, aku bikin sakit hati loh.
1: Kenapa tuh?
0: Karena harga cabai tuh sekarang mahal kali.
1: Benar-benar.
0: Minta ampun, mahalnya tuh sampai 100 ribu loh per kilo.
1: Kebetulan memang harga pangan kita di Sumut lagi naik, Kak.
0: Iya, gimana coba yang mau pesta, yang ada rencana mau nikahan ya kan? Kan gak mungkin tuh gak makan,
1: gak pakai cabai kan?
0: Gak pakai cabai.
1: Bawang juga, semua pernah naik.
0: Iya, ya paling gak ya bisalah diakalin kali ya. Mungkin dari menunya ya, yang akan buat hajatan ataupun acara-acara. Iya, karena sekarang kan harga cabai lagi mahal-mahalnya. Ya mungkin menunya bisa diminimalkan begitu ya. Ada menu-menu yang memang tidak menggunakan cabai itu apa?
1: Cabai terlalu banyak.
0: Iya, kira-kira apa ya?
1: Sop bisa.
0: Sop, iya bisa. Ya kan? Itulah ya.
1: Gulai-gulai.
0: Atau gulai pun membutuhkan santan.
1: Iya, santan kelapa.
0: Kelapa pun mahal, ya kan?
1: Iya.
0: Jadi kita hidup di negara Indonesia tercinta ini, padahal semuanya kita tuh punya.
1: Punya.
0: Negerinya tuh kaya-kaya. Pohon kelapa di mana-mana, tapi ternyata kelapa pun mahal.
1: Mahal.
0: Iya.
1: Telur, beras juga mahal.
0: Semua mahal.
1: Semua mahal, Kak.
0: Gimana kita mau sehat dan bergizi nih ya kan, kita aja pun mau makan yang sehat-sehat, yang mau makan yang bergizi seimbang, semua panganannya mahal.
1: Mahal semua.
0: Sayur, buah, ya kan, gimana coba?
1: Itu tadi kan kita harus pandai-pandai sih, Kak. Kayak kita belanja ke pajak gitu kan. Yang tadinya kita belanja dengan nominal yang standar jadinya naik.
0: Iya, nah aku sebagai ibu rumah tangga sih sudah merasakan.
1: IRT ya.
0: Iya, IRT. Jadi memang sudah merasakan ya seperti apa tinjauan lapangan, tinjauan lapangan gak sih?
1: Pajak gak sih ke pajak?
0: Iya, ke pasar ya, karena kan
1: ke
0: memang
1: pasar, ke pasar.
0: Jadi kan memang sering belanja juga. Nah, kalau ke pasar itu ya udah tau lah ya, harga-harga gitu kan, bawang, cabai, tomat, dan lain-lain itu memang sekarang tuh lagi naik-naiknya, gak bisa dihindari gitu ya. Makanya aku juga sekarang tuh kalau belanja ya ini loh, apa namanya, sesuai dengan kebutuhan
1: sesuai
0: aja.
1: Sesuai dengan kebutuhan aja, ya kan? Gak terlalu banyak gitu.
0: Iya, misalnya belanja hari ini itu untuk 3 hari ke depan.
1: 3 hari ke depan.
0: Iya, kira-kira aja sih, misalnya kebutuhan cabenya berapa banyak nih, misalnya 1/4, ya udah aku beli 1/4.
1: Iya.
0: Terus ya kalau di rumah kan juga bukan tipikal orang yang memang seneng sambel-sambel aja, ya seneng-seneng, cuman ya nggak terlalu gimana-gimana kali gitu harus ada sambel, enggak gitu kan, tapi tetap dibeli kalau cabe itu
1: tapi secukupnya.
0: Terus bawang, ya itulah stok-stok
1: yang
0: seperti
1: bisa
0: itu.
1: Yang bisa tahan lama ya kan, Kak?
0: Terus apalagi ya, perikanan.
1: Ikan.
0: Ya itu juga, ya itulah di stok kan untuk 3 hari biasanya. Nanti udah 3 hari itu pasti udah habis kan, ya kita belanja lagi.
1: Belanja lagi.
0: Gitu. Sempat juga kemarin belanja seminggu sekali.
1: Seminggu sekali tuh ya?
0: Iya, cuman kalau seminggu sekali kan dia pasti banyak tuh stoknya di kulkas penuh. Nah, jadi setelah aku mencoba belanja seminggu sekali, terus di kulkas tuh dia kalau misalnya udah berhari-hari gitu kan, yang sayur-sayur yang belum dipakai gitu untuk diolah jadi masakan, justru dia cepet layu.
1: Cepet layu ya.
0: Cepet menghitam. Nah, kalau belanja seminggu sekali, nah sekarang aku minimalkan harinya itu jadi 3 hari sekali aku belanja.
1: Gitu. Tapi kemarin Aden ada dapat info kan dari ibu-ibu juga kan, karena kalau kita beli sayur nih, ya kan, itu kalau kita mau awet katanya, kalau ditaruh kulkas, walaupun ditaruh kulkas sekarang kan bisa layu, dia tips triknya itu dikasih air gitu, direndam air.
0: Direndam air ya.
1: Iya.
0: Itu aku ada kurendam air, wortel.
1: Wortel.
0: Nah, ini tips-tips, iya, tips bagus juga sih sebenarnya untuk supaya wortelnya tuh lebih tahan lama
1: tahan
0: di kulkas.
1: Lama, iya.
0: Itu lebih dari 2 minggu utuh loh
1: wortelnya. Utuh kan?
0: kalau kita rendam di dalam air.
1: Di dalam air.
0: Iya. Itu benar-benar wortel itu masih utuh. Aku beli 2 minggu yang lalu sampai sekarang masih ada.
1: Sekarang masih
0: ada.
1: Bagus ya.
0: Iya. Karena kan wortel termasuk murah ya.
1: Iya.
0: Wortel tuh murah. Terus yang murah itu apalagi ya?
1: Labu Jipang.
0: Iya, kalau sayur-sayuran masih bisa lah dijangkau ya. Tapi seperti cabai sekarang ini luar biasa sih mahalnya, bawang ya. Terus tomat juga ikut naik lah. Mm-mm. Terus gimana kita mau makan sambal gitu ya, apalagi yang suka pedes-pedes ya kan. Iya, apalagi kalau misalnya cabenya nggak pedes gitu kan, pasti dicampur sama cabai capla biar makin pedes gitu.
1: Dan memang kenaikan harga pangan-pangan di pasar juga menjadi panik buying bagi seluruh IRT Indonesia, di masyarakat sepertinya.
0: Iya,
1: ya.
0: Ini kan lagi mahal-mahalnya nih. Iya. Orang pun nggak berani nih pada beli cabai banyak-banyak.
1: Banyak-banyak.
0: Ya paling belinya dikit-dikit. Ya cuman lah beli dikit pun satu on harga cabai 10.000.
1: Harganya pun 10.000.
0: Iya, bayangkan aja ya.
1: Dua kali masak kayaknya udah habis nggak sih itu?
0: Seperempat 25.000, setengah kilo 50.000. Sekilo udah 100.000.
1: Udah kayak aduh, harga daging ya.
0: Iya. Daging pun sekarang udah hampir
1: 200
0: ya kan. Gimana kita ini bangsa Indonesia ini semuanya bisa sehat-sehat dengan makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang gitu ya, kalaupun panganannya mahal-mahal semua. Ya kan, gimana nih anak-anak kita ya kan, asupan gizinya itu seperti apa? Ya okelah mereka dapat MBG di sekolahnya setiap hari. Itu pun kan ya kita bisa lihat lah ya, kita bisa tahu juga apa aja tuh menu-menu MBG-nya, bukannya yang bergizi-bergizi kali kan, bukan tiap hari dikasih ayam, enggak,
1: iya,
0: ya kan?
1: Menunya pasti ada beda-beda kan?
0: Beda-beda, iya. Udah gitu, ya udah pengalaman sih. Ketika dikasih MBG gitu kan, ada ponakanku, ternyata menunya mengejutkan, tidak sesuai realita.
1: Maka dari itu kan intinya juga ke untuk para ibu-ibu kan yang memang kalau bahan pasar tuh naik, ya setidaknya kita juga bisa pandai-pandai ini untuk milih kualitas gitu kan.
0: Iya, makanya untuk makanan-makanan saat inilah ya, khususnya MBG sih sebenarnya udah apa namanya ya, orang tua loh yang lebih tahu apa yang dia butuhkan untuk anaknya gitu kan, apa yang anaknya butuhkan untuk setiap hari dikonsumsi begitu, dari menunya setiap hari ya udah pastilah orang tua itu udah tahu lah apa aja vitamin-vitamin yang perlu untuk anaknya gitu kan. Karena kan tidak sesuai itu yang kadang bikin apa ya, ya sakit perut lah, ya banyak kasus lah yang terjadi.
1: Ada kasusnya gitu, memang kan? Beberapa kan.
0: Ya gitu ya, untuk pendengar juga yang lagi di rumah baru selesai masak juga nih, ibu-ibu biasanya ibu-ibu nih dari pagi tadi ke pajak terus ngupas bawang ya kan, terus bersih-bersihin ikan sampai siang. Iya, tiba-tiba kalau di dapur tuh kayaknya nggak apa ya, waktunya tuh habis di dapur
1: gitu ya. Ada jam, aja mungkin dikerjain ya.
0: Lihat jam loh, kok udah jam 12 aja, perasaan dari pagi lah di dapur aja lama gitu kan. Baru selesai
1: semangat
0: sekarang.
1: Semangat untuk para IRT di Indonesia ini ya.
0: Ya gitu ya. Untuk pendengar yang mau bergabung menyampaikan menu sehatnya siang hari ini, mungkin ada yang baru masak juga atau baru dapat MBG ya, boleh berbagi informasi seputar MBG-nya. MBG ini bukan berarti makan bergizi gratis ya, tapi masakan bergizi gratis juga.
1: Bergizi gratis.
0: Apalagi ya kepanjangannya ya.
1: Banyak.
0: Banyak ya. Masakan bini gue.
1: Masakan bini gue.
0: Ya kan? Nah itu ya. Oke lah, yang mau bergabung memberikan informasi seputar kuliner siang hari ini, silahkan dari WhatsApp kita boleh di 0811616943.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

0: Saudara pendengar masih bersama kami di Medan siang ini. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tepat pukul 12 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, ya semoga tetap berhati-hati, semoga selamat sampai tujuan, begitu ya pendengar. Dan untuk cuaca di Medan siang ini juga tampaknya memang masih mendung, belum ada pertanda matahari menyinari kota Medan siang ini. Tapi mudah-mudahan semuanya, apapun itu aktivitas Anda, bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya ya. Dan saatnya kami akan hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Terkhusus untuk Anda kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, telah tibalah saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar, terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat mungkar dan nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat mungkar dan nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afiq untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunda.
1: Eh, gimana kak pesta ulang tahunnya?
0: Asik, dikasih ini bun.
1: Oh, makanan.
0: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
1: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
0: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
1: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

Saudara pendengar, masih bersama kami di Medan Siang ini. Kita akan jelang sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Lintas Megatol. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Selamat siang, saudara pendengar, mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dalam Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan SP Nia Selatan pada siang ini. Di antaranya, seorang anggota DPRD Mandailing Natal menjadi korban penyerangan usai mengikuti kegiatan reses di Kecamatan Siabu. 4 rumah di Kota Tanjung Balai terbakar Senin siang dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Desi Utami. Seorang anggota DPRD Mandailing Natal menjadi korban penyerangan setelah melaksanakan kegiatan reses di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Ramadan.
2: Seorang anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari fraksi Partai Demokrat, Binsar Nasution, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal usai ditusuk dengan sebilah pisau oleh seseorang usai melaksanakan reses di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Akibat kejadian ini, korban mendapati 3 luka tusuk pada bagian leher dan punggung dan hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal. Setelah sempat kabur usai menusuk korban, pelaku berinisial MY ini pun akhirnya ditangkap oleh petugas dan langsung digelandang ke Mapolres Mandailing Natal untuk menjalani pemeriksaan. Kepada penyidik, pelaku mengaku nekat menusuk korban dengan sebilah pisau lantaran dipicu dendam lama terkait jual beli harta warisan.
3: Penusukan salah satu anggota dewan inisial BN ya, yang dilakukan oleh MJB ya. Kejadian hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Pintu Padang Julu. Untuk pelaku saat ini sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Madina dan sudah berada di RTP Polres Mandailing Natal.
2: Saat ini pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
0: 4 unit rumah di Jalan Rawo, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, terbakar pada Senin siang kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Laporan disampaikan Hendra Syaputra.
4: 4 unit rumah di Jalan Rawo, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai terbakar pada Senin 5 Oktober 2026 sekitar pukul 14.50 WIB. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui warga setelah melihat kepulan asap hitam keluar dari bagian dapur salah satu rumah milik warga bernama Tina. Warga kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Kabid Damkar dan Keselamatan Kota Tanjung Balai, Sukri, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 15.09 WIB. Petugas kemudian langsung menuju lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran.
5: Bahwa saya laporan sampai pada mako kami pada pukul 15.09. Langsung kami turun ke TKP dan selanjutnya dilakukan pendinginan.
4: Menurut Sukri, 2 unit rumah mengalami kerusakan parah dengan bagian dapur habis terbakar. Sementara 2 unit rumah lainnya turut terdampak akibat peristiwa tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian materi diperkirakan mencapai hingga 400 juta rupiah. Sukri menambahkan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kabid Damkar dan Keselamatan Kota Tanjung Balai, Sukri juga menghimbau kepada masyarakat apabila melihat terjadi kebakaran agar tidak menghalangi petugas maupun mobil damkar yang melintas. Hal tersebut untuk keselamatan bersama dan tidak menghambat jalur mobil pemadam kebakaran. Demikian dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
0: Jembatan Demba yang berada di Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan, kini kembali aman dan layak dilalui berkat gotong royong Polres Nia Selatan dan masyarakat. Namun konstruksi jembatan yang masa pakainya terbatas karena hanya terbuat dari batang kelapa tersebut diharapkan segera dibangun permanen melalui APBD tahun 2027. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
6: Kondisi jembatan Demba di Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nia Selatan yang sebelumnya memprihatinkan kini telah direvitalisasi melalui kerjasama Polres Nia Selatan bersama masyarakat. Camat Onolalu walaupun Sarumaha mengatakan jembatan tersebut kini dinilai sudah layak dan lebih aman untuk dilalui setelah dilakukan gotong royong yang dikoordinasikan para kepala desa bersama jajaran Kecamatan Onolalu. Menurutnya jembatan tersebut memiliki peran penting karena menjadi satu-satunya penghubung bagi tiga desa, yakni Desa Hilifalage, Hilifalage Raya, dan Hilifarono untuk menuju ke ibu kota kecamatan. Menurut Camat Onolalu, keberadaan jembatan juga sangat vital untuk mendukung penyaluran kebutuhan anak sekolah, khususnya program makanan bergizi gratis MBG. Jika jembatan terputus atau tidak dapat dilalui, maka distribusi makanan bergizi gratis ke wilayah tersebut akan mengalami kesulitan.
7: Di mana kalau jembatan ini putus, maka sulit dilintasi dalam hal pendistribusian makanan bergizi gratis. Oleh karena hasil koordinasi yang baik dan sinergitas yang baik antara pemerintah daerah, Polres, dan jajaran Forkopimda, sehingga hasil sudah layak dan sudah aman untuk dilalui, dilintasi oleh masyarakat.
6: Meski sudah dapat digunakan kembali, Camat Onolalu berharap jembatan Demba sepanjang 13 meter tersebut mendapat perhatian untuk dibangun secara permanen melalui APBD Nia Selatan. Ia memperkirakan konstruksi berbahan kayu tersebut memiliki usia pakai yang terbatas dan berpotensi mengalami pelapukan dalam waktu sekitar 1 tahun. Lebih lanjut, Camat Onolalu juga menyampaikan kondisi jembatan Mofulu yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Berdasarkan informasi masyarakat dan para kepala desa, proses perbaikan jembatan sepanjang 26 meter itu sebelumnya juga memiliki resiko keselamatan, termasuk warga yang pernah terjatuh dan adanya korban saat mengangkut batang kelapa untuk material perbaikan. Namun warga bersyukur karena jembatan tersebut akhirnya dapat direvitalisasi melalui karya bakti TNI. Menurut rencana, pekerjaan perbaikan jembatan Mofulu akan dimulai pada minggu ini. Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan setelah meraih terbaik kedua penghargaan pembangunan daerah PPD tingkat nasional tahun 2026. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
8: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen menjaga kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan di Kabupaten Deli Serdang pasca Kabupaten Deli Serdang meraih terbaik dua penghargaan pembangunan daerah atau PPD tingkat nasional tahun 2026. Kategori Kabupaten. Demikian disampaikan Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan. Ia mengatakan capaian tersebut menjadi pengakuan atas kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah yang dinilai semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas kerja dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
9: Atau berdampak langsung kepada masyarakat, dan ini kedepannya akan menjadi modal dasar untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik, yang berdampak yang luar biasa kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang dan seluruh para perangkat daerah di Kabupaten Deli Serdang. Kita bisa menghasilkan penghargaan pembangunan daerah tahun 2026 berdasarkan perencanaan daerah tahun 2026 ini peringkat 2 terbaik secara nasional.
8: Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan masyarakat atas dukungan serta kerjasama dalam menyukseskan perencanaan program pembangunan. Bisa meraih terbaik kedua penghargaan nasional sebagai menjadi untuk merencanakan berbagai program yang terus berdampak untuk masyarakat Deli Serdang ke depan. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Lokapom Gunung Sitoli mengawal mutu obat dan pangan di Nia Selatan. Laporan disampaikan Ida Rahmi Telaum Banua.
10: Sebagai bagian dari komitmen terpenuhinya standar keamanan, mutu dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Lokapom di Kota Gunung Sitoli melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan terhadap sarana distribusi dan produksi pangan, serta sarana distribusi obat, kosmetik, dan obat tradisional di wilayah Kabupaten Nia Selatan. PLT Kepala Lokapom Kota Gunung Sitoli, Ucok John Royagustamba SSC mengatakan, pelaksanaan pengawasan ini merupakan bagian dari upaya strategis Lokapom di Kota Gunung Sitoli dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan secara profesional, terukur, dan berkesinambungan. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai pemenuhan ketentuan pada sarana yang diawasi, serta memastikan penerapan standar yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung peredaran obat dan makanan yang aman dan bermutu.
11: Tentu memang untuk di UBT baru ini, di kantor Lokapom ini, fungsi yang kita paling tonjolkan itu yaitu inspeksi KIE. KIE itu komunikasi informasi dan edukasi. Jadi kita melakukan inspeksi ke sarana. Itu merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan kita. Tetapi ada juga fungsi KIE, fungsi di bidang infokom. Kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Kita berikan pemahaman terkait obat-obatan dan makanan. Obat-obatan yang baik untuk dikonsumsi itu seperti apa.
10: Disampaikannya, komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam menghadirkan pengawasan yang responsif terhadap dinamika peredaran produk di masyarakat. PLT Kepala Lokapom Gunung Sitoli menyampaikan, melalui pengawasan yang konsisten dan berintegritas, Lokapom di Kota Gunung Sitoli terus memperkuat upaya perlindungan masyarakat sekaligus mendorong pelaku usaha untuk senantiasa memenuhi ketentuan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Ia menegaskan Lokapom di Kota Gunung Sitoli terus mengawal keamanan dan mutu obat dan makanan dan memperkuat perlindungan masyarakat. Ida Rahmi Telom Banua melaporkan.
0: Program kreasi melalui Save the Children fokus di daerah 3T yakni Nias Utara dan Kabupaten Nias Selatan. Laporan disampaikan Munieli Harefa.
12: Kita memang fokusnya di 3T, sekolah-sekolah yang memang membutuhkan dan cukup rentan.
13: Program kolaborasi untuk edukasi anak Indonesia Kreasi merupakan program penguatan ekosistem pendidikan di Kabupaten Nias Selatan dan Nias Utara. Hal itu dijelaskan Chief Operating Officer of Save the Children Indonesia Agni Kristia Pratama. Menurutnya program ini bertujuan memperkuat aktor dan institusi pendidikan lokal guna meningkatkan literasi dan numerasi anak-anak tingkat SD dan MI. Kreasi mengedepankan prinsip kolaborasi dengan berbagai pihak lokal. Di Nias Utara, Save the Children bekerja sama dengan Artikel 33, sementara di Nias Selatan dilaksanakan secara mandiri. Bentuk kegiatannya meliputi Principal Professional Development untuk penguatan kapasitas kepala sekolah, Teacher Professional Development untuk guru, serta klub bermain sebagai pendampingan belajar tambahan bagi anak yang membutuhkan bantuan ekstra agar mampu mengenal huruf, membaca hingga memahami isi cerita. Selanjutnya, pemilihan sekolah target berfokus pada wilayah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Seleksi dilakukan bersama pemerintah daerah untuk menyasar sekolah yang paling membutuhkan dan rentan.
12: Kita memang fokusnya di 3T dan dari 3T itu pun juga kita melakukan seleksi bersama ya, kira-kira sekolah-sekolah yang memang membutuhkan dan cukup rentan. Tentu harapan kami apa yang sudah kami lakukan ke sekolah-sekolah yang terpilih ini nanti bisa di PSKP ataupun bisa disampaikan kepada sekolah-sekolah yang lain.
13: Untuk keberlanjutan, sistem yang dibangun diharapkan dapat direplikasikan oleh pemerintah daerah dan mitra lokal ke sekolah lain setelah program selesai. Ia menyampaikan bahwa program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Nias Utara dan Nias Selatan, termasuk melalui surat edaran bupati dan telah berjalan sejak 2025 hingga 2028. Munieli Harefa melaporkan.
0: Atlet Disabilitas Nasional asal Pekanbaru mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Open Water Swimming lintas pulau di Muara Tapanuli Utara. Laporan disampaikan James Franciscus.
14: Atlet Disabilitas Nasional asal Pekanbaru, Reza, membagikan pengalaman inspiratif saat mengikuti olahraga renang lintas pulau di Muara Tapanuli Utara. Kegiatan tersebut menempuh jarak 1,2 km dari Pulau Sibandang menuju Pulau Libra. Para peserta tidak hanya menikmati tantangan olahraga renang perairan terbuka, tetapi juga disuguhi panorama alam Danau Toba. Saat dimintai pendapat kemarin, Reza menjelaskan kegiatan ini menjadi pengalaman yang luar biasa baginya, karena dapat menikmati keindahan alam Danau Toba. Dukungan fasilitas kesehatan juga sangat baik, sehingga para perenang merasa aman selama mengikuti lintasan.
15: Saya Reza, asal dari Pekanbaru, Riau. Berenang di Danau Toba, khususnya di Muara, insya Allah sangat aman, karena kita dijaga oleh Marshal. Kita dipersiapkan semua fasilitas yang sangat memadai untuk safety kita. Tetapi bagaimanapun yang namanya di air itu bukan habitat kita, karena kecerobohan kita bisa menutup saluran nafas kita. Jadi bagi teman-teman, jika ingin besok bergabung bersama di Danau Toba Muara, harus latihan dulu, tentunya harus menyiapkan fisik, dan pastinya ketika di Muara ini akan menemukan pengalaman yang tidak ditemukan di tempat yang lain.
14: Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara Joni Sutari Parparsorenta Barat turut bergabung dalam kegiatan tersebut dan menikmati momen kebersamaan bersama para peserta. Menurut Bupati, kegiatan olahraga renang lintas pulau menjadi sarana efektif untuk mempromosikan potensi wisata olahraga di daerah.
16: Di tengah danau
17: yang segar dan fresh.
16: Segar dan luar biasa ya. Nah, ini selera orang-orang yang ini nih.
17: Senang udah jauh sekarang ya.
16: Mantap ya.
17: Adventure dingin.
16: Adventure
14: ya. Perpaduan olahraga renang dengan keindahan alam diharapkan mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Bupati Taput berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara rutin dan menjadi agenda tahunan unggulan di kawasan Tapanuli Utara. James melaporkan.
0: Berdasarkan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Megatol siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Utami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Pro.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat siang kembali semuanya, saudara pendengar masih di Medan siang ini. Bagaimana hari ini, siang ini kerjaannya semua masih lancar ya? Meskipun hujan sudah turun membasahi kota Medan dan sekitarnya siang ini, mudah-mudahan masih semangat semuanya untuk beraktivitas ya. Baik, saudara pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan bersama dengan host ada Tengku Syafiq dan Dede Firdaus, di mana nanti bintang tamu untuk 100% Indonesia siang ini ada Rebecca Regiman, Via Velo, dan Bella Fauzi. Untuk itu, selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya semuanya. Juga kita akan nanti buka telepon dan juga betul. WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming.
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta at RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia iya. Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kecilatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Ada Via Velo.
2: Is it?
1: Hi. Dan Bella Fauzi.
2: Hai.
0: Wah, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama.
3: Thank you Shopee. Dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya,
0: jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Iya. Semua kita datang.
0: Iya dong. Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya,
2: ya silakan.
1: Ya. Sis Bella.
2: Leader ya.
1: Linda. Oh, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya, ya, ya.
2: Pada masanya.
1: Betul. Ya. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya Sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine, gitu.
1: Okay.
2: Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, Sis Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi ya single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi. Iya, luas secara cangkupan, jadi nggak cuma Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: jadi lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuma musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kan?
2: Betul. Pengennya ya, begitu.
3: Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara.
2: Yes.
3: Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh.
3: Kalau dari single pertama Tanah Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut, ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba boleh, saya ingat ya. Ada
1: siapa aja tuh?
3: Katere,
1: Tere,
2: Anusa Teresia, masya Allah.
3: Ada Lala Carmela,
2: betul. Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandika Nester,
4: Kojek Betawi ya,
2: Kojek Rap Betawi. Siapa lagi sih?
3: Ada
4: Ikang Fauzi,
1: Legend banget.
3: Enda Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi.
2: Banyak banget, banyak banget.
3: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
2: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
4: Adiba,
2: ya betul.
3: Terus Adiba ada udah siapa? Ibrahim ya.
2: Ibrahim.
3: Terus Indonesianya ada Mas Holil, Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sis? Ada kita bertiga.
2: Iya betul.
3: Ada Rebecca Raymond, Bella
4: Eka,
3: Eka Nash.
2: Iya betul.
1: Berarti
2: sama
1: itu
2: ini Mas Kolil.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
3: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia,
1: Ketika kirim data vokal ya
3: Malaysia, betul.
1: Oh wow, tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
3: Kami bertiga
2: rame-rame
3: sih, ada banyak sih.
1: Kenapa ngambil profesi saya sih sebagai kepala lagu?
2: Ayo,
1: aku mau banyak banget ya. Bolehlah kapan-kapan diajak untuk single.

0: ada dari Palu.
1: Halo,
0: Farida.
1: Halo.
0: Sama
1: Bu Farida.
0: Siang Bu Farida.
2: Halo.
0: Halo Bu Farida. Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya. Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya? Mm-hmm.
2: Aku nggak bisa dengar.
3: Ya. Bisa itu apa? Luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terlindungi, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita hadir saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
0: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
0: Oke, ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan
2: amin,
0: gitu ya.
2: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Oke, okay. Yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga betul, WhatsApp sampai boleh nanti ya, jam 3 sore.
1: Yes.
0: Ya. Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagus gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke okay deh, kita ikut gabung juga sama project ini.
2: Oh, oke. Okay. Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih. Jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh, tahu enggak yang kejadian Tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak enggak selesai-selesai dan sepertinya emang ini tuh enggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura enggak tahu atau pura-pura enggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk, tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita doang dampaknya nggak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan, sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya, meskipun kita juga masih terus apa ya merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine.
1: Luar biasa ya. Awalnya di situ ya.
2: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh abis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan. Sold out lagi. Itu kelas banget.
4: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
2: Iya, keren banget.
4: Maksudnya berarti udah jelas kan stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu.
2: Jadi memang banyak orang mendukung.
4: Betul.
2: Artisnya.
4: Yes, artisnya semua.
0: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
4: Yes, okay. Kalau aku sih dari awal udah pasti ya aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di love and humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Katere, kita langsung ayo berangkat, kita list yuk nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngeliat teman-teman musisi yang vokal, yang speak up di pertama emang seringnya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga, ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan baik-baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh

0: bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui
0: yes,
1: karya.
0: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik. Dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
2: Betul, ya, betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana?
3: Gimana?
1: Pertama
3: awal kali join.
2: Rebecca dia bold ya.
1: Iya.
2: Yeah. Oh iya. Yeah. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya gimana?
2: Merah menyala.
4: Iya ya, vokal di sosmed gitu gitu.
1: Ah, oke. Okay.
4: Iya ya, kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu.
1: Iya iya.
4: Tapi ya. Bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, ah gila juga ya, there's right and wrong gitu.
1: Yeah, yeah.
4: Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia.
4: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vocal di sosmed. Dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
4: Diajak untuk nyanyi. Sispeka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh gitu. And it was really nice. And karirnya udah kemana-mana. Ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
2: Alhamdulillah.
4: Ya. Sampai ke Belanda pun. Sampai ya, the Western media juga ditayang. So ya, kita senang banget sih bisa reach banyak people dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
2: Betul.
4: You can make video or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan.
2: Yeah.
4: So itu juga kayak motivasi buat kita juga bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya enggak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
2: Just need to be human aja.
4: Tapi happy banget ketemu
1: komunitas. Oh, that's so sweet. Sekarangnya baik.
4: Sama gitu loh.
1: Iya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
2: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
2: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
2: Iya.
1: Alright, kita ada penelpon.
3: Kita sapa lagi. Ya. Dari Ari sama Rinda. Halo, Ari.
5: Halo.
3: Halo. Iya, Ari.
1: Ari.
3: Silakan, Ri.
1: Silakan.
5: Kapan ke Samarinda?
3: Kapan ke Samarinda?
2: Ayo, terima kasih ya, Ri. Ayo undangannya. Ayo, siap.
1: Siap, ya. Ada lagi?
3: Ada lagi,
1: Mas
3: Ri.
1: Ari. Itu aja.
3: Oh, okay.
1: Alright,
3: terima kasih.
2: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya dong.
2: Seni gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
2: kolaborasi
1: ini kan,
2: kolaborasi
1: dengan
2: TPN Movement.
1: Iya. Baik.
3: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
2: Single kedua.
3: Oke.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
2: Iya.
3: Tetap di 100% Indonesia.
1: Yes.

0: Mana?
1: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Ya.
1: Tadi masih juga masih bersama rame-rame
2: kita. Ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
3: Iya, makasih.
1: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
3: Iya, makasih.
1: Iya. Ya. Itu tentang apa sih?
3: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
1: Okay.
3: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
2: Maha Pencipta, Maha dan Sang
1: Pencipta.
3: Cinta utama.
2: Betul.
3: Ya. Cinta sejati ya.
4: Cinta sejati kita.
2: Yes.
4: Akhirnya kita akan ke sana juga.
1: Iya,
2: gitu.
1: Betul.
2: Pada akhirnya.
1: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
2: Hai Ica.
3: Hai Ica.
5: Hai,
2: Agatha Reba.
5: Selamat siang.
2: Siang.
1: Selamat siang. Kedengeran ya?
5: Dari Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Oke. Silakan Ica. Mau tanya apa?
5: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
1: Iya.
5: Cewek-cewek cantik semua.
3: Masya Allah.
1: Masya Allah.
5: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi nih?
3: Mm-hmm. Semuanya nyanyi.
2: Semuanya nyanyi. Kak. Ada Rebecca,
4: Rebecca, ada
5: penyanyi itu loh, Rebecca.
1: Rebecca.
3: Oh, Rebecca.
2: Yang penyanyi itu.
5: Lagunya itu kan.
4: Artis juga.
5: Lagunya kan gitu ya yang. Apa sih itu ya?
3: Ayo yang mana?
4: Ayo.
2: Ayo Ica dipertaruhkan nih gitu. Ya apa ini?
5: Maafkan aku mencintai.
3: Ya benar-benar.
2: Oh benar.
3: Iya benar.
2: Ternyata fans sejati. Fans garis keras.
3: Anak musik berarti.
5: Lagu-lagu melo itu.
1: Iya. Apa pertanyaannya Ica?
5: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
1: Iya.
2: Iya. Iya, apa Ica?
5: Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella. Bella.
3: Mbak Bella.
4: Oh, Mbak Bella. Ya. Mbak Bella. Proper nih, Bu. Ya.
5: Kan,
3: iya, Ibu.
5: Udah jadi penyanyi nih.
3: Iya.
5: Ada nggak sih, Mbak, keinginan gitu kayak main film gitu, kayak ayah bunda gitu.
3: Oh. Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
2: Kita apa adanya ya, Rebecca. Sabar, sabar.
3: Kalau ini apa? Salah, semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
2: EPC yang penting cuan.
3: Betul, betul.
1: Gimana, Ca?
5: Aku mau nanya sama
1: satu lagi.
3: Via,
5: Via. Siapa?
3: Via.
2: Kak Via.
3: Bukan Via Valen ya, Bu?
2: Bukan. Bukan.
3: Seri ya, kalau tiap promo ke Via Valen.
5: Aku nggak begitu kenal.
2: Oh, ya kenal aku lupa. Gitu,
1: apa nih pertanyaannya?
5: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
3: Amin.
5: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Pokoknya. Namanya apa ya?
2: Ya, nanti kita
1: akan ya. Tahu ya.
2: Oke. Okay. Terima kasih Ica.
3: Terima kasih Ica.
5: Apa salam-salam?
2: Oh, boleh.
1: Oh iya.
3: Silakan.
5: Salam buat semuanya aja deh penyiar kota di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Apanya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Oke, terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
2: Kumaha damang Pak Ahmad.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini selamat siang juga buat para Srikandi yang tiga trio Srikandi di sini ya.
3: Srikandi.
2: Para Srikandi.
3: Bapak usaha. Srikandi.
6: Terus dari yang cantik-cantik semua.
2: Wah.
3: Alhamdulillah.
6: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina, kan?
2: Betul.
6: Saya salut juga itu kan, saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuan, kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
1: Yeah.
6: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah saya tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
3: Yeah.
6: Nah cara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa? Ya selain bernyanyi kan jelas, yeah, kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Karni yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada pik kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang okay. saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Karni untuk kemudian
1: sebagai seorang peduli.
6: Mungkin ada salam dulu saya buat saya ya.
1: Salam
6: buat Pak Leman di sini ya yang bisa masuk, terus Ibu Farida, terus juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi di Sunilat, ada Mbak Nope juga di Semarang, ada Mbak Rosi. Terima kasih
2: buat
6: terima
2: kasih Pak Ahmad.
1: Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga Sulawesi Selatan.
2: Di Sulawesi Selatan. Halo.
1: Halo Pak Jaya, iya. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Jaya.
2: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
0: Spesifikan karya bangga Indonesia.
1: Oke. Okay. Pertanyaannya Pak Jaya.
2: Iya Pak.
0: Saya mau dengar lagunya. Tanah Para Nabi bisa di
1: Tanah Para Nabi. Oke. Oke. Okay. Nanti kita puterin ya, Pak ya.
2: Tetap stay tune aja, Pak.
0: Ketiga itu.
1: Iya. Yeah.
0: Siap. Oke. Okay.
3: Thank you, Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih.
2: Baik, ini ada penelpon juga dari
1: WhatsApp. Kita coba banyak, angkat ya. Banyak sekali. Ini. Tawanya cantik-cantik ya.
2: Iya.
1: Halo, selamat siang, Oma.
2: Halo Oma.
7: Hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan Oma siapa ini?
2: Iya, di mana?
7: Aku Mbak Oma dari Solo.
1: Oh, dari Mbak Solo.
3: Namanya Oma.
1: Mbak emang namanya.
3: Iya.
1: Oh,
3: pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
1: Oma. Iya.
7: Iya. Bisa sih.
1: Iya, gimana Mbak Oma, gimana?
7: Alhamdulillah, di sini panas kak.
1: Iya.
2: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
1: Di Solo.
2: Oh, di Solo.
3: Alhamdulillah di sini panas.
2: Di sini juga panas, sama kok.
1: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini bintang tamu kita?
7: Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
2: Oh ya, nanti ya kita jawab ya.
3: Tempat favorit kita.
2: Iya.
8: Okay. Jadi baik. Kebetulan kita bertiga pasti
7: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya. Selamat siang.
1: Oh iya.
7: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malanya di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sama-sama. Kita seneng banget sama Solo ya.
2: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
1: Boleh, kita jawab dulu.
2: Iya.
3: Jadi kakak yang jawab.
1: Enggak. Atau waktu yang menjawab
2: Solo
1: jangan
2: tadi
1: ya.
2: Gimana?
3: Kota Solo. Ya, Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
8: Pas banget sih Solo tuh sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
3: Iya.
8: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta.
3: Banget itu. Pracima juga, Pracima.
8: Oh iya,
3: Pracima. Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
2: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
8: Iya,
3: kan yang
8: Lokananta Blok.
2: Iya,
3: Masih
2: analog kan itu ya.
3: Iya, betul, betul.
8: Itu kayak heaven banget sih.
3: Apalagi kalau orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
2: Iya, iya, iya.
8: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
2: Ke Solo lagi.
3: Mampir lagi. Samperin Via ya, Bu.
2: Mbak Oma, coba di-follow IG-nya
3: Via
2: Velo. Ya, Via Velo dikejar di mana tuh?
1: Oke, kita kembali ke lantapon ya.
2: Iya.
1: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
2: Bung Benijo.
9: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
2: Iya, Bang.
1: Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
2: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
9: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga cewek-cewek cantik.
2: Yes.
9: Habis aja. Sama apa satu ya?
2: Kasih.
9: Ini apa ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya. Lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
1: pop atau lagu dangdut, itu
9: pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya Peduli Palestina dan giat kegiatan seni itu aja ya pertanyaannya.
2: Okay, terima kasih Bung Beni. Tiga orang ya Bu.
9: Ada yang menyiar di Pro 1 Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamua ya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Beni Jo ya.
3: Biar disalamin juga.
1: Kita berarti ke Jakarta ya,
2: ada Bang Roni. Halo Bang.
1: Halo Bang Roni.
10: Selamat siang.
1: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
2: Apa yang mau ditanyakan?
10: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa album single ketiga, saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Gaza gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Age of Gaza gitu, bisa nggak?
2: Age of
10: pertanyaannya itu aja sih.
2: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap. Bang Roni, terima kasih.
1: Bang Roni, ini ada satu lagi sepertinya.
2: Satu lagi ya
1: teman-teman ya.
2: Halo
1: Bang Leman dari Lampung.
11: Jadi Firdaus dan Bung
2: Bayu siapa?
1: Iya, benar. Ya, betul. Bisa dilanjutin pertanyaan berarti.
2: Kayaknya diragukan ya.
1: Apa nih?
2: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
11: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
2: Boleh, ya, silakan.
11: Idol saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
2: Pasti semua orang itu.
11: Ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik.
1: Oh, dia sambil nonton.
2: Sapa-sapa dong.
1: Ya, disapa.
3: Ya, kayak CCTV ya?
2: Iya. Ini lucu ya, kocak ya dia. Ini
11: nanya individu nih.
3: Itu handphone
1: apa? Enggak, ini nih.
2: Itu kamera.
1: Kamera.
3: Udah gak kuat nih.
11: Iya. Boleh gak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
3: Siap.
1: Apa nih?
3: Nanya apa, Tuj?
11: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
2: Nanti dijawab ya.
1: Kita
12: ya, selamat siang. Selamat Persen Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Silakan Tadinda.
12: Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya teteh Damang, alhamdulillah. Habaget.
2: Habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya? Ya, apa yang mau ditanyakan Tadinda?
12: Iya, tiga darah cantik.
3: Makasih.
12: Karyanya juga cantik.
3: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik kan?
12: Karena Allah mau bayar.
3: Karyanya cantik
12: kan? Pasti dibalas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
3: Amin.
12: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
3: Sheila Majid.
2: Sheila Majid.
3: Betul.
12: Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin, atau merekrut mungkin, ajak join Maher Zain.
3: Udah sempat Sandi.
12: Iya, karena atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Maher. Dan Maher juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine ya, ada yang Palestina ada.
3: Betul.
12: Semoga ada ke arah ke sana lah.
2: Oke.
12: Ke Mahir Jenin.
2: Siap.
12: Ada kolnya. Oke, sukses.
2: Terima kasih Teh Dinda.
12: Terima kasih.
2: Terima kasih. Iya, terima kasih Teh Dinda.
1: Iya, terima kasih.
12: Bye.
1: Bye.
12: Ateng bawa kayu, thank you.
2: dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
1: Kita akan
2: ya,
1: jawab
2: ya.
1: Satu per
2: ramai ya. Gitu ya, ramai gitu.
12: Kalau butuh penyiar,
2: dia cocok ya. Boleh ya, boleh kali Pak Produser ya. Sekali
1: ini nambah ya. Kerjaan saya jadinya.
12: Enggak lah, kata-kata lebih jago lah.
2: Kita jawab satu per satu ya. Banyak banget yang harus dijawab.
12: Banyak ya, kayak soal ujian ya.
1: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi nggak? Atau mungkin ada ke arah seperti apa? Pop atau gimana ke depannya?
12: Aku biarkan ya, betul. Menurut Kak Rebecca gimana?
8: Our Power sih pop ya, pop, agak alternatif ya? Gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku.
12: Iya, betul. Okay.
2: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
12: Iya,
2: jadi
12: iya,
2: ada nyangkut satu keagamaan atau religi begitu kan?
12: Iya, ya, ya, betul.
8: Soalnya okay. Kita angkat kan emang cinta kan kemanusiaan.
2: Manusiaan.
8: Iya, jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ referensinya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap
12: karena
8: ada
12: para
8: pop,
12: nabi ya.
8: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita dibikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih
12: anthemic.
2: Iya, iya.
1: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
2: Oh, tapi tetap bertiga.
1: Tetap bertiga gitu.
12: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja sih.
1: Oh iya.
12: Movement. Ay, karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kegemuan.
8: Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi.
12: Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah benar. Jadi kita mewakili aja. Dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain, kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
2: Memang harus ada movement-nya ya, sesuai dengan ini.
12: Betul, makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
1: Iya, TPN Movement. Oke, berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
12: Mahir Zain
8: itu sih ya ide bagus.
12: Iya sih.
8: Kita sempat approach ya, masih
12: sempat approach
8: yang di single pertama.
12: Single pertama iya tuh sudah. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini, aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali, karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin oh belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada, kita sih
2: pengen banget.
1: Iya. Kenapa enggak gitu?
12: Benar.
2: Semoga nanti
8: mohon doanya aja.
2: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
12: Iya, Ibu tadi.
2: Iya, ya, Teh Dinda
1: Dinda dari Bogor.
12: Coba
1: ya.
12: Coba nyanyi dulu.
8: Ibu.
1: Hah? Apa tuh?
2: Ya. Di mana kau berada?
1: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
2: Apa itu?
1: Katanya udah punya ayang belum?
12: Oh, iya.
2: Suka
8: ini biar
1: menjawab
2: lah dikit lah.
1: Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
8: Dipersilakan sih tempat dan waktu untuk
2: dihasilkan. Waktu dan tempat dipersilakan.
12: Benar. Ya yang
2: oke. Oh diiringin gitu ya sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
12: Jadi pada suatu hari.
2: Banyaklah sang pangeran datang.
12: Betul. Harusnya ini teng teng. Maunya itu tinggi. Ah, ya. Berharapnya Nicholas Saputra. Cina. Ini siapa? Apa
2: susah sama ya sama. Susah ya sama.
1: Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini. Masih nunggu jawabannya.
2: Sama bela digantung entar ya jawabannya.
8: Jadi mau jawab gitu ya.
2: Apa saya jawab setelah
8: Saputra aja deh, enggak apa-apa.
2: Saya jawab setelah
8: pesan. Oh, boleh-boleh. Ya, belo jawab.
2: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semarang udah nunggu ke acara TV ya.
13: Benda kalau ratingnya gak tinggi sebar
2: sih. Tunggu dulu.
1: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
13: Masih menunggu ini.
2: Ya, tapi terserah mau enggak itu kan.
13: Ayah OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu. Terus kalau tergantung ini ya, kondisi cuaca kondisi dan kondisi lalu lintas.
2: Iya, iya, iya.
13: Jadi tetap lalu lintas jalur langit.
2: Iya.
13: Kalau misalnya lancar, insya Allah cepet.
8: Mohon doanya berarti.
13: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh.
2: Iya.
13: Terus perbanyak apa namanya tuh
8: berpesona? Bukan.
13: Iya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat.
8: Propalestine.
13: Propalestine.
2: Betul.
8: Minggir ya.
13: Nah, oh iya dong. Propalestine dong.
2: Iya jadi apa? Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Devi Nur, kalau jodoh pasti bertemu.
1: Pasti bertemu.
2: Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Satu kali balas jodoh bertamu.
13: Bawa makanan.
1: Baik, kalau kita beneran gue lagu lagu ya. Ini kali ini dari Pia ini dengan Resah Tanpamu.
13: Wow, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Mendengar tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketamunya lagu ketamunya Bang.
0: Iya.
2: Gimana
0: diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu ya. Dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh Bang kira-kira?
0: Oke, okay. Oh minta nyanyi live.
1: Oh, minta nyanyi live. Yeah. Nah, tunggu aja Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Iya, siap.
0: Iya.
3: Siap.
0: Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih semua. Panjang umur. Ya.
1: Amin.
3: Doa yang sama, makasih.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Iya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica enggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Banyak Ica
1: tanya. Medsosnya apa tadi Ica, sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya, terakhir ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Aku Rebecca _ Raymond, Reijman.
1: Oke.
3: Okay. And lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Okay. Apa lagi ya?
1: Spotify.
3: Yeah. Spotify. Oh,
1: okay. Yeah. Lucu emang.
3: Ya gitu deh. Oke, okay, you go.
1: Yeah.
3: Bella. Yeah. Gimana sih waktunya promo doang?
4: Yeah, I know, but that's enough.
1: Yeah.
3: you go. Kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music,
4: YouTube,
3: and all. Yeah. Gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI _ Bella Fauzi _. Betul. Pakai W ya, bukan U ya.
1: Yes.
3: Kalau U yang kumisan. kalau yang bawa kalau U.
0: Yeah.
3: Oh. Yeah. Kalau kita pakai W.
0: Pakai W.
3: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
0: Iya, benar.
3: Fauzi yang pakai W keluarga.
1: lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau Via
4: ini. Aku Instagramnya Via pakai F ya, bukan V. Jadi FIA Fellow, FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
3: Baru rilis single nih.
1: Oh, iya. Sama Kikan. Congratulations. Sama Kikan.
4: Sama Kikan featuring Kikan.
1: Wow.
4: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya.
1: Apa benar?
0: Nanti kita puterin.
4: Nah, okay. Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia.
0: Iya.
1: Itu di mana? Kayaknya Ica pengen banget iya, itu tahu Ica. Itu di mana.
4: Iya, betul. Oke, langsung ini ya. Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
3: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
4: Nabi.
3: Iya, Tanah Para Nabi.
1: Yes. Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
4: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
3: Di YouTube.
1: 30 orang pas, atau
4: pas edit.
1: Oh iya. Oh, pas rekaman.
4: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
3: Iya, dan ada rekamannya juga.
4: Kalau yang single kedua rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
3: Iya, yeah.
4: Recording session.
3: Okay. Betul.
1: Nice. Makanya
3: recording session bilangnya.
1: Yes. Yeah. Baik.
0: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita ada sirine. Berarti ya, kalau sudah diputerin sirine ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangannya udah dibocorin belum sih?
1: Belum. Oh.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Wow. Kalau sebagai penyiar, tapi iya, kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak ya, tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, yes, Bella, yeah, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya.
0: Tapi
1: jangan seneng dulu. Oh. Tapi diselingi dengan
0: puitisasi. Oh.
1: Supaya perjuangannya semakin dapat.
4: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Oke, Rebecca. Aduh, apaan? Aduh, apa ya? Bang Yudi, makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya.
4: Pas bagian depan.
1: Iya, nah, bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
4: Oh, sama
1: perlu musik director enggak? Perlu musik director enggak untuk ini? Ya enggak bercanda.
4: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
4: Iya, iya, iya. Yang menarik-menarik.
0: Oke. Okay. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
0: Dek. Untuk nyanyi lagi atau nanti ditagi lagi?
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa kan bukannya lagunya ini?
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
4: Atau enggak?
0: Coba just
4: dulu
1: ya. Bebas. Iya, dibarengin aja kan.
4: Sekalian buat live. Yang puisi dulu aja ya, habis itu baru live gitu.
0: Oh, gitu. Okay, boleh.
1: Terserah. Kita sih bebas banget.
4: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
4: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
1: Ah.
4: Tapi gue bawain lagu Cinta Laura. Love is a boy. Ya,
1: mau minum lagi minum atau perlu minum?
4: Kan udah aman. Masih banyak.
1: Aman.
4: Ini aku lepas ini apa headphone sih enggak apa ya?
1: Boleh.
4: Enggak fokus. Biar fokus.
0: Iya.
4: Berarti kita deh. Yang Pak ini ya pas bagian spoken word awalnya.
0: Yeah.
4: Okay. Spoken words itu
3: spoken words.
4: Oh, oke. Okay. Oke. Gua aja terus ya.
1: Yeah. All right, oke. Okay.
4: Tantangan diterima.
1: All right.
4: Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
1: You're right.
4: Oke. Okay.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya?
1: Kenapa?
0: Dapat pesan-pesannya? Ada di isi lagunya, dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya kan? Kita butuh amin. Lebih banyak orang untuk bersuara
0: sih. Yes. Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kakak ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Yeah, yeah, our gitu. Power. The people united will never be defeated.
1: Yes. Yeah. Yeah. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Panggil Mas Rangga dulu. Iya.
0: Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti.
1: Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
3: Iya.
1: Ini single baru.
3: Baru rilis.
2: Asik.
0: Spill dong dikit.
1: Spill.
0: Sedikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Yeah. Spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya, oh,
2: dong. Judulnya dan idenya.
0: Okay. Ya, sedikit aja bocoran. Nah,
2: konsep.
0: Oke, oke, oke. Aduh, saya deg-degan ini tadi. Kayak minggu depan nggak dipakai lagi.
2: Bagiannya nggak ini.
3: Ambil dua orang ya.
1: Gimana, spill dikit boleh?
3: Dikit ya.
0: Spill lah.
3: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Okay.
3: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
3: aneh ya, aneh ya. Sebagai songwriter aneh ya.
0: Iya, aneh. Udah cukup nanti kalau dijelasin
3: dikit
0: semua.
3: Dikit lagi dong.
0: Oh iya, dijelasin semua ntar gitu bisa kesini kan.
3: Judulnya apa, judulnya benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya.

0: 2025 berbarengan sama Our Power juga tuh.
1: Iya, benar, jangling banget.
0: Terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
2: Semoga
0: ada di semua di SP.
2: Yes.
3: Semoga dia lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
1: Iya, harus.
2: Harus. Oke. Baik, kita bicarain apa ini?
4: Tanah Para Nabi.

0: Iya, di 100% Indonesia. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
1: Banget,
0: ya.
1: Seru banget,
0: enggak berasa.
1: Terima kasih loh. Oh, it's so much fun.
2: Iya. Jangan kapok ya.
1: Iya. Semoga juga.
2: Jangan tobat ya.
1: Semoga juga. Benar. Semoga juga pendengar. Iya ya. Semoga juga pendengar terhibur ya.
2: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul. Kita satu aja udah rame nih ya.
2: Tiga ini
0: makin rame. Tiga
1: makin rame. Dan sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan
2: tentang
1: IPN. Jangan lupa
0: sosmed. Iya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
1: Ya, yeah, yeah. Mungkin dari start from you ada.
3: Oh, yeah. Terima kasih. Like thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
2: Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Betul.
1: Straight to the point.
3: Yes.
0: Kavia.
2: Oh, Kavia.
3: Biar menutup. Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia. Dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine.
2: Oke,
1: Bella.
0: Iya dong. Waktu dan tempat dipersilakan.
1: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
2: Jangan nyesel ya.
1: Gue kocak loh, sumpah gue kocak loh.
2: RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
2: Kayak. RRI. Ateng Bakayu.
1: Apa itu?
2: Thank you.
1: Thank you. Ada nunggu cuma begitu doang.
0: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Sampai jumpa.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, yuk.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di edisi tugas hari ini, di hari Selasa 6 Oktober 2026. Dan tentunya di sore hari ini nantinya di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda buletin sore RRI Medan. Jadi beragam informasi-informasi dan juga berita-berita terupdate dan terkini hadir untuk Anda nantinya di formasi jam 4 sore. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Kok getar ini? Siapa lah ini nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana mau ngangkat ini lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja.
1: Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
2: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

Baik, pendengar, masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Dan ini banyak informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya, pendengar, OJK mengatakan ada 29 rencana penawaran umum masuk antrian dan total nilainya ada sekitar 26,47 triliun. Otoritas Jasa Keuangan OJK menyampaikan animo korporasi untuk menghimpun dana melalui penawaran umum masih cukup tinggi pada periode Januari sampai dengan September 2026, yang mana total nilai penawaran ini tercatat mencapai 186,3 triliun. Ia mengatakan, dan juga ini mencakup 7 penawaran umum saham perdana atau IPO serta 18 penawaran umum terbatas atau PUT, dan kemudian 11 penawaran umum efek bersifat utang dan juga atau sukuk atau EBUS, dan 123 penawaran untuk berkelanjutan EBUS. Selain itu, pendengar, terdapat 29 rencana penawaran umum senilai 26,47 triliun yang masih dalam antrian. OJK menargetkan perhimpunan dana melalui pasar modal pada tahun ini mencapai 200 triliun. Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi, yang mana ia menyampaikan ini perhimpunan dana korporasi tetap terjaga dan kuat dengan nilai penawaran umum 186,3 triliun. Mengenai target perhimpunan dana ini 2026, Hasan mengatakan realisasinya dapat dipengaruhi berbagai faktor, misalnya dinamika pasar, minat investor, serta pertimbangan emiten dalam menentukan momentum dan pembiayaannya. Untuk informasi selengkapnya ini, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Halo Sal, kok di mana ini? Tolong bantuin aku lah, beres-beres dokumen penting punya aku ini loh. Yuklah.
1: Ih, ayolah. Kenapa pula rupanya dokumenmu itu?
0: Iya, kok tengoklah berita-berita itu. Banyak kali loh dokumen penting yang rusak punya orang. Terus hanyut loh, kena banjir kemarin, Sal.
1: Oh, iyalah. Cocok itu, Pik. Nanti kita laminating juga dokumenmu itu. Terus, kalau bisa, kita beli box kontainer untuk nyatuin dokumen pentingmu. Soalnya, aku pun buat kayak gitu juga di rumah.
0: Ah, boleh tuh. Pakai box kontainer ya kan? Biar gampang juga nanti kalau mau ku cari pas kita butuh. Ya kan?
1: Nah, terus nanti kau cari aja tempat kosong yang tinggi kayak di atas lemari gitu. Buat nyimpan dokumenmu yang udah kau satuin. Terus pun, kalau misalnya ada banjir datang ke rumahmu kan, dokumenmu itu gak langsung kena air karena kau taruh di atas lemari kan.
0: Oh, ya udahlah, kutunggu kau di rumahku ya.
1: Oke, aman. Ntar lagi aku OTW ya.
0: Oke.

0: Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 Medan. Pendengar lagu-lagu pop Indonesia. Kali ini ada bersama bintang dari The Dive. Kami cukupkan dulu untuk Anda. Saat ini sudah diinformasi pukul 15 lewat dari 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini saatnya kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu seruan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Maaf, Del.
1: Aku gak bisa lah tinggal sekarang. Lagian kan kamu tahu sendiri. Kalau karir aku lagi ada di puncak-puncaknya, gimana?
2: Mana bukti cinta kamu, Carla? 5 tahun kita bareng. Kamu bisa bilang kayak gitu?
1: Iya, aku cinta sama kamu. Jahat banget kamu, Carla.
0: Del, maksud aku gak begitu, Del. Della, dengerin dulu. Della! Della!

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami informasikan kembali untuk Anda bahwa nanti informasi pukul 16 kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu buletin sore RRI Medan, dan Anda bisa menyaksikan juga dan mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui channel YouTube RRI Net Medan.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Soebroto 214, inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Dalam sepekan ke depan, dinamika atmosfer di wilayah Sumatera Utara diperkirakan akan dipengaruhi oleh adanya belokan angin atau shear line.
2: Amin jual ini hari 80, agak turun. Sebelumnya 100, bahkan ada di bawah 80.
0: Sari berita, BBMKG wilayah 1 Medan memperkirakan sejumlah wilayah di Sumatera Utara berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat sepekan ke depan. Harga cabai merah di pasar tradisional Kota Medan turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita sore selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Gilang Setiawan. Kita awali berita yang pertama, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 1 Medan memperkirakan sejumlah wilayah yang berpotensi diguyur hujan sedang hingga sangat lebat dalam sepekan ke depan. Masyarakat pun diminta mewaspadai hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 memperkirakan sejumlah wilayah di Sumatera Utara berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat dalam periode 6 hingga 12 Oktober 2026. Perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Putri Diana mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi adanya belokan angin atau shear line, daerah konvergensi serta labilitas udara yang cukup tinggi. Kondisi ini meningkatkan suplai uap air dan mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Putri menjelaskan hujan berpotensi disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat atau bersifat lokal terutama pada siang hingga malam hari. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat diantaranya Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, serta sejumlah wilayah di kawasan pegunungan dan pantai barat Sumatera Utara.
1: Dalam sepekan ke depan, dinamika atmosfer di wilayah Sumatera Utara diperkirakan akan dipengaruhi oleh adanya belokan angin atau shear line dan daerah perlambatan kecepatan angin yaitu konvergensi serta tingginya labilitas udara. Kombinasi kondisi tersebut memicu peningkatan suplai uap air yang sangat mendukung aktivitas pertumbuhan awan hujan sehingga berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat atau lokal pada siang hingga malam hari di wilayah Sumatera Utara.
3: BBMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melakukan langkah antisipasi terhadap potensi cuaca ekstrim. Masyarakat juga diminta mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi BMKG. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Jembatan Demba di Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nia Selatan kembali dapat dilalui setelah diperbaiki melalui gotong royong Polres Nia Selatan bersama masyarakat. Namun, jembatan berbahan batang kelapa tersebut memiliki masa pakai terbatas dan diharapkan segera dibangun permanen melalui APBD tahun 2027. Berikut laporan Anoverlis Holo.
4: Kondisi jembatan Demba di Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nia Selatan yang sebelumnya memprihatinkan kini telah direvitalisasi melalui kerjasama Polres Nia Selatan bersama masyarakat. Camat Onolalu walaupun Sarumaha mengatakan jembatan tersebut kini dinilai sudah layak dan lebih aman untuk dilalui setelah dilakukan gotong royong yang dikoordinasikan para kepala desa bersama jajaran Kecamatan Onolalu. Menurutnya jembatan tersebut memiliki peran penting karena menjadi satu-satunya penghubung bagi tiga desa, yakni Desa Hilifalage, Hilifalage Raya, dan Hilifarono untuk menuju ke ibu kota kecamatan. Menurut Camat Onolalu, keberadaan jembatan juga sangat vital untuk mendukung penyaluran kebutuhan anak sekolah, khususnya program makanan bergizi gratis MBG. Jika jembatan terputus atau tidak dapat dilalui, maka distribusi makanan bergizi gratis ke wilayah tersebut akan mengalami kesulitan.
5: Di mana kalau jembatan ini putus, maka sulit dilintasi dalam hal pendistribusian makanan bergizi gratis. Oleh karena hasil koordinasi yang baik dan sinergitas yang baik antara pemerintah daerah, Polres, dan jajaran Forkopimda, sehingga hasil sudah layak dan sudah aman untuk dilalui, dilintasi oleh masyarakat.
4: Meski sudah dapat digunakan kembali, Camat Onolalu berharap jembatan Demba sepanjang 13 meter tersebut mendapat perhatian untuk dibangun secara permanen melalui APBD Nia Selatan. Ia memperkirakan konstruksi berbahan kayu tersebut memiliki usia pakai yang terbatas dan berpotensi mengalami pelapukan dalam waktu sekitar 1 tahun. Lebih lanjut, Camat Onolalu juga menyampaikan kondisi jembatan Mofulu yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Berdasarkan informasi masyarakat dan para kepala desa, proses perbaikan jembatan sepanjang 26 meter itu sebelumnya juga memiliki resiko keselamatan, termasuk warga yang pernah terjatuh dan adanya korban saat mengangkut batang kelapa untuk material perbaikan. Namun warga bersyukur karena jembatan tersebut akhirnya dapat direvitalisasi melalui karya bakti TNI. Menurut rencana, pekerjaan perbaikan jembatan Mofulu akan dimulai pada minggu ini. Anoverles Hulu melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Asahan menyalurkan logistik kepada 43 desa yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2026. Berikut laporan Hendra Saputra.
6: Pemerintah Kabupaten Asahan melepas distribusi berbagai kebutuhan logistik pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Asahan tahun 2026 menuju desa-desa yang melaksanakan pemilihan. Pelepasan distribusi logistik tersebut berlangsung di halaman kantor Bupati Asahan pada Senin 5 Oktober 2026. Distribusi ini dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan pemungutan suara dapat diterima di masing-masing desa sebelum pelaksanaan Pilkades. Dalam sambutannya, pemerintahan dan Kesra Setdakap Asahan Muhammad Azmi Ismail mengatakan, distribusi logistik merupakan bagian penting dalam memastikan Pilkades serentak berjalan lancar, aman, dan tertib. Ia meminta seluruh jajaran panitia pemilihan kabupaten, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemilihan desa, serta petugas yang terlibat memastikan seluruh logistik sampai ke tujuan dengan jumlah yang tepat, dalam kondisi baik, aman, dan tepat waktu.
7: Karena itu kami berharap melalui kegiatan logistik ini, secara sah sudah nanti sampai di tempat itu semuanya dikawal oleh aparat keamanan. Dan di setiap kecamatan, desa, dan lokasi TPS, apabila sudah sampai di lokasi tujuan, ini kita tempatkan dari unsur TNI, Polri, kemudian dari Linmas di desa. Dan besok rencana kita bersama seluruh Forkopimda juga akan meninjau lokasi TPS-TPS sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa pada tanggal 7 Oktober bisa berjalan secara aman, lancar, sukses.
6: Ia juga menekankan agar setiap proses serah terima logistik dilakukan dengan baik dan dituangkan dalam dokumen administrasi yang telah disiapkan. Selain itu, koordinasi antara penyelenggara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan aparat keamanan harus terus dijaga hingga seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara selesai. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan Darwin Salubis mengatakan, Pilkada Serentak Kabupaten Asahan tahun 2026 dilaksanakan di 43 desa yang tersebar di 18 kecamatan dengan jumlah 152 TPS dan 128.133 pemilih. Pemungutan suara Pilkada Serentak dijadwalkan berlangsung pada Rabu 7 Oktober 2026. Panitia pemilihan kabupaten bersama seluruh pihak terkait telah melakukan persiapan kebutuhan logistik yang akan digunakan pada masing-masing TPS. Darwin Sa juga mengingatkan bahwa Pilkades bukan hanya proses memilih kepala desa, tetapi merupakan bagian dari demokrasi di tingkat desa yang harus dijaga bersama agar berlangsung aman, tertib, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian dari Kabupaten Asahan, Hendra Syahputra melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Harga cabai merah di pasar seisi kambing Kota Medan turun menjadi Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp100.000. Sementara harga cabai hijau dan tomat mengalami kenaikan. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Jual ini hari 80, agak turun.
8: Harga cabai merah di pasar seisi kambing Kota Medan turun menjadi Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp100.000 per kilogram. Namun harga cabai hijau dan tomat justru mengalami kenaikan. Hal ini disampaikan oleh salah seorang pedagang cabai di pasar tersebut, Siregar. Ia mengatakan harga ini sudah berlaku sejak hari Senin. Sebelumnya harga cabai merah menyentuh angka Rp100.000 per kilogram pada hari Sabtu dan Minggu.
2: Jual ini hari 80, agak turun. Sebelumnya 100, bahkan ada di bawah 80, jadi kotak, tapi jelek. Cuma 2 hari itu, Sabtu Minggu. 2 hari ini agak melanjlok. 2 hari ini udah 80, 70 pun ada.
8: Lebih lanjut, Siregar mengatakan cabai hijau dan tomat justru mengalami kenaikan harga. Cabai hijau kini dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram yang sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram. Tomat kini dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram dari sebelumnya dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram. Siregar menyebut harga bawang merah dan bawang putih masih stabil. Bawang merah dijual dengan harga Rp24.000 hingga Rp26.000 per kilogram tergantung jenisnya. Dan bawang putih dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Sementara itu, salah seorang pedagang beras, Ihsan, mengatakan saat ini beras dijual dengan harga antara Rp15.500 hingga Rp17.000 per kilogram berdasarkan jenis berasnya.
9: 15,5 itu agak keras dia, abasan untuk nasi goreng atau untuk lontong. 16 sedang, yang lembut untuk makan biasanya 17. Tuh akhir-akhir ini ada naik 500 per kilonya, semua jenisnya.
8: Lebih lanjut Ihsan mengatakan, kenaikan harga sudah selama sekitar 2 minggu terakhir. Ia menyebut pembeli biasanya membeli beras langsung sekarung dengan berat 5 kg, namun ada sesekali yang membeli dengan berat 1 kg. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
9: 500 per kilonya.
0: Pemerintah Kota Medan mulai melakukan pemeriksaan kendaraan dinas sebagai langkah penertiban dan penataan aset pemerintah daerah. Pemeriksaan diawali melalui apel kendaraan dinas yang dipimpin oleh Wali Kota Medan Riko Waas pagi tadi. Riko Waas kemudian memeriksa kondisi fisik, administrasi, pajak, keberadaan kendaraan yang berjumlah sekitar 385 unit. Ia mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola kendaraan sebagai aset pemerintah yang bersumber dari masyarakat. Riko juga meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti kendaraan yang memerlukan perawatan maupun pembenahan administrasi serta memastikan penggunaannya sesuai ketentuan kedinasan.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Berita lainnya, DPRD Kota Medan mengusulkan perubahan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan memastikan program lebih tepat sasaran. Berikut laporan Andreas Purba.
11: Pengobatan jangka panjang ya pasti berpengaruh gitu kan.
12: Momentum peringatan 15 tahun Hari Cerebral Palsy, sejumlah penyandang disabilitas menyuarakan sejumlah keluhan, terutama terkait pemenuhan hak kesehatan bagi mereka yang saat ini masih berjuang untuk tetap hidup.

0: kan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Penyandang cerebral palsy mendorong BPJS Kesehatan memperluas jaminan terapi tanpa batasan usia guna mendukung kebutuhan perawatan jangka panjang. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: Jangka panjang ya pasti berpengaruh gitu kan.
3: Momentum peringatan 15 tahun Hari Cerebral Palsy, sejumlah penyandang disabilitas menyuarakan sejumlah keluhan, terutama terkait pemenuhan hak kesehatan bagi mereka yang saat ini masih berjuang untuk tetap hidup dengan kondisi keterbatasan fisik. Di antaranya, para penyandang menyuarakan penggunaan terapi bagi penyandang disabilitas yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan hanya berlaku hingga usia 6 tahun. Sedangkan bagi penyandang cerebral palsy usia 7 tahun ke atas harus menggunakan biaya mandiri. Ketua Yayasan Pejuang Cerebral Palsy, Ratna Sari Dewi, mengatakan penderitaan cerebral palsy wajib melakukan terapi seumur hidup sehingga butuh finansial yang tidak sedikit. Apalagi keluhan ini banyak dialami masyarakat yang memang kondisi ekonomi sangat rendah. Pihaknya berharap ada regulasi baru yang berpihak pada keluarga penderita cerebral palsy, terkhusus tidak ada pembatasan usia untuk pengguna terapi di rumah sakit dengan BPJS Kesehatan.
2: Kalau kayak kami gini kan, apalagi yang anaknya punya penyakit penyerta, sebulan sekali kan harus kontrol. Kayak contohnya epilepsi, dia harus kontrol tuh, karena kan obatnya sebulan sekali diambil. Dari segi biaya lah rumah sakit ya kan, paling kita yang tadinya harus mikir ke DSA itu biasanya 250-300 ribu per pertemuan, ini terbantu lah, terus obat-obatannya juga. Kalau kami, bagi kami yang memang butuh pengobatan jangka panjang ya pasti berpengaruh gitu kan, ada manfaatnya. Cuman kan banyak juga warga-warga di luar sana yang mengeluhkan masalah BPJS kan, nggak pernah dipakai, bayar terus gitu misalnya. Kalau kami memang terbantu, sangat terbantu.
3: Seperti diketahui, BPJS Kesehatan menjamin konsultasi dokter spesialis atau seperti anak atau kedokteran fisik dan rehabilitasi, obat-obatan, alat bantu mobilitas, serta layanan terapi tumbuh kembang anak dengan BPJS di klinik mitra. Layanan terapi tumbuh kembang anak umumnya dijamin hingga usia tertentu, seperti usia 14 tahun untuk beberapa fasilitas, atau pembatasan fisioterapi anak di atas usia 7 tahun pada kebijakan penyesuaian tertentu yang menuai sorotan karena dianggap masuk sekolah luar biasa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRTOS Mengudara untuk Indonesia.
1: Atlet disabilitas asal Pekanbaru mengapresiasi pelaksanaan Open Water Swimming lintas pulau di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Berikut laporan James Franciscus.
4: Atlet disabilitas nasional asal Pekanbaru, Reza, membagikan pengalaman inspiratif saat mengikuti olahraga renang lintas pulau di Muara Tapanuli Utara. Kegiatan tersebut menempuh jarak 1,2 km dari Pulau Sibandang menuju Pulau Libra. Para peserta tidak hanya menikmati tantangan olahraga renang perairan terbuka, tetapi juga disuguhi panorama alam Danau Toba. Saat dimintai pendapat kemarin, Reza menjelaskan kegiatan ini menjadi pengalaman yang luar biasa baginya, karena dapat menikmati keindahan alam Danau Toba. Dukungan fasilitas kesehatan juga sangat baik, sehingga para perenang merasa aman selama mengikuti lintasan.
5: Berenang di Danau Toba, khususnya di Muara, insya Allah sangat aman, karena kita dijaga oleh Marshal. Kita dipersiapkan semua fasilitas yang sangat memadai untuk safety kita. Tetapi bagaimanapun yang namanya di air itu bukan habitat kita, karena kecerobohan kita bisa menutup saluran nafas kita. Jadi bagi teman-teman jika ingin besok bergabung bersama di Danau Toba Muara, harus latihan dulu, tentunya harus menyiapkan fisik, dan pastinya ketika di Muara ini akan menemukan pengalaman yang tidak ditemukan di tempat yang lain.
4: Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara Joni Stari Parparsorenta Barat turut bergabung dalam kegiatan tersebut dan menikmati momen kebersamaan bersama para peserta. Menurut Bupati, kegiatan olahraga renang lintas pulau menjadi sarana efektif untuk mempromosikan potensi wisata olahraga di daerah.
6: Di tengah danau,
7: ya, segar, dan
6: segar dan luar biasa ya. Nah, ini selera orang-orang yang ini nih.
7: Senang udah jam sekarang ya.
6: Mantap ya.
7: Adventure dingin.
6: Adventure
7: ya. Luar biasa.
4: Perpaduan olahraga renang dengan keindahan alam diharapkan mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Bupati Taput berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara rutin dan menjadi agenda tahunan unggulan di kawasan Tapanuli Utara. James melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilang Setiawan, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejenak kami perbarui informasi untuk Anda. Ini informasi dari PT Dom Pizza Indonesia. Selamat sore Pro 1 Medan, warga Kisaran dan juga Medan. Ini ada kabar gembira nih untuk Anda semuanya, yang mana Domino's Pizza resmi membuka gerai di Sumatera Utara. Tidak hanya satu, tapi dua gerai. Gerai pertama Domino's Pizza Kisaran dibuka tanggal 30 September di Jalan Imam Bonjol, nomor 159 Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan, Regensi Sumatera Utara. Dan dapatkan diskon 50% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promo. Dan untuk gerai kedua, Domino's Pizza EMTC Pancing dibuka tanggal 1 Oktober di Jalan Pancing, Komplek EMTC, yaitu di Medan Mega Trade Center, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan juga dapatkan diskonnya 40% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promosi. Saatnya kumpul bareng-bareng keluarga dan teman sambil menikmati pizza lezat dari Domino's Pizza. Ada promo pembukaan yang sayang sekali kalau misalnya dilewatkan begitu saja. Mau lebih praktis, tinggal unduh aplikasi Domino's Pizza dan pesan kapan saja. Untuk informasi dan pemesanannya juga bisa melalui call center di 1500-366. Sekali lagi call centernya 1500-366. Ayo segera datang, rasakan kelezatannya dan borong semuanya. Mantap kali bah, Domino's Pizza ini bukan pizza biasa. Ini wowza.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.

0: Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis, antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat mungkar dan nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat mungkar dan nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas menegaskan keberagaman budaya yang hidup berdampingan di Kota Medan bukan sekadar identitas masyarakat, tetapi modal besar untuk mengembangkan pariwisata sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah. Pesan ini disampaikan Riko Waas saat menyambut para peserta jelajah wisata budaya keempat dalam acara Welcome Dinner di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan. Di hadapan Buyer Thailand, Malaysia, Singapura, serta berbagai daerah di Indonesia, Riko mengatakan Medan merupakan kota multikultur, multiagama, dan multiras yang masyarakat yang hidup berdampingan secara harmonis. Menurutnya, keberagaman budaya Melayu, Batak, Jawa, Karo, Minang, Aceh, Tionghoa hingga India menjadi daya tarik wisata yang harus terus dipromosikan. Bahkan warga terbiasa mengadakan dan merayakan berbagai tradisi budaya yang ada. Tidak hanya itu, Pemko Medan juga merayakan berbagai perayaan keagamaan dan kebudayaan seperti Tai Pusam, Diwali hingga Imlek. Dan tentunya Riko mengajak para sellernya memperpanjang kunjungan mereka sebab agar dapat menikmati kuliner khas Kota Medan serta merekomendasi kunjungan ke Galeri Mustika Deli yang menampilkan produk-produk unggulan UMKM lokal hasil kurasi. Dan pendengar, untuk informasi lebih lanjutnya ini, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RR Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejenak kami perbarui informasi untuk Anda. Ini ada informasi dari PT Dom Pizza Indonesia. Selamat sore pendengar Pro 1 Medan, warga Kisaran dan Medan. Ini ada kabar terbaik dan kabar menggembirakan. Yang mana Domino's Pizza resmi membuka gerai di Sumatera Utara. Tidak hanya satu tapi dua gerai. Gerai pertama ini Domino's Pizza Kisaran dibuka pada tanggal 30 September di Jalan Imam Bonjol nomor 159 Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan Regency, Sumatera Utara. Nah, dapatkan diskon 50% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promo. Dan untuk gerai kedua, Domino's Pizza EMTC, tepatnya di Pancing, dibuka tanggal 1 Oktober di Jalan Pancing Kompleks EMTC di Medan Mega Trade Center, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dapatkan juga diskon 40% untuk pembelian premium pizza dan juga pizza viral selama periode promosi. Saatnya nih pendengar, kumpul bareng keluarga dan teman sambil menikmati pizza lezat dari Domino's Pizza. Ada promo pembukaan yang sayang sekali kalau dilewatkan. Jadi untuk Anda yang mau lebih praktis, tinggal unduh aplikasi Domino's Pizza dan pesan kapan saja. Informasi dan pemesanannya juga bisa melalui call center di 1500-366. Sekali lagi, untuk informasi pemesanannya juga bisa melalui call center di 1500-366. Ayo segera datang dan rasakan kelezatannya dan borong semuanya. Mantap kali bah, Domino's Pizza. Ini bukan pizza biasa, ini wowza.
1: Halo. Halo. Halo. Halo.
2: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku nggak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik mendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan dulu untuk Anda pendengar, dan kini kita akan beranjak ke program selanjutnya. Di preparasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami. Nantinya juga kami akan hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga one day one ayat penyejuk hati. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda yaitu One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Heri Pitrian MA dengan topik Allah menetapkan takdir terbaik bagi mukmin. Namun sebelumnya kami hadirkan untuk Anda pendengar yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dr. Mukhtarudin Dalimunte MA dalam surah Ali Imran ayat 103. Dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Pendengar RR yang berbahagia di mana saja berada, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Semoga dapat kita pergunakan untuk selalu berbuat kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Para pendengar yang berbahagia, penyejuk hati pada kesempatan kali ini akan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah At-Taubah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullayusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Arti ayat, katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Para pendengar sekalian, ayat ini adalah merupakan fondasi ketauhidan yang mengajarkan konsep tawakal, ridho terhadap takdir Allah, serta bantahan telak terhadap mentalitas kaum munafik. Ini merupakan jawaban logis sekaligus merupakan perisai mental bagi Nabi dan kaum muslimin serta orang-orang beriman dalam menghadapi ejekan orang-orang munafik yang merasa senang jika umat Islam ditimpa kesulitan. Seolah mereka mengatakan, itulah kenapa pergi berperang. Coba seperti kami tak lagi berperang. Kami sengaja tinggal tak ikut perang, karena kalau ikut perang itu resikonya adalah mati. Maka sebagai orang yang beriman punya jawaban pasti bahwa apa yang menimpa diri kita, apa yang terjadi merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kepada Allah kita bertawakal. Para pendengar, mari kita simak, kita dengarkan pesan-pesan inspirasi dari narasumber yang hadir di studio kita. Yang pertama bersama dengan Ustaz Randy Harifah, Da'i Muda Kota Medan. Kepada Ustaz, waktu tersedia.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar setia RRI di mana Anda berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-51. Ayat ini mengajarkan keyakinan kepada takdir Allah sekaligus tawakal ketika menghadapi sesuatu yang menyenangkan maupun sesuatu yang enggak kita sukai. Seorang mukmin yakin bahwa semuanya berada dalam pengetahuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun keyakinan kepada takdir bukan berarti meninggalkan usaha. Kita tetap diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha, mengambil dan berhati-hati dan melakukan yang terbaik. Setelah itu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, ketika dalam kehidupan kita rencana kita gagal, jangan langsung menganggap hidup kita gagal. Mungkin pekerjaan yang kita inginkan belum menjadi rezeki kita. Mungkin jalan yang kita pilih ternyata bukan jalan yang terbaik. Dan mungkin sebuah kegagalan sedang mengajarkan kita sesuatu yang belum kita pahami. Karena itu, jangan berhenti berusaha hanya karena pernah gagal. Allah mengajarkan kita untuk terus berjalan dengan tawakal. Jika berhasil, bersyukur. Jika gagal, introspeksi diri dan bersabar. Dan jika mendapatkan ujian, berdoa dan mencari jalan keluar. Dan jika mendapatkan nikmat, jangan sombong. Allahu a'lam bishawab.
0: Terima kasih Pak Ustaz. Berikutnya kita simak pesan-pesan inspirasi dari Ustaz Sarwo Idrus yang merupakan pengurus IKADI Sumatera Utara. Kepada Ustaz, dipersilahkan.
3: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian, kalau kita melihat konteks sejarah, ayat yang ke-51 ini itu merupakan lanjutan ya daripada ayat yang ke-50. Jadi latar belakang utamanya adalah dinamika perang Tabuk ya yang terjadi pada sekitar tahun 630 Masehi. Jadi kita melihat para mufasir klasik seperti Imam Tabari, Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menjelaskan. Jadi konteks historisnya itu adalah ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin bersiap menghadapi perang Tabuk, sejumlah tokoh munafik Madinah. Ini kita melihat gembongnya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul mencari-cari alasan untuk tidak ikut berperang. Nah, inilah yang memprovokasi ya orang-orang yang ada di Madinah. Nggak usah kalian ikut, kira-kira seperti itu. Kita melihat reaksi kaum munafik terhadap kondisi umat Islam ya di ayat ke-50 sebelumnya jelas ya Allah mengabarkan kepada kita jika Rasulullah SAW dan sahabatnya meraih kemenangan atau mendapat ghanimah, kaum munafik itu dia merasa sedih dia karena dengkinya. Kemudian jika kaum muslimin mengalami kesulitan atau musibah, kaum munafik itu merasa gembira, mereka sombong berkata sungguh kami telah mengambil tindakan yang berhati-hati sejak awal. Ini kita melihat ya. Maka kita melihat kegembiraan palsu kaum munafik atas penderitaan umat Islam tersebut, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat yang ke-51 ini. Katakanlah tidak sekali-kali akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Jadi untuk mematahkan narasi kaum munafik serta mengokohkan mentalitas sahabat bahwa kemenangan adalah kejayaan sedangkan gugur di medan perang adalah mati syahid, salah satu dari dua kebajikan bagi orang beriman. Tidak ada takdir Allah yang berujung sia-sia. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Pak Ustaz. Mari kita dengarkan juga pesan-pesan dari Ustaz Zul Fadidali Munti. Pak Ustaz, dipersilahkan.
4: Alhamdulillah, syukran kasiran kepada Ustaz Al-Kiram, Ustaz Hari Fitrian selaku penyuluh agama Islam Kota Medan, sahabatku, sahabat Qur'ani, rahimakumullah. Di ayat ke-51 dari surah At-Taubah mengingatkan kembali akan perkataan Allah Subhanahu wa taala kullayusibana, bahwa setiap yang datang baik itu berupa musibah ataupun cobaan dan ujian, maka katakanlah bahwa musibah itu tidak datang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu lana, ya, kecuali Allah sudah tetapkan, Allah sudah tuliskan di Lauhul Mahfuz bahwa hari ini inilah ujian dan cobaan kita. Sahabat Qur'ani, sahabat RR rahimakumullah, lantas setiap musibah, setiap cobaan yang menimpa kita, maka hendaklah kita memanggil asma Allah, asmaul husnanya yang baik itu, ya, ya maulana, tawakkaltu 'alallah. Begitulah kita sebagai orang yang beriman, yang kokoh keimanan kita, sehingga muncul sikap mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hingga pada akhirnya, Allah akan memberikan kepada kita hadiah teristimewa, yaitu puncaknya adalah surga. Wallahu a'lam bishawab.
0: Terima kasih Pak Ustaz. Para pendengar, ini merupakan keyakinan orang-orang yang beriman, kaum mukminin, ketika mereka mendapatkan ejekan dari orang-orang munafik bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Kemenangan mukmin pasti karena Allah bersama orang-orang yang beriman. Bila harus wafat itu syahid, bila hidup maka hidup penuh kemuliaan. Insyaallah kita berjumpa lagi bersama saya Hadi Fitrian, penyuluh agama Islam, Kementerian Agama Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

الله أكبر الله

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu-lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar.

0: Rabbis Samawati.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

0: Baik pendengar, saatnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup. Cuma kan kalau emak-emak itu biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini, cukupilah gizinya.
3: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
1: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
4: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
5: Kak, pertimbangan kemarin itu karena satu air, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan, yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
4: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
6: Yang jelas gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak gitu. Intinya itu cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
4: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
1: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
7: Perhatikan, pertama kualitas udara, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
7: Perhatikan, pertama kualitas udara, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
8: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
9: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
8: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
1: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
10: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
3: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklan investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
10: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
11: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan ketenagakerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
10: Mendengar perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
12: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
13: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
12: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
14: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dan kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
12: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
15: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
16: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like
17: like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
15: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
17: The resources, the market, and the ambition are here. The policy direction is clear. And most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
15: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Voice of Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Water security and resilience. We need.
19: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
20: We already have.
21: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
19: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
22: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
19: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
23: With that, it is my great
19: Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
1: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
24: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan

0: fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, begitu, dan sederhana, sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
0: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
5: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
6: Teman-teman dari KL, Kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berujung kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
5: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Tinggal langsung berapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
2: Love and want to represent this country, and like I say, I'm so proud to be Indonesian today, and we're the kings of South.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mirab Dolly Teloli, LTK RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi dan pendengar. Tentunya di kesempatan malam hari ini kami hadirkan berbagai informasi-informasi menarik dan tentunya menyuguhkan juga untuk Anda, yaitu lagu-lagu pop Indonesia yang slowly, yang bisa mengajak Anda untuk menikmati santap malam bersama keluarga tercinta. Dan yang aturannya hari ini akan diisi oleh mimbar agama Hindu, tapi karena sesuatu dan lain hal, kami tidak bisa menghadirkan untuk Anda, yaitu mimbar agama Hindu. Dan kami akan hadirkan untuk Anda pop Indonesia. Kali ini Gilang hadirkan lagu dari Dewa 19 dengan Aku Milikmu.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Pendengar, informasi di malam hari ini yang mana Wali Kota Medan

yang digunakan hingga tingkat kelurahan, mobil operasional kecamatan hingga kendaraan yang digunakan kepala dinas, sekretaris dan kepala bidang. Dari pemeriksaan itu, persoalan administrasi dan kondisi kendaraan ditemukan tidak hanya pada sepeda motor. Riko juga memeriksa mobil dinas camat termasuk kabin, bodi dan mesin, dan salah satunya kendaraan dinas yang digunakan Camat Medan Area ditemukan belum membayar pajak. Menurut Riko, persoalan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kendaraan dinas merupakan aset pemerintah sehingga setiap masalah terkait kondisi maupun administrasinya harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh pengguna. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

94,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar setiap Bro 1 di mana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran malam hari ini. Apa kabar pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitasnya ya, dan dipermudah segala urusannya. Senang sekali pendengar, malam hari ini ada Riksu yang hadir tentunya akan menemani perjalanan Anda, akan menemani aktivitas Anda pula di sepanjang malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pastinya Anda bisa dengarkan siaran malam hari ini bareng Riki di ruang dengar Anda dari aplikasi RRI Digital atau streaming langsung dari rri.co.id atau dari frekuensi 94,3 FM. Pastikan pendengar terus dengarkan program Satu RRI Medan. Mengawali perjumpaan kita malam hari ini dikehadirkan untuk Anda Sandiwara Mini, drama radio produksi RRI Jember dengan judul Perempuan di Kantin Belakang. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

0: Ayo cepat duduk sini. Meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh. Kayak abis di sprint kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek. Hati capek. Dunia juga capek kayaknya ya.
2: Itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm.
1: Halah, lebay.
2: Rara, itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya. Dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah, tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar, tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
3: Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra, kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
3: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener. Yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Bayu.

0: Ra, dengerin ya. Aku dulu hampir jadi kamul.
1: Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku ilang, Rah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu. Bukan kuat, Shay. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
1: Bentar. Bayu nelfon.
2: Angkat, taruh lo speaker. Ayo, Ra.
0: Kalau kamu siap, Ra.
1: Oke. Kalian diam dulu ya.
3: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi loh. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
1: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
3: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah.
1: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
3: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
1: Bayu, tolong, jangan gitu.
3: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
1: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
3: Ra, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Ay.
1: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
3: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
1: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri. Bukan cuma sebagai istrimu.
3: Rara!
2: Woi, Ra! Itu keren banget, sumpah! Sumpah!
1: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Shay. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu nggak?

0: Aku cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Gak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Hei, kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu, aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng. Bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini. Kalau cuma satu yang kerja, ya toto, Pra.
2: Bener tuh si Nina. Ra, malam ini kamu punya pilihan. Hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini. Apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra. Ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah. Kadang keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru dimulai.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

94,3 Pro 1 Medan di kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia mendengarkan Medan malam hari ini bareng Ricky di ruang dengar Anda. Informasi kali ini mengisi ruang dengar Anda pendengar. Kami lansir dari laman portal www.antranews.com. Informasi seputar kesehatan pendengar ya. Kalau pendengar mungkin menyadari bahwa kita selalu mendengar bahwa buah pisang ini kaya akan kandungan kalium, sebuah mineral yang dapat membantu menjaga tekanan darah jadi lebih sehat. Nah, menurut publikasi Health pada Senin kemarin pendengar waktu setempat, satu pisang ukuran sedang mengandung sekitar 422 mg kalium yang merupakan sekitar 9% dari asupan harian yang direkomendasikan, yakni sekitar 4700 mg untuk orang dewasa. Manfaat lain dari kalium seperti membantu otot berkontraksi, kemudian mendukung fungsi syaraf, menjaga detak jantung teratur, mengangkut nutrisi ke dalam sel sampai memiliki efek menguntungkan pada tekanan darah. Sebuah studi menunjukkan bahwa peningkatan asupan kalium dikaitkan dengan risiko stroke yang lebih rendah dan masalah kesehatan lain yang terkait dengan penyakit kardiovaskular. Asupan kalium yang lebih tinggi telah dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah untuk mengembangkan batu ginjal, pendengar. Di samping itu, mengkonsumsi lebih banyak kalium dapat membantu meningkatkan kepadatan mineral tulang, dan ini juga membantu tulang Anda tetap kuat dan menurunkan risiko osteoporosis dan meningkatkan umur panjang. Kalium juga berperan dalam pembentukan insulin, pendengar, dan juga hormon yang mengatur gula darah. Studi menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi lebih banyak kalium memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2, meskipun penelitian lebih lanjut masih diperlukan, pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Mendengar setiap Pro 1 dimana saja Anda berada, tentunya masih mendengarkan Medan Malam hari ini bareng Ricky di ruang dengar Anda. Dan pendengar, nantinya tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Ricky akan ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu ya. Nanti di situ kita akan ngobrol dan bercerita bareng gitu ya. Anda boleh bergabung tentunya mendengarkan dan juga mengikuti Ruang Rindu dari line telepon kami di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811 616 943.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ada pupuk bayi lagi. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Cantik dari Arsy Widianto featuring Tiara Andini. Jadi lagu pengantar kita di ruang rindu malam hari ini ya. Apa kabarnya pendengar? Sabar dulu, ditahan dulu jarinya ya. Pasti udah gak sabar untuk telepon ya. Dan malam hari ini pendengar di ruang rindu, kita akan gabung tentunya untuk mendengarkan cerita-cerita dari pendengar setia Pro 1 yang malam hari ini rasanya pengen bercerita ya. Pastinya dari Anda pendengar yang mau gabung, boleh silakan langsung di line telepon kami 061 846 3116 dan juga WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943. Halo, ruang rindu.
1: Ruang rindu, rindu kali ya.
0: Dengan siapa di mana?
1: FF.
0: Dengan siapa?
1: Dini Prigin.
0: Iya, apa kabar Bang Dini, sehat?
1: Baik, lari aku lari. Ini nggak cepat suaranya.
0: Suara siapa nggak cepat?
1: Radio aku.
0: Oh gitu, ya udah makan malam Bang Dini?
1: Udah,
0: alhamdulillah. Gimana aktivitasnya, lancar?
1: Lancar.
0: Oke, baik. Mau dengar lagu apa, Bang Denny?
1: Lagunya?
0: Iya.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa, bebas. Lagu apa?
1: Berikutnya lagu dari ini.
0: Siapa? Iwan Fals. Kok Iwan Fals terus?
1: Oh iya. Ebit Gade.
0: Ebit Gade. Judulnya?
1: Ebit Gade. Ini ada tukang sapu, udah pernah ya?
0: Udah pernah. Ini aja, izinkan aku reguk cintamu, belum kayaknya ini.
1: Apa?
0: Izinkan aku reguk cintamu.
1: Oh enggak, ini aja lah. Ini apa ya?
0: Siapa?
1: Aku punya cita-cita.
0: Ebit Gade juga?
1: Aku punya cita-cita.
0: Oke, nanti kita
1: ini, istriku harus cantik, lincah, dan gesit. Coba berikan lah. Aku punya cita-cita.
0: Aku punya cita-cita.
1: Ya, coba pelikan.
0: Tunggu, belum keluar deh lagunya.
1: Siapa kan nanti aku kan terpilih jadi kepala desa.
0: Ebit GAD.
1: Istriku harus cantik, lincah, dan gesit.
0: Itu lagu tahun berapa tuh Bang Denny?
1: Tata, namanya tahun 80-an lah.
0: 80-an. Ya. Kalau
1: itu mama aku yang punya. Katanya.
0: Oh gitu.
1: Kaset ya, bukan itu. Pas mas kaset dulu.
0: Kayaknya nggak ada lah lagunya Bang Den.
1: Nggak ada.
0: Nggak
1: ada. Tadi apa judul tadi?
0: Yang
1: tadi bilang tadi.
0: Yang mana?
1: Yang tadi bilang tadi. Oh enggak gini. Oh enggak pucuk-pucuk pinus. Pucuk-pucuk pinus seperti meragu.
0: Lagu dari siapa?
1: Ebit Gade juga.
0: Nah, ini kayaknya masih belum keluar nih lagu-lagu Ebit Gade.
1: Adanya Ebit Gade apa aja?
0: Ini Menjaring Matahari sama Izinkan Aku Reguk Cintamu tadi katanya.
1: Ya udah, itu aja lah. Cintamu.
0: Oke, makasih banyak Bang Den ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Bang Denny Frigin ya di line telepon kita. Kita sapa kembali penelpon kita. Halo, ruang rindu.
2: Halo, dikirim kali lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Ada Sinjin Mabar atau di hati Mabar ya?
0: Apa kabarnya, Sin? Sehat?
2: Sehat juga, Kak Riki.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana nih, Sintia?
2: Lagi ini, lagi duduk di kamar, kapu.
0: Di pulau kapu.
2: Lagi tiduran gitu.
0: Iya, udah makan malam belum?
2: Ini udah pakai ayam sambal sama sayur.
0: Sayur apa tuh?
2: Sayur apa? Donubi.
0: Donubi. Ya, lancar aktivitas hari ini ya, Sin?
2: Hari ini lancar ya, gitu-gitu aja. Ada yang lain.
0: Gitu-gitu aja juga harus disyukurin ya, kan?
2: Sambil dengerin apa RRI ya, kan?
0: Betul.
2: Tapi kamu pernah nyampe itu ya, bagusnya tuh ya?
0: Apanya?
2: Itu berdua gak boleh bagus ya.
0: Oh, belum ya?
2: Belum.
0: Ya ampun, kasihannya. Gitu. Sabar ya.
2: Iya, oke
0: deh. Sintia mau denger lagu apa nih, Sin?
2: Apa di listnya hari ini coba?
0: Di listnya malam hari ini ada Juliet, Bukannya Aku Takut, ada Dr. PM, Tak Harus Kumiliki, Leto, Ruang Rindu, Ceylon 7, Sepia, ada Jamrut Pelangi di Matamu, dan Unmesh, Andaikan Kau Datang.
2: Mana coba? Dari Unmesh.
0: Unmesh?
2: Uh-uh.
0: Oke. Okay. Ditunggu lagunya ya, Sin.
2: Sintrom ya sama penyerbu dua lah ya.
0: Oh iya, oke deh.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di line telepon kita ya. Lalu kita sapa penelpon berikutnya. Coba ya, ada siapa di sini? Ruang rindu, rindu kalilah sama penyiar ini. Ah, masa sih? Apa kabar Mas Riki, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Bu Ratni request lagu Pasrah ya, Erni Kulit. Hah, Erni Kulit? Namanya emang Erni Kulit ya? Rika, dan kalau misalnya ada penyanyi yang belum asing gitu kan, kira-kira agak, ah masa sih namanya itu? Erni Kulit. Judulnya tadi lagunya Pasrah ya. Makasih Mas Riki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke. Dari Bu Ratni di Martubung ya. Lalu ada juga yang mau dengerin lagu dari siapa nih ya? Mbak Suci Setia Budi. Malam Mas Riki, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik ya. Ruang rindu, rindu kali. Ah, udah lama gak dengar suara Bang Riki ya. Ah, enggak, kayaknya kemarin ada beberapa kali deh Riki masuk malam ya. Siaran malam di ruang rindu. Tapi gak apa-apa, kok kangen ya. Siap, laksanakan. Malam hari ini pastinya untuk Anda yang belum sempat gabung, boleh silakan Riki tungguin untuk Anda pendengar pastinya di line telepon 061-846-3116. Anda boleh silakan gabung untuk pilih lagu kesayangannya malam hari ini di ruang rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Riki tungguin pendengar, bisa gabung dari line telepon ataupun WhatsApp Pro 1 hanya di ruang rindu, rindu kali ah.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi mendengar di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Rindu kali lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Pendatang baru.
0: Stok lama bukan?
1: Bukan, Bang.
0: Jadi dengan siapa di mana nih?
1: Masa digenjer loh, Bang.
0: Masa digenjer kok dibilang baru sih? Maksudnya apa coba? Coba klarifikasi dulu. Maksudnya apa? Maunya apa?
1: Gini, udah lama nggak on air.
0: Oh, jadi dibilang...
1: Rupanya lali dengan cakap awak ya.
0: Karena udah lama, jadi pengen dibilang pendatang baru gitu.
1: Iya, pendatang baru.
0: Berarti daftar ulang lagi nih gitu.
1: Daftar ulang lagi lah.
0: Astaga, masa di...
1: Kurang ini baru agak... cuy deh kan.
0: Burat ini selalu setia, dia member setia, nggak pernah pindah-pindah.
1: Iya, apalagi sembada hanum.
0: Selalu ya, rutin, kan? Sembada hanum lagi. Mas Adi Genjer, apa kabarnya Mas Adi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu.
0: Wah, alhamdulillah. Jadi kemana aja coba selama ini nggak nampak?
1: Biasalah, Bang Kiki.
0: Biasalah
1: lagi
0: itu kemana?
1: Apa? Klenong.
0: Ah, Klenong?
1: Klenang-klenong.
0: Apa itu klenang-klenong?
1: Jalan-jalan.
0: Klenang-klenong ya namanya ya?
1: Iya, klenang-klenong namanya. Orang Jawa.
0: Astaga, ada aja lama ngasih genjer nih ya. Tapi alhamdulillah sehat kabarnya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Karena kadang...
1: Sehat, kan?
0: Kenapa?
1: Woi, Kiki sehat kan?
0: Alhamdulillah. Nggak, karena kadang Riki tuh khawatir kalau udah pendengar lama nggak kelihatan kemana ini, apakah pindah kota, pakai mana gitu.
1: Iya, biasa di luar kota juga.
0: Oh iya.
1: Jadi agak gitu. Lama on air, karena
0: tidak dipulang. Oh iya, benar.
1: Udah itu mancing lagi.
0: Tapi nggak mancing keributan kan?
1: Enggak lah. Kita mancing-mancing normal aja, mancing-mania gitu.
0: Mancing-mania, benar-benar. Apa dapat terakhir ikannya?
1: Ikan bawal aja, Bang Kiki.
0: Berapa kilo?
1: Ya kalau dikiloi sekitar 2 kilo ke atas.
0: Betul, gitu. Nanti cuma se-on.
1: Se-on gak dipakai, Bang Kiki, gak dipakai lagi.
0: Oke lah, senanglah dengar Mas Adi udah balik lagi siaran ya.
1: Rindu kali gitu dengan senyap Pro Satu apa Bang Kiki. Siapa-siapa aja Bang Pani? Kok Bang Pani?
0: Mbak Tami.
1: Ada penyiar-penyiar baru ya Pro Satu rupanya enggak?
0: Baru siapa? Mbak Vika udah tahu?
1: Buat Sinta?
0: Mbak Rafika.
1: Oh, Rafika belum. Oh, Rafika Duri tahu.
0: Ini Mbak Salsa tahu.
1: Salsa udah tahu.
0: Mas Gilang?
1: Mas Gilangnya tambah tahu kali lah.
0: Ya udahlah, berarti itu aja lah, berarti Mbak
1: cuma
0: Rafika.
1: Itu aja ya.
0: Mbak Anggi tahu ya, Mbak Anggi ya.
1: Oke. Lagu apa kira-kira yang dilis ini?
0: Lagunya di list kita malam hari ini ada Jikustik Saat Kau Tak Di Sini, ada Leto Ruang Rindu, Laluna Penggalan Kesalama, Jamrut Pelangi di Matamu, Ceylon Seven Sepia.
1: Ceylon Seven aja, setia aja.
0: Ceylon Seven aja.
1: Pokoknya jangan setia lah ya. Siap. Nanti gak pandai nyanyi dia.
0: Siap.
1: Ada salamnya enggak nih?
0: Salam sama siapa?
1: Salam untuk Bu Radmi, Abang Paris.
0: Okay.
1: Bang Paris naik juga kan?
0: Bang Paris belum.
1: Belum naik, entar lagi naik deh.
0: Iya, lagi mandi dia
1: kayaknya. Ada Pak Nga juga, ada...

0: Lah. Dengan siapa di mana ini?
1: Pak Yogi, Mas.
0: Pak Yogi, apa kabar Pak Yogi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mas. Iya. Seperti Mas ya.
0: Iya, alhamdulillah. Pak Yogi kayaknya baru ini Ricky dengar ya. Baru kali ini gabung sama Ricky atau gimana?
1: Enggak, sebenarnya udah apa penggemar lama itu dari Mas Adit, Mas Rudi, Mbak Tanti.
0: Oh iya iya iya. Ini ya pemain lama ya, stok lama ya.
1: Iya.
0: Salam kenal kalau gitu buat Pak Yogi ya.
1: Iya, kenal kembali buat Mas Ricky ya.
0: Iya benar Pak Yogi. Gimana lagi di mana nih Pak Yogi?
1: Aku kebetulan di luar nih, Mas.
0: Oh, lagi di luar.
1: Aku takut scoring di dalam.
0: Oh, maksudnya di luar rumah, bukan di luar lagi melalak, bukan?
1: Enggak.
0: Iya, alhamdulillah kalau gitu ya. Gimana? Ini di Percut ya tinggalnya ya?
1: Iya, di Simpang Poli arah ke Percut, Mas.
0: Simpang Poli. Oh, Simpang Poli.
1: Arah ke Percut.
0: Oh, berarti kemarin?
1: Desanya.
0: Desanya?
1: Desa Pematang Johar, Mas.
0: Oh, Pematang Johar. Kemarin tahu kan ada acara besar RRI di daerah Percut tahu berarti?
1: Enggak tahu, Mas.
0: 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ada yang di lapangan besar.
1: Acara apa itu, Mas?
0: Oh, bukan yang di lapangan besar Simpang 4 itu ya, bukan ya?
1: Oh, bukan.
0: Oh, Simpang Voli di
1: Jauh lagi dari Percut, jauh lagi, Mas.
0: Oh, iya. Mm-mm. Oh, itu Cinta Rakyat ya kemarin ya.
1: Iya, Cinta Rakyat baru Percut ya.
0: Oh, gitu.
1: Awak belum sampai, Mas.
0: Percut ya. Oke lah kalau gitu. Semoga bisa.
1: Iya, Pak. Gimana, Mas?
0: Iya, maksudnya semoga bisa ketemu di lain acara gitu ya.
1: Ya, sebenarnya pingin sih ketemu sih, Mas.
0: Iya. Oke lah kalau gitu. Pak Yogi mau dengar lagu apa nih, Pak Yogi?
1: Request lagu lama boleh, Mas?
0: Boleh, lagu apa itu?
1: Teti Kadi, Mas.
0: Teti Kadi? Teti Kadi.
1: Mengenangkan, Mas.
0: Mengenangkan.
1: Iya,
0: mengenangkan,
1: Mas.
0: Atau menyenangkan?
1: Mengenangkan.
0: Mengenangkan, oke, baik.
1: Ya, kenangan lah, Mas.
0: Kenangan. Sama siapa kenangannya tuh?
1: Ya, kenang.
0: Lagunya ada khusus untuk orang-orang tertentu nggak ini kira-kira?
1: Enggak ya, cuma ya,
0: pengen denger aja.
1: Pengen dengerin aja lagu-lagu lama itu, Mas.
0: Oh gitu, ya oke deh. Iya. Baiklah, ditunggu lagunya kalau gitu ya.
1: Ya.
0: Pak Yogi.
1: Terima kasih, Mas Ricky ya.
0: Iya, siap.
1: Selamat tugas, sampai jumpa. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali.
1: Iya.
0: Oke, dari Pak Yogi di Simpang Poli Percut, pendengar sudah gabung ya. Kali ini coba kita sapa kembali pendengar kita di line telepon WhatsApp ya, di 0811-616-943. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu kali lah.
0: Rindu kali.
2: Salam. Assalamualaikum Bang Kiki. Bang Riksu.
0: Oh iya benar. Kok tipu-tipu sih?
2: Bang Riksu sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mam Riz apa kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, cuma suaranya agak bindeng.
0: Kenapa bindengnya?
2: Batuk.
0: Minum es aja pula, itulah es terus.
2: Enggak loh.
0: Oh enggak. Jadi batuk kenapa? Karena cuaca kah? Apa memang lagi kurang enak badan?
2: Memang enggak enak badan.
0: Oh iya, kenapa?
2: Karena cuaca.
0: Cuaca, benar cuaca. Bukan karena main ini, bukan karena minum es.
2: Enggak pernah minum es.
0: Enggak.
2: Kecuali panas terik lah.
0: Oh gitu.
2: Iya. Takut loh.
0: Sama siapa?
2: Sama es.
0: Gitu pula ya. Iya. Enggak apa-apa lah, yang penting masih apa ya, bisa nahan ya kan?
2: Tapi mungkin karena makan popcorn, Bang.
0: Popcorn.
2: Iya, masak. Astaga. Sendiri.
0: Loh, kenapa?
2: Jadi sampai satu toples makannya.
0: Ya Allah. Mau nonton apa rupanya kok sampai satu toples?
2: Nonton TV lah. Drama. TV drama, MDTV.
0: Ya ampun. Iya lah, jadi itulah ya kan, kelahapan sendiri pulanya. Nggak bagi-bagi pulanya.
2: Nggak bagi-bagi, makanya sendiri batu ya cairnya.
0: Oke lah, Mam Riz mendengar lagu apa hari ini?
2: Bang Riksu, ada lagu Nopia Kolopaking judulnya Cinta.
0: Coba kita tengok dulu ya. Novia Kolopaking. Tahun berapa itu lagunya?
2: Ada, Bang.
0: Tahun berapa itu lagunya? Kolopaking.
2: Tahun 1990.
0: Hah? 1900?
2: Tahun 90-an lah, Bang. Judulnya, Novia Kolopaking.
0: Judulnya apa tadi?
2: Cinta.
0: Cinta.
2: Mm-mm.

0: Ini
1: bukan itu lagunya.
0: Ya ampun. Aldis lagu Novia Kalau Parking. Ih, kalau enggak ada kayak mana nih Mam Riz?
1: Novia Kalau Parking yang ada di situ siapa, Bang?
0: Novia. Oh, judulnya enggak? Novia Kalau Parking ada, tunggu ya. Bunga Mawar.
1: Selain itu?
0: Bunga Mawar Merah.
1: Yes. Bukan itu loh, bukan ya? Itu dangdut.
0: Novia Kalau Parking. Loh kok cuman ini dia tak perlu jelaskan. Mana lagi dia?
1: Asmara ada, Bang. Asmara, Bang.
0: Asmara dari Novia juga?
1: Iya, Novia juga tuh, Bang.
0: Oh, asmara, asmara, asma. Api asmara yang dulu, bukan ya? Asmara.
1: Bukan itu. Udah lah, maka sebelah lah produk dut lah.
0: Api asmara, puncak asmara, asmara di dada. Kok gak ada dia? Mana sih
1: Novia
0: dia?
1: Novia Kalau Parking judulnya Asmara, Bang. Nah, terus itu cinta, Novia. Habis itu bunga mawar.
0: Iya, dia agak lama nih. Oh, ini bentar. Novia. Oh, asmara ada, asmara. Mam Riz. Ya Allah, mana kok putus dia? Mam Riz. Halo, Assalamualaikum. Mam Riz. Mananya Mam Riz nih? Mam Riz, hey. Ya udahlah ya. Mam Riz, asmara ada ya. Ricky putar asmara ya. Tiba-tiba gak ada jaringan sih Mam Riz-nya. Ya ampun. Ya, yaudah ya. Oke, tadi dari Bang Denny minta lagu Titi Kadi ya. Titi Kadi, tapi kayaknya lagu Titi Kadi tadi yang dipilih sama Bang siapa? Oh, Pak Yogi ya, Pak Yogi. Titi Kadi, judulnya Mengenangkan. Pak Yogi, Pak Yogi, halo Pak Yogi. Ini kayaknya lagu Mengenangkan, yang judulnya Mengenangkan gak ada nih Pak Yogi. Kita coba pilih lagu lain gak apa-apa ya. Kita baca pesan dari Bu Ratni. Sama es kok takut Mama Rizky, kan enak dingin malam-malam Mama Rizky. Bu Ratni, Mama Rizky ini sedang sakit ya. Mohon dimengerti, jangan dikasih es. Nanti beliau batuk-batuk susah nanti simpang limun ya. Oke, oke nih Pak Yogi lagi ngetik ya. Pak Yogi, di Titi Kadi tadi kan mengenangkan ya. Ini gak ada, Riki bacain yang tersedia ya. Dari Titi Kadi, Biarkan Bunga Berkembang. Ada Kisah Indah Kisah Sedih, Kisah Indah Kisah Sedih, Layu Sebelum Berkembang, Mawar Berduri, Mengapa Tiada Maaf. Tuh mana, yang mana nih Pak Yogi? Silakan ya. Oke, sambil menunggu Pak Yogi mengetik ya, kita baca pesan lainnya dari Pak Ahmad di Jalan Pancing. Ahmad nggak tuh ya, pakai kolok-kolah dia. Mari kita di Jamrut, masih ada nggak tersedia? Jamrut oh ya, Jamrut Pelangi di Matamu masih tersedia pastinya ya. Oke. Titik Sandora, Perasaan Yang Ditinggalkan. Oke, baik, nanti kita update ya Pak Yogi ya, baik. Tadi pendengar yang udah gabung pastinya ada Novia Kalau Parking yang dipilih sama Mam Riz, udah kita siapkan. Dan pendengar lainnya yang mau gabung boleh silakan pastinya. Riki masih tungguin update dari pendengar Siap Pro 1 ya. Oke, kita coba sapa terlebih dahulu ya. Halo, Ruang Rindu. Hei, kenapa kok ketawa tiba-tiba? Halo.
1: Masuk lagi berani.
0: Masuk lagi, kenapa masuk lagi? Keluar masuk aja.
1: Nah, nyari masuk lah.
0: Oh, masuk lah.
1: Minta
0: lagu apa tadi? Bu Rani ini kok kencang kali suara anginnya, lagi di mana nih? Lagi di boot.
1: Lagi kipas angin.
0: Kira-kira lagi naik kapal, enggak ya?
1: Mas Kiki, lagu apa tadi ya? Baca lagi tadi tuh.
0: Di listnya Mas Riki. Oh, di listnya hari ini ada Leto, Ruang Rindu, Laluna, Penggalan Kisah Lama, Jikustik Saat Kau Tak Di Sini, ada Naf Yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu.
1: Ada tadi ya, nah, udahlah, yang tak bisa mencintaimu aja lah.
0: Tak bisa mencintaimu aja ya, oke deh. Ditunggu lagunya Bu Ratni ya.
1: Makasih lagi.
0: Sama-sama. Oke.
1: Masih kayak ada dua kali. Gak apa-apa ya, untuk orang tua.
0: Oke deh.
1: Gak apa-apa.
0: Dapat pahala ya.
1: Iyalah, kasih yang Kiki ya.
0: Sama-sama berani.
1: Lancar-lancar rezekinya.
0: Iya, amin.
1: Bersama si doinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni ya. Oke, kali ini kita coba sapa penelpon lainnya. Oke, ayo silakan sebelum line telepon kita tutup ya. Boleh langsung di line telepon 0618463116. Dari Opa Yudi, request lagu dari Bruri Pesolima. Hah, Pesolima. Biorori Pesolima, biarkan bulan bicara. Biar bulan bisa ngomong, asik gitu ya. Halo ya Pak Yogi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas, Mas.
0: Iya, ada yang bisa dibantu?
2: Lagunya dari Titi Sandora bisa Mas?
0: Titi Sandora judulnya.
2: Perasaan yang ditinggalkan Mas.
0: Perasaan yang ditinggalkan, sebentar kita cari dulu ya. Iya. Perasaan yang ditinggalkan. Nah ini mungkin belum rezekinya Pak Yogi ya. Tapi dari Titi Sandora ada judul lain, gimana? Raki bacain dulu. Oh,
2: kalau Mas kalau nggak ada ini aja sama Dian Bisesa Mas.
0: Dian Bisesa, judulnya apa itu?
2: Kau segalanya bagiku.
0: Kau segalanya dari Dian Bisesa ya?
2: Iya Mas.
0: Oke, ditunggu lagunya.
2: Terima kasih Mas Rigi.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, dari Pak Yogi tadi udah gabung. Kemudian kita baca pesan-pesan di WhatsApp lagi ya. Ada tadi Opa Yudi mau dengar lagu apa nih? Request lagu Obruri tadi ya, Pak Solima. Kemudian malam Bang, ini mau request lagu Grass Rock. Menembus zaman, lagunya buat yang lagi dengerin Azza, katanya gitu ya. Oke deh, kita update dulu lagu-lagunya malam hari ini ya. Pasti pendengar yang mau gabung boleh silakan langsung di WhatsApp 01 08 11 616 943.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: cantik, ada merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin.
2: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Eh, nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makasih.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah. Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan mendengar kembali di line telepon 0618463116. Halo, Ruang Rindu.
1: Good evening.
0: Good evening. Good night. Good night.
1: Kalilah sama Dr. Diki ya.
0: Iya, apa kabarnya Koko? Sehat?
1: Recover at home.
0: Alhamdulillah.
1: Tangannya sudah mulai ada kemajuan, bisa makan sendiri menggunakan sendok.
0: Oh gitu. Tangan sebelah kanan apa kiri kok?
1: Hah?
0: Sebelah kanan apa kiri?
1: Kanan.
0: Kanan ya. Iya. Iya, jadi kesusahan lah Koko nih ya beraktivitas ya.
1: Iya.
0: Oh gitu. Ya. Yang penting udah pulih ya, udah mulai pulih ya.
1: Apa?
0: Yang penting udah mulai pulih sekarang ya.
1: Ya.
0: Oh gitu. Oke lah kalau gitu. Kok kamu denger lagu apa, Ko?
1: Lagu itu Bruno Mars aja lah.
0: Lagu apa?
1: Bruno Mars Dunia Cinta.
0: Dunia Cinta. Oke, baik, nanti kita coba update lagunya ya, Ko.
1: Yang apa hari ini sudah ada list ya?
0: Purnomo Sikas ya, oke. Iya, ada di list Dunia Cinta.
1: Ada ya, Dunia Cinta
0: ada,
1: ya?
0: Ada, oke. Ditunggu lagunya, Koko.
1: Have a great job. Good luck for you.
0: Yes, thank you.
1: God bless you, your family, brother. Thank you. Bye.
0: Okay, bye. Ada Koko Bowo ya di line telepon kita. Kemudian silakan mendengar kembali dari line telepon 0618463116. Dari WhatsApp ada siapa nih ya, Mbak Nurul di Binjai mau dengerin lagu dari Leto ya Bang, Ruang Rindu. Okay, kita update lagunya. Pastinya pendengar Ruang Rindu masih akan terus hadir mengisi ruang dengar Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi ya. Baik, jadi bagi Anda mendengar, langsung aja ya. Tadi ada juga yang mendengarkan lagu dari Jikustik Saat Kau Tak Di Sini. Dan kita baca lagi pesan dari WhatsApp 0812 sekian-sekian ya. Selamat malam Bang Riki, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Lagunya aku ikutan aja Bang Riki, tapi salamnya untuk semua pendengar Setia Pro 1 ya. Salam dari Kota Seberang. Kota Seberang tuh di mana? Seberang Medan gitu maksudnya, di Belawan apa di mana? Ya udahlah kalau gitu ya. Pastinya pendengar di Ruang Rindu malam hari ini Anda boleh terus gabung dengarkan Pro 1 Medan ya. Dan bisa gabung kirimkan lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan di WhatsApp Pro 1 0811 616 943 dan juga line telepon kami di 0618463116.

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan Malam hari ini bareng Ricky di ruang dengar Anda dan tentunya di Ruang Rindu ya. Sampai di sini pendengar, tentunya Ruang Rindu hadir untuk Anda. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan dan juga berbagi cerita malam hari ini di Ruang Rindu. Salam sehat untuk Anda pendengar pastinya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan di lain waktu ya. Karena tentunya Ruang Rindu akan terus mengisi ruang dengar Anda. Besok juga akan terus ada Ruang Rindu, dan Ruang Rindu hadir setiap hari ya, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan pendengar jangan sampai ketinggalan untuk bergabung di Ruang Rindu, dan program A1 tentunya akan terus mengisi ruang dengar Anda mengudara setiap hari mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Ya, Riki ucapin terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu, yang sudah berbagi cerita juga ya. Salam sehat dan pastikan jangan kemana-mana, karena saat ini juga akan ada Just More Music mengisi ruang dengar Anda hanya di Pro 1 Medan ya. Ricky pamit dari Ruang Rindu pendengar, sampai ketemu di lain waktu dan selamat malam.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan. Anda harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda, berkomunikasi dengan baik dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani di saat baik dan buruk. Nick Cannon.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tragedi dalam kehidupan adalah saat kita terlalu cepat menjadi tua, namun terlambat untuk jadi bijaksana. Benjamin Franklin.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupanmu adalah buah dari tindakan yang kamu lakukan. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Joseph Campbell.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupan terus berkembang. Jika kita berhenti berkembang secara fisik dan mental, kita sama saja dengan orang mati. Morihei Ueshiba.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Keberanian sejati adalah ketika Anda tahu Anda akan kalah sebelum memulainya, namun Anda tetap memulai dan menyelesaikannya apapun yang terjadi.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kebahagiaan kita yang terbesar tidak tergantung kepada kondisi hidup di mana kita secara kebetulan berada, melainkan selalu disebabkan oleh hati nurani yang suci murni. Kesehatan yang baik, pekerjaan dan kebebasan untuk mengejar sesuatu tujuan dengan jalan yang sah. Thomas Jefferson.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Napoleon Hill, seorang penulis Amerika Serikat beraliran pemikiran baru, mengatakan, "Jangan menunggu. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah di mana Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah."

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan khawatir ketika Anda diacuhkan, tapi berjuanglah jadi layak untuk dikenal. Abraham Lincoln.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

0: Suatu hari, ada seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak,
1: "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan."
0: Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru,
1: "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita."
0: Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut,
2: "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?"
0: Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum kita benar-benar mengenal mereka. Karena mungkin saja kenyataan yang terjadi dapat mengejutkan kita.

sekarang sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar, di mana saja Anda berada. Medan pagi ini edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Desi Utami yang bertugas di studio Pro 1 Medan. Saatnya kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya tepat pada pukul 4:57 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi kita yang menjalankannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

0: Rabbis sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin muslimat mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ dengan topik Reconnect to Allah saat hilang arah. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat di sesi pertanyaan nanti Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0618463133 atau dari pesan WhatsApp di 0811616943. Baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tami.
0: Apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat di bulan Oktober, semangat.
0: Alhamdulillah, ya sehat dan semangat hari ini juga. Mudah-mudahan semuanya yang sedang mendengarkan kita pagi ini ya, terkhusus pendengar setiap Pro 1 Medan juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya baik, untuk kajian kita hari ini Ustadz ya, ini seputar reconnect to Allah saat hilang arah. Langsung saja kepada Ustadz, saya persilakan untuk menyampaikan mukadimahnya. Tafadhol Ustadz.
1: Baik, syukran, terima kasih kepada kami dan seluruh sahabat motivasi, inspirasi, Mutiara Pagi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la nabiyya ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. A'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Di dalam surah Az-Zumar di ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah Allah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Sahabatku, sahabat Mutiara Pagi, dengar RRI. Reconnect. Apa itu Ustadz reconnect? Ada namanya disconnect, ya. Ketika hilang daripada koneksi, tidak ada sinyal. Hilang daripada koneksi, habis pulsanya, tidak ada paketnya. Bagaimana sahabatku yang mempunyai handphone, tapi tidak ada sinyalnya, tidak bisa berkomunikasi. Disconnect namanya. Yang tidak ada paketnya, tidak bisa terhubung. Saya yang disconnect dengan jaluran seluler Radio Republik Indonesia ketika pagi ini disconnect, maka kita tidak bisa berkomunikasi. Kita tidak bisa terhubung untuk menyampaikan daripada materi ceramah ini. Itu disebut dengan disconnect, disconnection. Hilang daripada koneksi, tidak terhubung selulernya. Reconnect artinya apa? Terhubung kembali. Bagaimana cara menghubungkan kembali seorang hamba yang disconnect, yang tak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang hamba yang sepanjang usianya tidak mendirikan sholat, jauh dari Allah, kita sehari saja tanpa paket, sehari tanpa handphone, sehari tanpa sinyal, bingung keluarga. Bingung orang sekitar, di mana si fulan, di mana si fulan, tidak bisa dihubungi. Karena disconnect, tidak ada koneksinya. Kemudian ada seorang hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terhubung, tidak ada koneksinya kepada Allah. Tidak mendirikan sholat, tidak melakukan puasa, tidak berzakat berinfak, belum haji, belum umroh, tak pernah berdoa, tak pernah berzikir. Bagaimana hidup yang seperti ini? Sementara kita tinggal di alam, di bumi, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berkata kepada hamba-hamba yang sudah terhilang daripada koneksinya kepada Allah, hablum minallah, agar kembali terkoneksi, agar kembali terhubung kepada Allah. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Bagaimana engkau bekerja di RRI, bekerja di suatu kantor, tapi tidak pernah terhubung dengan kantor, tidak pernah masuk kantor, tidak pernah berhubungan dengan pimpinan. Ini pekerjaan apa? Tidak masuk ke RRI, ya, tidak pernah bekerja di RRI, tidak pernah beraktivitas, tidak terkonek, ya. Kemudian menganggap dirinya sebagai karyawan RRI. Katanya hamba Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah langit Allah, nafasnya dari Allah, semuanya dari Allah. Tapi asrafu, melampaui batas. Tinggal di bumi Allah, enggak kenal dengan Allah, enggak pernah beribadah kepada Allah, melampaui batas. Ya, yang numpang di bumi Allah tapi jauh dari Allah. Maka Allah mengatakan, hamba-hamba yang melampaui batas, berpuluh tahun kau hidup dari udaraku, dari cahaya matahariku, dari air yang kuturunkan dengannya, di bumi yang kuhamparkan dengannya, gunung-gunung yang kujaga dengannya, semua alam yang kuanugerahkan dengannya, la taqnatu. Baiklah, walaupun kau melampaui batas daripadaku, janganlah kau berputus asa dari kasih sayangku sebagai Tuhanmu. La ilaha illallah. Inilah panggilan untuk reconnect kepada Allah. Sebesar apapun dosa dan maksiatmu, sebesar apapun kau jauh berjalan di bumi Allah dalam setiap napas kehidupanmu, ingatlah kasih sayang Allah tidak pernah terputus. Sekarang pertanyaannya, apakah sahabat-sahabatku ingin terhubung kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingin berhubungan lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni dosa-dosa masa lalumu itu saat kau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka bertaubatlah, beristighfarlah. Mari kita kembali mengkoneksikan, menghubungkan kembali hubungan dengan Allah, reconnect. Dengan apa, Ustaz? Ayo kita sholat 5 waktu, 17 rakaat, 17 kali kita terhubung dengan Allah. Mari kita bertasbih, mari kita berpuasa. Ini merupakan cara kita kembali terkonek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi handphone, tapi heartphone, hati yang terhubung. Allah alam bisawab. Demikian kami sebagai mukadimah kita.
0: Baik Ustaz, kita persilakan untuk pendengar yang ingin bergabung ya melalui line telepon kita di 0618463133 atau dari WhatsApp di 0811616943 seputar reconnect to Allah saat hilang arah. Ya baik, ini pertanyaan pertama Ustaz dari Ibu Syarifah di Mencirim. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan orang yang reconnect ketika di dunia hingga menjelang ajalnya tidak bisa reconnect lagi kepada Allah?
1: Baik, subhanallah Bunda Syarifah, ya, di Manchester City Mencirim melewati titik ya kami ya. Baik, subhanallah ya. Inilah dia bagian dari tanda hati yang hidup. Ya, hati yang bertanya kemana peta jalan arah ini ingin dituju. Saat terlahir dari rahim ibu, hidup ya berhari-hari, beraktivitas berhari-hari, sibuk berhari-hari, tapi ketika mati itu datang, kemana arah yang akan dituju? Maka sabillah, betapa meruginya manusia yang tak terhubung dengan Allah Tuhan daripada yang menciptakannya sejak belum ada menjadi ada sampai dengan kematiannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dia tiada Tuhan selain dia. Allah lah yang maha hidup dan maha tegak. Al-muhyi wal mumit. Dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan. Maka dengannya Bunda Syarifah kita berdoa dalam setiap nafas kehidupan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan menuju Allah dalam setiap nafas kehidupan kita. Begitu pula kita berdoa dengannya. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah, ya Allah. Andai kata pun awalku tidak baik, ya Allah, minimal akhir daripada kehidupanku, di penutup usiaku, di senja usiaku yang kumiliki hari ini. Ya, hari ini reconnect, kembali terhubung kepadamu. Dan andai kata aku wafat hari ini ataupun esok, tutuplah usiaku dengan husnul khotimah. Inilah doa-doa kita yang kita munajahkan. Agar sisa hidup kita ini adalah hidup tola umruhu wa hasuna amaluhu. Yang dipanjangkan usianya hari ini menjadi usia kebaikan untuk terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hamba yang tidak terhubung? Itulah hamba-hamba yang disebutkan waladdallin, hamba-hamba yang tersesat. Bagaimana hidup yang tersesat? Bagaimana hidup yang tidak terhubung dengan siapapun? Subhanallah, ashabi fillah. Semoga Allah mengampuni kita, membuka hati kita, begitu juga orang-orang yang kita sayangi, agar terbukalah hati dan ada cahaya dalam gelapnya. Minaz zulumati ilan nur. Seperti orang yang berjalan dalam gelap tanpa cahaya. Bagaimana? Tiap hari berangkat kerja, bekerja, lelah, habis kemudian bergaji, bergaji, habislah gajinya, begitulah setiap harinya, ya, sampai tua, sampai pensiun, tak bergaji lagi, tak kenal Allah, tak ada cahaya dalam kehidupan. Andai kata tubuh ini butuh makan, sahabat, maka sejatinya hati kita juga butuh makanan. Di makanan jiwa tidak sama dengan makanan raga. Maka ketika kita makan 3 kali sehari minimal, Allah memberikan makanan jiwa kita untuk sholat 5 waktu dengan 17 rakaatnya. Allah alam bisa.
0: Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz, ini dari Shinta di Binjai. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah membaca Al-Quran dan berzikir adalah salah satu usaha kita agar tetap menjaga hubungan kepada Allah? Karena terkadang banyak beberapa fenomena zaman sekarang yang kita jumpai adalah orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Mereka kebanyakan lebih mengandalkan saran-saran medis untuk berkunjung ke psikolog. Tapi mereka terkadang abai mengingat Allah. Saat kita memberikan suatu nasihat, terkadang mereka mengabaikan nasihat tersebut di saat mereka curhat seputar masalah hidup. Lalu kemudian kita menyarankan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, tapi kebanyakan rata-rata mereka mengatakan belum mempunyai bekal yang cukup, sementara Allah sendiri maha penerima taubat. Bagaimana cara kita bersikap menghadapi hal seperti itu, Ustaz?
1: Assalamualaikum Muhammad. Bu Hinta dari Robin, rombongan anak Binjai, ya. Ana inda zanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku terhubung dengannya ketika dia mengingatku. Dan salah satu cara terbaik mengingat Allah adalah membaca ayat-ayat Allah. Saat sholat kita berkomunikasi dengan Allah. Saat membaca surat kalam. Surat cinta dari Allah. Setiap hurufnya. Setiap daripada kalimat dan katanya. Setiap daripada ayatnya. 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Itulah surat cinta yang menghubungkan kita dengan Allah. Penunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan dengannya kami menurunkan Al-Quran sebagai syifa. Sebagai obat. Begitulah orang yang tidak terkonek. Mbak Sinta, ya. Itulah tidak terkonek. Kita sampaikan beginilah pesan Allah. kita sampaikan mari dekat kepada Allah, apa dikatakan? Belum connect, sinyalnya belum sampai, belum siap, belum ada ilmu. Itu terhijab hatinya, tertutup mata batinnya, gelap hilang, jalan gelap tanpa cahaya, tak ada arah, tak tahu kanan, tak tahu kiri, tak tahu timur, tak tahu barat, utara, dan selatan. Begitulah orang yang lama tidak terkonek, tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah berkata dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, ini disebutkan yang kita bacakan tadi, wa in taqarraba ilayya bisibrin, andai kata hambaku itu mendekatiku dengan bisibrin, dengan sejengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, maka aku akan mendekatinya dengan cara sehasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, jikalau hambaku itu mendekatiku sehasta, maka akan kudekati dia dengan sedepah. Wa in atani yamsi ataitu harwala, andai kata hambaku ingin terkoneksi kembali denganku dengan cara berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan cara melompat adanya. Sedikit ilmunya baca Quran Ustaz, ya tata, apa itu Ustaz, kata Nabi Muhammad, terbatah-batah dia baca Quran itu. Bagaimana Ustaz? Allah, dia terbata-bata, Allah beri pahala setiap hurufnya 10 pahala. Laisa alif lam mim harfun, bukan alif lam mim itu harfun, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun, bayangkan itu. Ya, Sinta dan seluruh sahabat Mutiara Pagi, inilah dia Allah ingin terkoneksi dengan hamba. Allah membuka jaringan yang cukup luas. Tidak perlu handphone, tidak perlu sinyal, tidak perlu apapun. Allah hanya membutuhkan hatimu, heartphone yang terhubung kepada Allah. Subhanallah. Semoga Allah membuka cahaya, membuka mata yang gelap. Jadi siapapun yang datang kepada kita dalam rangka ingin terkonek kembali, reconnect kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik, Ustadz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Aini SPD. Bagaimana cara kita, Ustadz, untuk mengajak menantu dan anak kita agar mereka mau sholat?
1: Iya. Karena ini, Ibu, urusan hapon. Bukan urusan handphone, ya. Urusan hati yang sudah tertutup bertahun-tahun. Bayangkan ketika Tami dan seluruh sahabat Mutiara Pagi, sejak dia jauh dari Allah, tidak sholat, tidak puasa, hamba ini berjalan, ashabus shimal, ke sebelah kiri, ashabul yamin, ke sebelah kanan, begitulah dalam surah Al-Waqi'ah, bukan? Maka ketika dia berjalan ke sebelah kiri, ashabi filah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun dia berjalan ke arah kiri, jauh dari Allah, 10 tahun, Kemudian sang ibu memanggilnya, hei anakku, hei mantuku, hei cucuku, sudah puluhan tahun dia berjalan, engkau memanggilnya? Tak ada sinyalnya, tak ada haponnya, tidak ada hati yang bisa terhubung dengannya. Bagaimana caranya, Ustaz? Menghidupkan kembali hatinya agar menemukan sinyal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan hati adalah urusan langit. Urusan langit adalah urusan suara. Suara doa yang kemudian menembus batas langit arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita doa-doakan setiap harinya. Kita mengatakan, ihdina. Ya Allah, tunjukkanlah kami. Rabbana, duhai Tuhan kami. Tidak disebutkan dengannya aku saja. Ihdina itu kami. Aku, anakku, suamiku, cucu dan keturunanku, mantuku, besanku, saudara-saudara, kandungku, saudara, sepupuku, sahabat-sahabat dalam kesolehanku. Ihdina. Maka dikatakan kami. Disitulah kita berdoa sejatinya. Bayangkan daripada anak kita, mantu kita, cucu kita, siapapun yang terhubung dengannya, ihdina. Bahkan bagi siapapun yang belum menemukan hidayah Islamnya, hidayah imannya, berikut hidayah sholatnya. Maka doa, doa, doa. mendoakan dengan hati yang tulus. Sebagaimana Nabi Muhammad mendoakan Umar bin Khattab yang ingin membunuhnya. Allahumma aizal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakanlah agama ini dengan Umar. Nabi Muhammad mendoakan kaum Taif yang kemudian mengusir dan menyiksanya. Ya Allah, jadikanlah daripada anak-anak yang keluar, daripada tulang sulbinya, keturunannya, mak bapak yang belum Islam, ayah atuk, nenek kakek yang belum Islam, tapi esok cucu keturunannya, semua adalah maya'budullah yang menyembahmu, wala yusrika bihi syai'ah, dan tidak yang berlaku syirik kepadamu. Allahumma salli Muhammad, sekarang Taif menjadi kota seluruhnya Muslim. Umar bin Khattab bukan hanya masuk Islam. Umar bin Khattab menjadi khalifah yang dijamin masuk surganya. Semoga doa ini terus termunajah kepada orang-orang yang kita sayangi. Ada Al-Fatihah yang kita titipkan dalam setiap ibadah-ibadah kita. Satu anak, satu Al-Fatihah. Satu mantu, satu Al-Fatihah. Setiap waktu sholat kita. Ditambah sholat-sholat tahajud, sholat-sholat sunnah lainnya. Allah alam bisawab.
0: Ya baik Ustadz, kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Noh di Palu Kurau. Ustadz, bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kita dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini?
1: Subhanallah Pak Noh, aqimus shalah, tetap dirikan sholat. Berhubung kita pagi ini dengan subuh kepada Allah, kita sebut-sebut nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira subhanallahi bukrata wa asila. Summa ba'da. Terhubung kita dengan Al-Fatihah yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'da. Terhubung kita dengan ayat yang kita baca. Surat yang kita baca. Allahu Akbar. Kita sebut lagi nama Allah. Kemudian kita bertasbih kepada yang subhan rabbil azimi wa bihamdi dalam ruku kita. Iktidal kita. Sujud kita, Allah, Allah, Allah, kita panggil-panggil. Sudah berapa ratus kali kita panggil Allah pagi ini dalam zikirmu dan takbirmu. Kemudian terhubung lagi kita nanti salat sunat syuruq. Halnya seperti haji dan umrah dua rakaat. Terhubung salat sunat duha. Terkoneksi lagi nanti salat zuhur. Kemudian asar. Kemudian maghrib. Kemudian isya. Tertidur kita, terhubung kita dengan tahajudnya, dengan subuhnya. Begitulah setiap hari, Pak Noh. Terus bagaimana kita hilang, disconnect daripada Allah? Mustahil. Karena setiap waktu, setiap saat, agar dibasuh dengan wudhunya. Batin dibasuh dengan zikirnya. Semoga ini jalan. Kita menjadi hamba yang terus terhubung. Wafat dalam keadaan wudhu suci kita. Wafat dalam perjalanan. Saat sholat kita atau menuju waktu sholat yang telah kita niatkan dengannya. Husnul khotimah insyaAllah. No, dan seluruh sahabat mutia. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Aslah di Laudendang. Ustadz, kalau perasaan kita seakan-akan amal ibadah kita itu tak ada apa-apanya dibanding orang-orang terdahulu, serasa minder sama Allah, itu bagaimana Ustadz?
1: Wallahu a'lam sayyidina Muhammad. Menjadi tanda halawatul iman, manisnya iman itu, ya, salah satunya menjadikan Allah dan Rasulullah, ya, asyaddul hubba, ya, asyaddul hubban, adalah setinggi-tinggi, sebesar-besar cinta kita. Kecemburuan yang dibolehkan oleh Allah dan baginda Nabi adalah kecemburuan dalam harta yang disedekahkan. Kecemburuan dalam ibadah yang dilebihkan. Ada rasa cemburu. Ada rasa kita kecil diri. Di hadapan para salafus saleh. Orang-orang yang terdahulu. Hidup bersama Nabi. Dekat dengan Nabi. Dapat doa langsung dari Nabi. Bersedekah di hadapan Nabi. Semua harta dia berikan. Apa yang kau berikan wahai Abu Bakar untuk agama Allah ini? Seluruh hartaku wahai kekasih Allah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, Allah dan Rasul-Nya. Ketika Umar bin Khattab sholat, terbayang daripada kebun yang akan panen. Ia datang kepada baginda Nabi. Nabi, ini kebunku mengganggu khusyuk sholatku kepada Allah. Terus kata Nabi, kuwakafkan semua kebunku yang ingin panen ini kepada agama Allah. Agar tidak mengganggu jiwaku menuju Allah. Begitulah orang-orang terdahulu dalam kesolehannya menampilkan daripada kebaikan ibadahnya di hadapan kekasih Allah agar mendapatkan daripada pahala ridho Allah dan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW. Wala'iyadzu billah, inilah kita dilindungi Allah, Wasra dan seluruh sahabatku, ada kecemburuan hati dalam urusan akhirat, bersih hatimu. Tinggi sinyalmu menuju Allah. Banyak orang yang iri hati dalam urusan dunia saja. Maka hari ini kita harus iri hati kepada kesolehan orang-orang dengan hartanya banyak sedekahnya, dengan ilmu banyak dalam kebaikan dakwahnya, ya, dengan waktu dan kesehatan banyak dalam sujud dan ibadahnya. Wallahualam.
0: Ya, baik Ustaz, karena kita

0: untuk mengeluarkan kita selaku manusia dalam kegelapan menuju cahaya yang tidak terkoneksi kepada Allah, tidak terhubung kepada Allah, gelap hidupnya berpuluh tahun, berbulan-bulan ashabifillah. Mari coming back to Allah, kembalilah kita kepada Allah agar Allah memberikan cahaya dalam kehidupan kita, agar kita diberi jalan terang benderang ila siratil azizil hamid, menuju jalan Allah. Allah lah yang maha perkasa dan Allah lah yang maha kasih. Semoga peta hidup yang telah hilang arah, kompas yang telah hilang daripada timur dan baratnya, utara dan selatannya, terbopoh-bopoh kita, tertatih-tatih kita menjalani kehidupan dan sementara ini. Pagi ini kita temukan cahaya itu, kita temukan jalan itu, terhubung lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, hayyalal falah. Ayolah, kita terkoneksi lagi dengan Allah dalam sholat-sholat kita, dalam Al-Quran, dalam puasa yang kita lakukan dengannya. Hayyalal falah, agar kita menuju kemenangan sejati bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Allah, tolonglah kami agar kembali reconnect, kembali terhubung kepadamu, selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan sisa usia kami hanya menjadi bagian jalan mengingat, bersyukur kepadamu, dan husnya ibadati, semakin baik ibadah kami ya Allah, yang kami persembahkan di sisa usia yang ada. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami terhubung kepadamu, kepada agamamu dan ketaatmu. Walhamdulillahirrabbilalamin. La'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiraya Meski yang sudah berkenan meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini. Tentang reconnect to Allah saat hilang arah. Semoga dengan apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat, dan semoga Ustadz sehat-sehat, senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih, dan kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan Berita Pagi.
1: Sudah berkoordinasi dengan beberapa perusahaan bagaimana mereka menjaga distribusi itu tidak hanya untuk pemahaman dari SDB.
2: Pemahaman tentang visi misi pembangunan dan juga bagaimana menjaga kota kita sendiri, kepedulian antar kita sesama, itu butuh dari dalam diri kita masing-masing.
0: Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara jaga stabilitas harga pangan melalui subsidi ongkos angkut dan penguatan distribusi. Wali Kota Medan menekankan kinerja jajaran pemerintah Kota Medan harus berorientasi pada masyarakat, bukan sekadar memenuhi penilaian atasan. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Desi Utami. Harga cabai merah di pasar CIC Kambing Medan masih terpantau tinggi di kisaran Rp80.000 per kilogram, meski turun tipis dari sebelumnya sebesar Rp100.000, sementara harga cabai hijau dan tomat mengalami kenaikan. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Lubis.
3: Jual ini hari 80, agak turun.
4: Harga cabai merah di pasar CIC Kambing Kota Medan Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp100.000 per kilogram. Namun harga cabai hijau dan tomat justru mengalami kenaikan. Hal ini disampaikan oleh salah seorang pedagang cabai di pasar tersebut, Siregar. Ia mengatakan harga ini sudah berlaku sejak hari Senin. Sebelumnya harga cabai merah menyentuh angka Rp100.000 per kilogram pada hari Sabtu dan Minggu.
3: Jual ini hari 80, agak turun. Sebelumnya 100, bahkan ada di bawah 80, saya di kota, tapi jelek. Cuma 2 hari itu, Sabtu Minggu. Nah, 2 hari ini agak melanjlok. 2 hari ini udah 80, 70 pun ada.
4: Lebih lanjut, Siregar mengatakan cabai hijau dan tomat justru mengalami kenaikan harga. Cabai hijau kini dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram yang sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram. Tomat kini dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram dari sebelumnya dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram. Siregar menyebut harga bawang merah dan bawang putih masih stabil. Bawang merah dijual dengan harga Rp24.000 hingga Rp26.000 per kilogram tergantung jenisnya. Dan bawang putih dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Sementara itu, salah seorang pedagang beras, Ihsan, mengatakan saat ini beras dijual dengan harga antara Rp15.500 hingga Rp17.000 per kilogram berdasarkan jenis berasnya.
5: 15,5 itu agak keras dia, biasanya untuk nasi goreng atau untuk lontong. 16 sedang, yang lembut untuk makan biasanya 17. Itu akhir-akhir ini ada naik 500 per kilonya, semua jenisnya.
4: Lebih lanjut Ihsan mengatakan, kenaikan harga sudah selama sekitar 2 minggu terakhir. Ia menyebut pembeli biasanya membeli beras langsung sekarung dengan berat 5 kg, namun ada sesekali yang membeli dengan berat 1 kg. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: 500 per kilonya.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya menjaga stabilitas harga pangan melalui subsidi ongkos angkut dan penguatan distribusi. Laporan disampaikan Siti Salha.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan berbagai upaya strategis dalam menjaga kestabilan harga pangan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provsu, Evan Botung Daulay, dalam konferensi pers pada Selasa, 6 Oktober 2026. Evan menjabarkan, intervensi yang dilakukan yaitu subsidi ongkos angkut serta menjaga distribusi daging ayam untuk pemenuhan pasar bagi masyarakat umum. Ia menjelaskan, subsidi ongkos angkut ini dilakukan karena ada potensi kenaikan BBM ke depannya. Selain itu, ia juga mengungkapkan kenaikan harga daging ayam dipengaruhi oleh aktifnya permintaan SPPG.
1: Kami sudah berkoordinasi dengan distributor ataupun perusahaan seperti Kopar, Japar, itu kami sudah berkoordinasi bagaimana mereka menjaga distribusi itu tidak hanya untuk pemenuhan dari SPPG, tapi juga untuk pemenuhan pasar di masyarakat umum.
6: Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Kanwil 1, Rido Pamungkas mengatakan, pemerintah bersama dengan KPPU harus bersinergi dalam menjaga stabilitas harga pangan.
7: Masyarakat kemudian menemukan harga yang sangat tinggi, mungkin akan terpantau juga oleh pihak pemerintah. Ini yang kemudian dicari tahu penyebabnya ada di mana.
6: Lebih lanjut, Rido mendorong KPPU untuk menindaklanjuti setiap dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pengendalian harga pangan dapat terus berlanjut sehingga tidak merugikan masyarakat. Siti Salha melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat Sumatera Utara mendukung Polda Sumut dalam memberantas narkotika sampai hulu karena peredaran narkotika sudah merambah hingga ke pelosok daerah dan melibatkan anak-anak di bawah umur. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
8: Di bawah pemberantasan narkoba itu dia dari hulu ke hilir.
9: Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika atau DPD Granat Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi Polda Sumatera Utara yang telah berhasil mengungkap 3 kasus peredaran narkotika dengan total barang bukti mencapai 244 kg sabu belakangan ini. Menurut DPD Granat Sumatera Utara, keberhasilan tersebut sebagai bentuk komitmen Polda Sumatera Utara dalam memberantas peredaran gelap narkotika serta memutus jaringan distribusi narkoba. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Granat Provinsi Sumatera Utara Sastra dalam keterangannya diterima Selasa 6 Oktober 2026 mengatakan berikan dukungan terus kepada Polda Sumatera Utara dalam memberantas narkotika sampai hulu ke hilir. Ia menceritakan keprihatinan mendalam bahwa peredaran narkotika yang sudah merambah hingga ke pelosok daerah dan melibatkan anak-anak di bawah umur memang menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa khususnya di wilayah Sumatera Utara. Ia menginginkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat baik tokoh agama, tokoh pemuda maupun warga sipil. Sangat krusial bagi Polda Sumatera Utara untuk memberantas jaringan secara total dari hulu hingga ke hilir.
8: Bahwa bahaya narkoba ini sangat membahayakan. Oleh karena itu, jangan ada rasa ragu akan takut dari masyarakat untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum bila mana mengetahui ada peredaran-peredaran narkoba di sekitar kita. Karena tujuan kita untuk menyelamatkan. Begitu kita sudah tersentuh narkoba, kita akan sulit melepaskan. Itu menyambut baik dan memberi apresiasi kepada Polda Sumatera Utara. Nah, yang perlu kami sampaikan bahwa peredaran gelap narkoba ini bukan hanya menyasar ke perkotaan, tapi sudah menyasar ke desa-desa, bahkan dusun-dusun yang terkecil. Kemudian juga yang sangat memprihatinkan kita adalah sudah menyentuh kepada anak-anak.
9: Upaya pencegahan sejak dini di lingkungan keluarga dan sekolah kini menjadi sama penting demi melindungi generasi muda. Pihaknya, dari pengurus DPD Granat Sumatera Utara berkomitmen kuat untuk selalu menyuarakan demi mewujudkan lingkungan yang aman dan sehat, yang mulai dari pencegahan dari diri sendiri, lingkungan, keluarga maupun organisasi. Ia mengajak seluruh elemen berkontribusi aktif untuk melaporkan jika melihat pengguna ataupun pencandu narkoba kepada pihak berwenang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agama berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan guru dan memperkuat kualitas pendidikan madrasah. Laporan disampaikan Suyanto Sitepu.
10: Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Sapi'i menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk memperjuangkan kesejahteraan guru dan memperkuat kualitas pendidikan madrasah. Dukungan tersebut berupa anggaran, peningkatan infrastruktur, serta lingkungan belajar yang aman menjadi bagian penting dalam menyiapkan peserta didik yang berprestasi dan berakhlak mulia. Hal tersebut ditegaskan Wamen saat memberikan pembinaan dan silaturahmi dengan guru, siswa serta wali siswa di Madrasah Aliyah Negeri MAN 3 Medan. Menurut Romo Muhammad Sapi'i, besarnya kontribusi pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama perlu diimbangi dengan dukungan anggaran yang profesional. Ia menyebutkan jumlah peserta didik di bawah naungan Kementerian Agama mendekati 16 juta orang. Wamen juga menyampaikan bahwa perhatian pemerintah terhadap madrasah dan pesantren menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dukungan pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan diharapkan dapat menjangkau kebutuhan madrasah di berbagai daerah.
11: Yang bisa meruntuhkan sendi-sendi moralitas, membunuh lantakan ajaran agama, dan akan menghabisi generasi berikutnya. Ini meruntuh lantakan sendi-sendi moral dan pokok-pokok ajaran agama. Karena itu ini harus diperangi.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Ahmad Kosbi menyampaikan apresiasi atas perhatian Wakil Menteri Agama terhadap pengembangan pendidikan madrasah di Sumatera Utara. Ia mengatakan, madrasah di Sumatera Utara terus menunjukkan capaian akademik yang membanggakan. Menurut Ahmad Kosbi, potensi tersebut menjadi modal untuk terus memperkuat pembinaan akademik dan karakter peserta didik. Suyanto Setepu melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas mendorong jajaran pemerintah Kota Medan untuk mengedepankan integritas dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas. Riko menekankan kinerja aparatur harus berorientasi pada masyarakat, bukan sekadar memenuhi penilaian atasan. Laporan selengkapnya disampaikan Raihan Putri.
13: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas mendorong jajaran pemerintah Kota Medan untuk menunjukkan integritas dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas kepada masyarakat. Menurutnya, kinerja aparatur pemerintah tidak hanya dinilai dari kepatuhan kepada atasan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Riko mengatakan masih banyak aparatur di lingkungan Pemko Medan yang memiliki integritas dan semangat dalam menjalankan pengabdian. Ia meminta potensi tersebut terus dilihat dan diberikan apresiasi sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja aparatur. Di sisi lain, Riko juga mengingatkan agar aparatur yang membutuhkan perbaikan mendapatkan perhatian dan evaluasi. Hal itu berkaitan dengan pemahaman terhadap visi dan misi pembangunan serta kepedulian dalam menjaga kota dan melayani masyarakat. Riko menegaskan jajaran Pemko Medan harus berlomba menunjukkan kinerja terbaik, bukan semata-mata untuk mendapatkan penilaian dari pimpinan. Menurutnya, pemerintah hadir sebagai pemantau dan evaluator, sementara ukuran penting dari pengabdian adalah ketika masyarakat dapat merasakan pelayanan dan menaruh harapan kepada aparatur pemerintah.
14: Dibutuhkan atensi agar diperbaiki dan dievaluasi dari wilayah kita sendiri. Karena memang pemahaman tentang visi misi pembangunan kota dan juga bagaimana menjaga kota kita sendiri, kepedulian antara kita sesama, itu butuh dari dalam diri kita masing-masing agar bisa kita tunjukkan pengabdian kita kepada masyarakat. Dan pesan bagi yang lain, mari kita berlomba-lomba menunjukkan kinerja bukan hanya kepada atasan, nggak pergi atasan untuk apa? Kami adalah pemantau untuk menentukan baik buruk, mengevaluasi dan sebagainya. Tapi tunjukkan kepada masyarakat.
13: Lebih lanjut, Riko berharap nilai pengabdian tersebut diterapkan seluruh jajaran pemerintahan. Dengan demikian, aparatur Pemko Medan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab kepada masyarakat. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Medan mengusulkan perubahan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan memastikan program lebih tepat sasaran. Laporan disampaikan Andreas Purba.
15: Melalui ranperda ini, DPRD Kota Medan berharap kebijakan penanggulangan kemiskinan.
16: DPRD Kota Medan mengusulkan perubahan peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Sri Rezeki, dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Dewan, Senin 5 Oktober 2026. Sri Rezeki menyebut perubahan aturan diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya ini juga diharapkan memperkuat efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Ia pun mendorong agar penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan.
15: Melalui ranperda ini, DPRD Kota Medan berharap kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi harus diarahkan pula pada peningkatan kapasitas, pemberdayaan, perluasan, kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat miskin dapat secara bertahap meningkatkan kualitas hidup dan kemandiriannya.
16: Lebih lanjut, Sri Rezeki mengatakan perubahan regulasi tersebut juga mencakup pembaruan data kemiskinan secara berkala agar program pemerintah lebih tepat sasaran. Selain itu, DPRD mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan lembaga sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Andreas Purba melaporkan.
15: Dan kemandiriannya.
0: Badan Pengawasan Obat Makanan BPOM Medan menghadirkan inovasi andaliman untuk memudahkan pelaku UMKM mendapatkan informasi dan pendampingan dalam mengurus sertifikasi hingga izin edar produk. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
17: Tahun 2026 kita kembangkan dengan nama
18: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Medan menghadirkan inovasi andaliman aksi nyata dampingi dan peduli UMKM untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan informasi dan pendampingan dalam mengurus sertifikasi serta izin edar produk. Ketua Tim Pendampingan UMKM, Emiza Dewi, mengatakan andaliman merupakan pengembangan dari dua inovasi sebelumnya, yaitu si paten dan si jempol pemandu. Jika sebelumnya informasi dan pendampingan masih dilakukan secara terpisah, andaliman mengintegrasikannya dalam sistem digital.
17: Tahun 2026 kita kembangkan dengan nama andaliman tadi, tapi dengan sistem yang digital, di mana nanti di aplikasi andaliman ada informasi-informasi yang sudah ada di si paten tadinya, kemudian ada juga program pendampingan yang kita kemas di dalam suatu aplikasi.
18: Lebih lanjut, Emiza mengatakan pendampingan tetap diperlukan karena sebagian pelaku UMKM masih kesulitan menerapkan persyaratan secara teknis meski informasi sudah mudah diperoleh melalui internet. Pendampingan mencakup penyiapan sarana produksi, dokumen mutu, bimbingan teknis, hingga proses sertifikasi dan penerbitan izin edar. Emiza mengatakan izin edar penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap mutu dan keamanan produk serta membuka peluang perluasan pasar. Ia mendorong pelaku UMKM segera menyiapkan legalitas usaha, sarana produksi yang sesuai, serta memastikan proses produksi memenuhi aspek sanitasi dan higienitas. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
17: Kita kemas di dalam satu aplikasi.
0: Lokakpom Kota Gunung Sitoli melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan terhadap sarana distribusi dan produksi pangan, serta sarana distribusi obat, kosmetik, dan obat tradisional di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Laporan disampaikan Ida Rahmi Telom Banua.
19: Sebagai bagian dari komitmen terpenuhinya standar keamanan, mutu, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Lokakpom di Kota Gunung Sitoli melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan terhadap sarana distribusi dan produksi pangan, serta sarana distribusi obat, kosmetik, dan obat tradisional di wilayah Kabupaten Nias Selatan. PLT Kepala Lokapom Kota Gunung Sitoli, Ucok John Royagustamba SSC mengatakan, pelaksanaan pengawasan ini merupakan bagian dari upaya strategis Lokapom di Kota Gunung Sitoli dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan secara profesional, terukur, dan berkesinambungan. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai pemenuhan ketentuan pada sarana yang diawasi, serta memastikan penerapan standar yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung peredaran obat dan makanan yang aman dan bermutu.
20: Tentu memang untuk di UBT baru ini, di kantor Lokapom ini, fungsi yang kita paling tonjolkan itu yaitu inspeksi KIE. KIE itu komunitas informasi dan edukasi. Jadi kita melakukan inspeksi ke sarana. Itu merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan kita. Tetapi ada juga fungsi KIE, fungsi di bidang infokom. Kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Kita berikan pemahaman terkait obat-obatan dan makanan. Obat-obatan yang baik untuk dikonsumsi itu seperti apa?
19: Disampaikannya, komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam menghadirkan pengawasan yang responsif terhadap dinamika peredaran produk di masyarakat. PLT Kepala Lokapom Gunung Sitoli menyampaikan, melalui pengawasan yang konsisten dan berintegritas, Lokapom di Kota Gunung Sitoli terus memperkuat upaya perlindungan masyarakat sekaligus mendorong pelaku usaha untuk senantiasa memenuhi ketentuan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Ia menegaskan Lokapom di Kota Gunung Sitoli terus mengawal keamanan dan mutu obat dan makanan dan memperkuat perlindungan masyarakat. Ida Rahmi Telom Banua melaporkan.
0: Peragaan informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal resmi kami www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, apa kabar hari ini? Semoga semuanya makin sehat, makin semangat hari ini dan makin berbahagia selalu ya. Menyambut Rabu pagi ini dengan antusias yang luar biasa. Bersama saya Desi Utami yang masih terus hadir untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan hadirkan informasi cuaca sesaat lagi dan juga informasi harga kebutuhan pokok. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Saudara pendengar masih bersama kami di Medan Pagi ini. Kita akan update informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026 bersama dengan prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Ada Bang Devri yang akan menyampaikan laporan selengkapnya. Selamat pagi Bang Devri.
1: Pagi Kak Tami.
0: Ya, silakan Bang Devri untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya, terima kasih Kak Tami Studio. Selamat pagi pendengar setia RRI Pulau 1 Medan, bersama saya Devri, perakirawan cuaca BMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Nias Selatan. Kemudian pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Humbangas Sundutan, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Samosir, Simalungun, Kepulauan Nias, Dairi, Deli Serdang, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Humbangas Sundutan, Langkat, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari masih berpotensi di hujan ringan di wilayah Medan, Binjai, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 100%, angin dari selatan hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot pada pantauan tanggal 6 Oktober 2026, terdapat satu titik panas yaitu di wilayah Humbangas Sundutan. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan sedang yang dapat disertai terhadap angin kencang di wilayah pantai timur, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bang Devri, prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan sudah mengabarkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.

0: dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Medan pagi ini. Saudara pendengar, kita akan update informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026 bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu Tani, pagi pendengar semua.
0: Kabar baik pagi ini, Pak Gun?
1: Ya, baik ya, Bu. Ya, baik.
0: Iya, apakah untuk informasi harga pangan hari ini juga ada kabar baiknya ini, Pak Gun? Silakan informasi selengkapnya.
1: Iya, Bu, ya, nanti ya. Kita mulai, Bu.
0: Iya, silakan Pak Gun, ya.
1: Oke, ya. Jadi gini ya, pemirsa ya, pendengar semuanya. Jadi kalau kita lihat pada perdagangan pagi hari ini itu cabai merahnya masih dalam tren naik, sementara untuk cabai rawit dan beberapa komoditas yang lainnya seperti cabai capa itu justru mengalami penurunan. Jadi memang di sini kita melihatnya ya, ada beberapa hal yang perlu diwaspadain oleh para konsumen, di mana memang volatilitas harga cabai itu masih cukup tinggi. Kalau kita lihat ya, cabai rawit pagi hari itu di kisaran angka 58.000. Ini agak sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kemarin yang sempat di angka 60.000. Hanya selisih 2.000 rupiah ya, sekitar di situlah. Kalau nanti kalau konsumen apa para ibu rumah tangga asal tradisional itu melihat ada harga cabai yang sedikit mengalami penurunan. Yes. Tetapi yang jadi persoalan adalah kita melihatnya harga cabai merah justru naik ini. Cabai merah kalau kemarin di kisaran angka 75, pagi hari ini di angka 78. Itu satu pedagang yang kita bandingkan. Tetapi realitanya di lapangan, itu harga cabai merah berada di kisaran angka 75, ya 78 hingga 85.000 rupiah per kilo. Artinya nanti para ibu rumah tangganya akan, ya saya juga nggak tahu ya, apakah nanti mereka akan berhadapan di harga mana nih pada saat bulannya pada pagi hari ini. Karena memang harganya itu 78 hingga 85 di level pedagang tradisional, di pasar tradisional. Kalau misalkan membelinya di kedai, ya di toko kelontong yang dekat rumah kita nih, nah ini akan harganya akan bisa menyentuh Rp90.000 per kilogramnya. Jadi memang akan ada variasi harga yang cukup banyak di lapangan yang saya pikir nantinya akan ya lagi-lagi ya akan membuat para ibu rumah tangga itu deg-degan lah ya dengan kondisi perubahan harga yang cukup signifikan ya. Fluktuasinya itu sangat tajam nih dalam beberapa pekan terakhir setidaknya hingga satu atau dua pekan ke depan bahkan. Muncul kemudian ada cabai hijau di kisaran angka Rp45.000 per kilo. Ini masih stabil. Sementara cabai capa turunnya dari Rp85.000 ke Rp76.000 per kilogram. Oke, jadi memang variasinya cukup banyak. Harganya masih sangat volatile. Dan saya berharap para ibu rumah tangga itu cukup ini ya. Sangat berhati-hati ya. Ada baiknya berbelanja. Itu keliling dulu nih. Semua pedagang. Kalau memang ada waktu, semua pelaku dagang itu didatangin gitu kan ya, dicek mana harga yang paling murah. Karena memang data yang terbaru yang saya dapat ini harga cabai merah di beberapa tempat tuh ada yang menyentuh Rp88.000 per kilogram di pasar tradisional. Jadi memang rentang angkanya itu 78 hingga 88. Ada perbedaan harga yang cukup signifikan ya, sekitar Rp10.000 per kilogram ya. Besok kemudian bawang putih di kisaran angka Rp28.000 per kilo, bawang merah masih stabil di kisaran angka Rp30.000 per kilo setelah naik ya, kemudian Rp2.000 per kilo untuk bawang merahnya. Selanjutnya harga daging ayam masih Rp41 hingga Rp47 ya setelah turun ya, kemarin ya, dua minggu yang lalu kalau kita lihat itu di angka Rp43. Besok kemudian harga telur ayam yang masih berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir, daging sapi turun nih, daging sapi Rp140 hingga Rp160, jadi memang ada sedikit penurunan untuk harga daging sapinya. Nah ini kalau kita lihat kemarin informasi yang kita kumpulkan, yang kita kolek di lapangan itu penurunan harga daging sapi lebih dipengaruhi oleh faktor penurunan harga bahan sapi bakalan ya. Jadi memang kondisinya itu berpeluang untuk stabil dalam waktu yang lama. Karena memang daging sapi ini adalah komoditas yang jarang bergerak, berubah dengan cepat maksud saya. Artinya mereka itu kalau bisa akan berubah, dia akan bertahan dalam waktu yang cukup lama, baru selanjutnya nanti akan mengalami perubahan. Nah, kondisi seperti ini nih yang bisa mendorong terjadinya kalau misalkan kita bilang dengan penurunan harga seperti ini ya, bisa berpeluang untuk mendorong terjadinya deflasi di bulan Oktober ini. Selanjutnya ada harga beras yang masih Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo. Terus kemudian ada harga minyak goreng curah yang masih Rp19.000 per kilogram, dan ada harga gula pasir yang masih berada di kisaran angka Rp18 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Jadi memang harganya itu masih relatif stabil ya sejauh ini. Nah kita masih akan terus memantau bagaimana situasi ya gelombang El Nino itu dampak buruknya itu sejauh mana terhadap sektor pertanian kita. Karena memang kalau misalkan sangat buruk ya, ini saya pikir harga beras masih sulit untuk turun. Padahal kita tengah memasuki musim panen raya nih untuk wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya ada harga ikan tongkol yang masih berada di kisaran angka Rp30.000 per kilo ya hari ini ya. Ini masih relatif sama, Rp36.000 untuk harga ikan dencis ya. Jadi dencis masih sama dibandingkan kemarin Rp36.000-an. Ikan kembung Rp42.000 ini juga masih sama. Udang di angka Rp80.000 dan ini juga masih bergerak di angka yang cukup stabil. Oke, di situ kemudian ada harga kol Rp5.000 per kilo, ini masih sama. Kentang Rp9.000 per kilogram, ini juga masih sama. Buncis Rp16.000 per kilo, juga masih sama. Wortel Rp13.000 per kilo, ini juga masih sama. Ya, daun sope juga masih sama di kisaran angka Rp20.000 per kilogram. Sementara terakhir harga tomat, ini berada di kisaran angka Rp14.000 per kilogram atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan kemarin yang berada di kisaran angka Rp12.000 per kilogramnya. Jadi secara keseluruhan ya saya masih melihat perubahan harga yang terjadi pada beberapa komoditas yang ada di Sumatera Utara ini masih terlihat akan terjadi dalam jangka waktu pendek ya. Jadi sehingga saya berharap para konsumen tetap berbelanja dengan bijak ya, karena memang dengan volatilitas yang tinggi jangan sampai terjadi panik buying menimbun dalam jumlah angka yang signifikan, karena pada dasarnya ini bisa memicu kerugian. Jauh ini kita masih terus memantau pasokan-pasokan dari luar wilayah Sumatera Utara seperti dari Aceh yang menyuplai kebutuhan cabai yang ada di sebagian Sumut. Tetapi jangan salah ya, untuk sekarang ini produksi yang terjadi di suatu wilayah itu memiliki potensi demand yang sangat besar dari wilayah lainnya. Jadi memang nggak bisa dijamin juga bahwasanya di saat nanti panennya itu cukup signifikan, bukan berarti nanti harga itu akan mengalami penurunan. Jadi itu yang perlu kita waspadai dalam jangka pendek ini. Sampai kapan? Sampai nantinya kita bisa melihat dampak perubahan cuaca ya, atau El Nino yang melanda di sebuah wilayah ya. Ini kita nggak bicara Sumut lagi, kita bicara wilayah lain yang ada di Indonesia, itu memang benar-benar sudah terlewati sehingga kita bisa melihat bagaimana sisi produksi yang berpeluang tercipta di masa yang akan datang. Demikian Ibu untuk pengembangan harga tumpuk kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik Pak Gun, terima kasih banyak Pak Gun atas ya. Informasinya untuk hari ini Pak Gun ya.
1: Iya.
0: Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Gun.
1: Selamat pagi.
0: Bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin, kita sudah dengarkan tadi ya, untuk perkiraan harga pantauan pangan ya untuk wilayah Medan Sumatera Utara ini memang tercatat melonjak naik ya untuk beberapa komoditi, dan tentunya untuk ibu-ibu rumah tangga yang akan memenuhi kebutuhan pangannya semoga bisa memenuhinya, dan harap-harap cemas juga ya untuk kenaikan harga-harga pangan ini. Semoga ini bisa kembali normal ya untuk sejumlah harga-harga kebutuhan pokok yang setiap harinya kita belanjakan. Baik saudara pendengar, kita akan jelang pukul 7 sesaat lagi akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro3 RRI.

0: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sekarang kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Segera kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi.